0: Yon, tiap-tiap kali permisi, ia suah nulung tau ke mantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, bucu bilik. Jauh sekali, kak bayang telepon main game bakal zaman subok.
1: Ya, kebenar ya, kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subok. Laban kena dai gejit, nanti telepon. Tapi bisa telepon, berapa aku kan sama meh.
0: Ya, aman menyebabkan mantang. Boleh dikurang ketua.
1: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu. Bekeni ke kontrol tau kenyaga. Tanya.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, hari abang kaya besi undang selepas batu.
1: Ya, selamat pagi kan semua kita ke baru bulan kami kanya baru mendiang ke YFM pagi itu pemega kita kenang yang dah bulan kami bawa YFM berkah di pukul 6 pagi tadi nasem.
0: Ya.
1: Benda kucah-kucah.
0: Ke benung ngurim mie kini atau ke benung ngirup kini ke pagi itu nasi.
1: Ya.
0: Ngirup di rumah atau ke kedai makai kini.
1: Ya, ke baru pulai baru tamak ke kereta terus mendiang ketua.
0: Ya.
1: Dah ke ngirup abang kedai ne. Berapa nak bayar tadi?
0: Tumu ngemi ke pagi itu nasi.
1: Ya.
0: Nanti kediri asai ko kak papa mam eh utai dia tu si harga utai dia tu nyau kemirahnya nyaunya
1: nyau nadai pedah lagi
0: nadai pedah lima ke warna gaduangnya nadainya kena bayar rai aja
1: ama ama sih kena berasa sem ama pan utai ke diuda nanti utai ke pedak bakal ke simple bakal ke bakal ke nadai utainya tang duit kemirahnya berasa ya matu nyua
0: nyaunya lu nyau
1: lu nyau.
0: Ya, nama tu kadang maksud ke nanti kau kaban maksud ke birunya kita ya, ini.
1: Ya.
0: Ya, pan tinggal separuh lagi.
1: Nama.
0: Nanti 50 ringgitnya kadang lalu ya belas nih sih.
1: Ya, belas.
0: Nanti hirup tiga ikau, mendua ikau bekanya.
1: Nama.
0: Nanti makai ngau, nanti bakal kita selalu kita sebilik di sih. Kita tiga selalu duduk abang kedai bakai.
1: Dalam 30 lebih habis Sam.
0: 30 lebih ya hanya ne.
1: 30 lebih ya.
0: Sekali nya.
1: Sekali banyak. Nya mai kadang lebuh ke nanti asai kau ngoda ai amat aja deh baik aja ai amat.
0: Baik aja ya. Kelalu kan ne.
1: Nah amat nah. Ari nuang ke berbayar ke labanya ai amat aja deh. Nya mai non mai nyari rumah. Aku
0: mainnya. Bisi orangnya tadi ke benua diet tadi nang nang ngirup teh manis ne.
1: Amat.
0: Sigi ngirup ai amatnya aja.
1: Ai amat utai kuliah utai ke udah dihirup sidak ya. Beko ai kupi-kupi kusung na dai gula teh kusung utai ke bekenya tang.
0: Ya.
1: Ngenang ke hari bayarnya tadi dah sem. Nanti ai kupi kusung pelaba aku RM2. Mangga ya sekunya nak lebih mimit kini.
0: Berapa harga Milo Peng dia tu sih?
1: Asai aku laban
0: RM3 lebih ya.
1: RM3 lebih meh, RM3 setengah, RM3.8 kan ya bisi. Ya. Ni buah henti ngaga kedai ke papa mama gitu ya saya. Paling setengah wan ya
0: saya. Paling setengah nanti mi semangkuk ami semurah lah. Bisi ke RM6 nanti bakal mi kolok mi kempua ke ya bisi ke ya. Atau nanti nyo special lagi pama lagi
1: pama lagi kan itu ke gaya utai dudon wan
0: ya.
1: Nyamai gi utai dudon saya gi ke bayar
0: saya ya. Nyamai sekali kita dudua entah
1: ya.
0: Kedai makai nyak kepuah mayu harus dia tau nanti bisi awak entah di nyumai ne menyumai tau ya boleh panuk dia sekali luh-luh empat di tengah hari ngau malam lagi
1: nama
0: tang orang ke gawa tadi ngai nyadi ke tadi ne si nade awak no sida ya nyumai okey nya meh topik kita ke pagi tu menang kita ke duduk ba kedai makai nya
1: berapa nak kini bayar kita nanti kita sekali duduk nya sehari sekali duduk nanti baka orang bakar ke gawa baka kita ke gawa tu sem nang orang ke gawa hari pagi nyentuk ke lemai nya nanti no anda baik mai bekal tadi pagi ngirup dah sekali dua-dua tengah hari lagi dah sekali,
0: sekali.
1: Bedau lemainya kau pulang kau bisi tea time
0: bisi ngirup lemainya cucur cucur aja pan kadangnya bisi melapan ringgit sepingai sih nanti non nyampur deh cucur udang cucur nama gini
1: bedau gi banana cheese kau kabar
0: banana cheese cucur nama tanya deh ubinya deh nanti kulai kena
1: mesti
0: 8 ringgitnya
1: 10 ringgit mah buai kia
0: 10 ringgit apa pama mana sih
1: pamanya dalam sehari di kira-kira ke nuansa nanti berapa kali nanti duduk berkedai kau kata tadi 50
0: lah
1: sehari aja dalam nengga berapa bulan berapa hari berapa sebulan tu
0: ya tolak hujung minggu. Hujung minggunya kemayuh ke?
1: Hujung minggunya kelamat.
0: Bukan 50 hujung minggu. 100.
1: Nah, mana rasanya mak buah ya tadi nanti kita datang berhujung bulan orang ke megai gaji, makan gaji tu ke aku. Anda berasa dalam seri, dalam nanti ambil ada pan gaji ke gaji udah diputus semua, gaji bersih dah putus.
0: Kena makan aja.
1: Kena makan aja 1000 nang dah cukup pelabuh aku.
0: Aman lah. Nanti kita nang makai ba kedai
1: deh. Makai ba kedai.
0: Ujung minggu nya okey nama dari si baik bala ne bala ni sebeli am tadi udah beli ke tahu ke sebedau beli ke barang tadi dulu nuduk ke diri ba kedai makai ne.
1: Ya.
0: Okey nama nama tahu kena bondingnya tadi
1: ya,
0: nama. Nyamai ke kita yang tadi hari kita ke ngirup berumah laban ujung minggu aja kenuan uliah mai bala bini anak nama tu pansut beli ke barang.
1: Dah nyamai ke tu pansut. Dah duduk berkedai ku aku. Aku masih.
0: Ya amat. Ya nanti ujung minggu meh. Nanti hari minggu tadi. Pulai hari gereja. Kumpul.
1: Duduk berkedai ke.
0: Nunggu. Nama tu kedai Cina ni.
1: Ya. Ya amat. Macam tu nanya. Bala peningat ke. Habis sudah. Nantai ke penemu sidak ya Sam. Tentang topik. Laban topik tu pagi tu. Munyi daripada tua berkawal kau berapa bayar kita sekali duduk makai buat kedai.
0: Ya, sekali duduk buat kedai makai berapa kita berbayar ni.
1: Ya, engkau nya kau ngenang subuh kini bayar subuh dengan dia tu engkau nya bisik bida leban barang dia tu pan
0: mar
1: macam mana.
0: Kita nya jadi nyalah kurang ke jual si leban kau tai ke bakar daging ke nya. Nanti yang nyua murah lagi. Ini ada untung dia tadi. Udah dia nyumai. Mayar orang ke kawa lagi.
1: Amat.
0: Suka rindu Radin ke pagi tu akai kuya pedis pala kuya si
1: akai
0: kuya sekali dua kuya ameh nadai 10 ringgit kuya nadai ngiranya makai si tau ke makai mi sigi 10 ringgit lebih ya menyi ketua tadi kemirahnya sigi terbaik sekali nuan dua
1: tau nanti 3 kali duduk dalam sarinya
0: 30 ya ne. Okey, James pengiran ke pagi tu akai sama ke kuya si nak kurang hari 10 ringgit lebih ha kuya atang nanti makai kena order siti-siti maragi harga ya kuya nyau kak datai 50 hanya tubuh 3 ikut nya kuya engkau bakal tai ke di order atau bakal kita kan order tanya nasi tai ke di dang tadi leh ke asik tiga itu tiga mangkuk kau kita teka bukain tadi bakal kita ikan steam kini teka kenyang kau yang tadi punya
1: nyak ni bos sebutnya nang segi 10 ringgit segi nak cukupnya
0: oh nadai ke 10 ringgit lah 50 lebih ya si segi sedia kedai ja
1: nyak ungkup si kau makan ya nah Sam
0: nanti makan ber 2 3 ikut meh 2 3 ikut 50 lebih ha di segi 50 lebih ya. Okay.
1: Mungkin tu hari capok kira pagi tu Sam. Madah ke Maya bala anak 4 ikut hari mid subuh ke ya. Nanti ngirup pa makai berkedai buka ngopi ngemi ke sigi jari sepihak 50 sekali duduk aja nya ke ya. Nya berasai ke dah kerja dia tu sidak ya ke sponsor tu indah ya ke ya. Tambah ke engau 5 ikut ucuk sigi ngigap meja besar sidak ya tu Sam. Nya dulu madah ke lebuh sidak berbayar dia sidak ya gotong royong style.
0: Gotong royong style. Kini ni berdua bayar
1: kira bakal tua tadi bisa menjadi kebukai kau tak berbayar sikuk mimit sikuk mimit sikuk mimit aku main air no main mi
0: kini sikuk ni
1: makan kuliah
0: kuliah ni dia resibili ya.
1: Amat nyok yang ada ke amat tak nyau 200 kuih laban nitih ke pemayuh tubuh ke dibaik tua ganti main diri sebilik ada Sam ukai ke mati tua aja dikira nanti bakal bala anak ke makai tu makai nyok nalah tagan wanya nyawa orang benuang ya.
0: Laban ujung minggu aku suai meda orang ke main diri sebilik makai bakal main ni si laban nyok jaga awak andor ngau bala nak eh hari bukain tadi pulai de gawa nya lemau ke ka pansot baru nurun ke pasar ke makai nya di ko meda nanti Hari Minggu, hari 6 hari Minggu segi peduh kedai Cina nya.
1: Nanti ungkup orang ke single nak uleh atau
0: apa? Single nya hari-hari.
1: Tak milih kedai kena nanti murah mayu.
0: Tak yang kau murah ke single. Perniang orang yang dah lagi.
1: Itu hari
0: ini. Payu aja orang ke sebelahnya ni.
1: Ngeduduk ke diri. Memang mayu lagi balau. Itu hari ini meliang pagi itu madah ke Antik Yasiko Maya katan ke kurang RM10 nya meh ko ya bisik ke ndur ke kurang agi rega bekemi RM5 kopi RM2.20 aja tang bisik belebas aga jakut tu ko ya tajapan Kediri etik makai kemar mar ke ya ke rindu ke aninga apa demu bala peninga kebukai ke ke ya hari nama liang pagi tu lalu tu hari Clarence Midan di Pakan madah ke sida ya sebilia tiga sida ya tiga ikut sebilia ya bawa pasar Pakan pagi tu makan mi campur sardin babi gemuk RM10
0: RM10 nah
1: RM10 sepinggai.
0: Pakanan sih.
1: Bawa pakan dia. Dia tubuh tiga, dah 30. Badau gi air kopi, segelas ku ya. Sikuk gi kau ngoda terbuka gi ku ya. Ya, nanti kini ke dibayar sekali dua-dua udah RM37.50 ke kena sekali dua-dua aja pagi tu ku ya. Tanti ukai tiap-tiap hari. Atang tu ukai tiap-tiap hari ke ku ya. Semadi pagi hari lima ke nyak maya maya engkau nyak maya benung nganti bala anak ke pansu tengah hari tu lagi sebab kau ngai pulai ke rumah dah sem. Pagi pagi dulu. Anda berasa macam tadi?
0: Duduk ke diri-diri. Nih, kadang rindu ke sih? Duduk ke diri-diri.
1: Makai, makai.
0: Hiling, angiru kopi. Nada ngambil ke, nada teh perumahan deh.
1: Segini nada teh perumahan, matang. Laban tak perumahan, mata dek. Udah habis siti, kau nyingkau siti, kau makai nyin. Semua itu pasal kedai
0: kecina. Hilang dayatku, kisi. Kemana kah dayatku, kisi.
1: Orang ke dayatnya segini uli, duduk terlalu lama.
0: Duduk ni pelalai, kisi. Nemu ke, perut pada orang. Aku diet ku. Perut ni ngumbuk. Kena.
1: Utai udahnya habis. Nyina dan dua buka. Mijo. Lagi tu hari istama stabil sila pagi tu. Kaya nanti ngirup pagi. Kira RM12. Kaya kalau mi special tambah kau kopi. Bakanya men. Ni abang istama siap. Nanti makan tengah hari atau ke lemai. Ni tiah kutai ke diudah. Gak nanti sikup dia aja. Kaya RM20. Bakanya meh kaya. Nyak. Ia siku aja.
0: Nyamai itu buah muruas ne. Ngain dah special tu tadi. Laban nyawa gakak lagi deh.
1: Ya, mat.
0: Laban bakal min tadi. Nanti ya biasa aja. Bisi tau, nadai tau. Nanti special tu. Bisi ambil kemari yang bakal. Bisi kaki babi kini. Bisi sayur tambah hadiah. Telur dua iki atau ke bekenya tadi nopi nyawa dari empu punya tadi ne
1: tanda berasa ya gaknya saya nanti nuan bakat nanti nya nanti ngari nuan ke duduk bakedai makai tiap-tiap pagi deh. Oh, nasi kena berasa duit. Nanda dah tahu hujung bulan. Udah.
0: Udah nama.
1: Udah.
0: Udah pinjau baru.
1: Udah advance baru.
0: Okey. Lagi tu baca baru sih. Mayu komen ke pagi tu. Tentang bajet atau kebelanja kita. Sekali duduk buat kedai makai. Berapa kini? Okey, tahu komen buat Facebook kita.
1: Pagi YFM lagu nama tu Sam.
0: Anang baca-baca sih.
1: Baca-baca.
0: Swilin ngau Nelson Nehru.

0: malam Aki Muda.
1: Lagu tu. Hari Ika.
0: Baru dah ni Raf. Halo malam.
1: Kelalu saya.
0: Ya, sebenarnya lagu aja kena berinang kita ke pagi tu peningah. Ke Aki mendiang ke awak. Pengerak pagi, dua pagi wai kita.
1: Ya, kita ke mendiang ke kami kena RTM klik. Ngau channel 871 by Astro Sam. Selamat pagi mega. Lepas tu pagi dah milih YFM.
0: Ke pagi tu ya.
1: Ya. Topik dua pagi wai tu pagi tu Sam. Mayu sudah dah kena tai ke promosi dah ya berkawal ngau bajet munyi kena tadi berapa bayar kita sekali dua-dua makai ba kedai.
0: Sekali ngentap kediri ba kedai kopi entar ini. Lalu berapa password ni?
1: Ya.
0: Okay.
1: Tu hari jenis tulang selamat pagi ke selamat berjalan ke pengawak. Kira agak murah pemakai ke tu buah 5 ikut. Nanti sedap di Sibu ke ya.
0: Di Sibu murah pemakai ni.
1: Di Sibu murah. Nang amat ke Sam? Ini akan door ke? Baka di nanti pulai ke Bintangul atau ke pulai ke Seratu atau kami sebelah ke
0: kan?
1: Sikit berasai bukan berasai nama berasai nyak kurang hari ke di kucian itu
0: kurang murah lagi
1: murah lagi murah lagi ya nyak tu lagi jenis tulang yang ada ke tubuh 5 ikut lagi murah nanti makan di Sibu ke dor makan malu murah di Sibu nyin bok makin tinggi dia ku ya lauk 6 macam tubuh 5 ikut bayar 70 hingga 80 amat tentu pula ke
0: ya. Okey, Elmi Bambang ke pagi tu nanti sida ya koya tubuh empat koya si sigi 70 lebih meh sekali berbayar koya kai ni.
1: Nya beka ke makai makai tanya ada Sam beka kita ke makai kena kita makan
0: dinner kan punya.
1: Ya.
0: Makai
1: sebilia. Makai mijau ke kapan ke siku.
0: Makai mijau ke. Bukannya mana si? Nanti lemai-lemai mau ujung minggu deh.
1: Ya.
0: Segera gaya nya si. Nanti mai diri sebilia. Nanti makai bekas seafood kini atau ke nama tu ke rendam-rendam nya si?
1: Rendam-rendam ni kerana rendam.
0: Tapi sepuh-sepuhnya sayur sepuh.
1: Bisa? Sayur sepuh-sepuh. Namu, perlu aku kening. Hanya ni bos sebut nyenang segi.
0: Nama-nama ya, ni ingat.
1: Steamboat. Dek kelar.
0: Nak pansuk bawa ubah untak pagi tu.
1: Nama, nanti betul aku bekerja nak segi ni bos sebut. Nak RM10 segi nang tak cukup. Ya,
0: kepala 30 kini.
1: Ya.
0: Kepala. Ini tiap ke kedai punya tadi. Dan penekak kita yang tadi.
1: Penekau kita milih lah meh. Ya, nanti makai main sepuh-sepuh nya kena leh. Tu capuk kira pagi tu awak ke.
0: Kan udah tadi.
1: Udah.
0: Nuan pu ke maca tadi.
1: Oh ya.
0: Malang ke
1: tu apa bela ke? Apa bela pagi tu nanti ya kediri sigi anda lari hari RM15 ke bawah.
0: RM15.
1: RM15. Mi kampuah, sup campur, kopi openg ke. Nanti paginya kan nanti mai bala anak bini makai dan tu gak berkira laban tu bapa makai tu ya amat meh apa makai habis dimpok
0: ya amat okey bapa pemakai tu ya mayuh kita sigi nak berkira nah si
1: namat.
0: Sigi nak berkira kita laban kita gawa antara Siti Ari kena meh kena kita nya nama tu
1: reward rimpu meh
0: beli barang pemakai kai kena kita makai menya tadi tang lebih ke berkenang kau tai ke sekali kita ke berbayar nya pama mat
1: nama benda berasa lepas ujung-ujung bulan pan
0: betul
1: baru tu nemu kini tunggu duit tu habis tadi
0: ya ya meh tunggu ya
1: iya padahal ginti tu tadi mai kabar nyirup anda patut ke tua ke mai tu anda ke bayar pihak ya
0: ya siapa mai ke bagi tu nya bayar. Saya kuningga rumah itu.
1: Bukan wan kemai.

0: Okay, Sam. Okay.
1: Ini era bedau. Ini era royal.
0: Bedau.
1: Bedau ne. Okay, selamat pagi Sam. Kau DJ bajia isi ku ya. Oh, siapa pujir bajianya mayar lagi.
0: Eh, Samnya kemarin lagi dipuji orang lah banyak. Patut. Ya. Patut ge sponsor deh.
1: Okay. Laban selalu makai begulai ngau sidak sebili ya ku ya si. Sigi nak kurang hari 70 ringgit ah ku ya. Sigi wan ya nya. Ngiro pagi laban nak sama teh pakai ko ya nanti makai lemai ngau diri sebili aku ya makai berkedai ko itu tadi sini ada kurang hari 100 lebih lah 120 150 segi amatnya laban makai beka utai kedidang tadi di sini ikan steam sayur teka bekenyak meh lauk sebaka 3-4 macam ko ya dia tahu duit beka kenadai nadai nadai rega ko ya marang semua mar ko ya tang puji Tuhan uliah meka begulai ngau diri sebilia makai habis kurang sekali seminggu meh ko ya habis nadai ya sekali seminggu ya ujung minggu mempunyai kaku tadi hari 6 lebuh kita ke shopping berbeli ke barang hari minggu pansur hari gereja segi kumpul ngetu dulu ba kedai makai makai ka ngemi ka ka makai ka
0: ya laban bisi ga ninga-ninga au ka ninga aja tu laban bisi ga sekedar ari beringa tu tadi bisi madah ke nanti baka mai bala bala nak bala ke buka ke sebilik serumah ke kita tadi deh nah ngak segi berasai nanti ngeluar ke belanja sekali dua-dua tang munya kunuan tadi lah banyak bab pemakai nadai gantu tak berkira lah banyak mai asal aja pemakai nyamis dempok munya ku kaban kita ke bisi udang natai ke komen pagi tu Sam
1: ya anak-anak tembok kajak lah hutai ke ya
0: leban hutainya dah dibayar dah Sam.
1: Dah dibayar. Lalu kirana ngeruak punya tadi ni si laban kita ngira dari mpung iga ya meh.
0: Ya.
1: Kayaknya nyamain tadi. Tang aku percaya kita itu bawa pemakai itu nadai orang ke nama tu kini ke kita ini tadi kak berkira.
0: Kak berkira.
1: Laban mali meh kurang. Kau bisa dengan orang nyebut ke nanti bawa pemakai itu anang kelalu berkira mengka.
0: Aman. Ni nak ke nanti bawa pemakai yang agak rumah kita. Ni nak ke bisik tu. Nyak meh ke dinah di bantai tu ne.
1: Aman.
0: Untuk hari Jonikal Juan dah pagi Sam.
1: Berau si.
0: Madah ke ke mandian ke bida bayar makai tahun berkedai hari tahun 1969 hingga tahun 2026 tu ko ya. Jadi kebuah ya leban yang pu dah ngasai berbayar tu semanja umur ya 75 tahun lalu berengkah tahun 1969 dia terubah yang nemu makai berkedai ke buat tahun 1969 rega makai sekali duduk seringgit 30 sen.
1: Ya.
0: Tambah air irup 35 sen.
1: Sen pun murah man.
0: Pemadu mudah ke murah. Tanti special RM2.40 sen. Lalu arti ya, tak average makai sarinya RM8 aja. Laban lebuh ya gi training jadi pengajar pada tahun 1972 dia sedak ya di BC diberi allowance RM7.50 sen, 50 sen sari kena makai ke maya. Ya ngajar bos Rikai. Nyak mah yang ada tadi ya ndak berapi ndak nyumai tang kene ke ngagai siti-siti kedai kena ya kene ke breakfast lunch dinner ko ya mina maya RM5.80 aja sari. Jadi dia tu segi nak kurang RM8 lebihnya kaya ni bos sebut nanti nyau makai asi mano nasi ayam.
1: Nasi ayam.
0: RM12.
1: RM12.
0: Bedau air?
1: Bedau campur air tadi. Kada campur meh mano tadi ka serati tadi. Macam-macam. Ya ni teh kenyawa derempu menya tadi ni.
0: Teh kenyawa derempu mah menya kuno se mana berasa tanya mah tadi.
1: Ya.
0: Tai ke.
1: Kada bayar meh.
0: Kada bayar meh leban tua sikit. Teka makai tanya deh.
1: Ya. Okay, Hendri Jawan bedau ne.
0: Bedau.
1: Nanti sida ya ba taman tungku miri ko ya si. Ngiro pagi nanti si ko aja ko ya cukup RM5. Oh, lihat ne. Laban bisik mi RM2. ngau teh o RM2 kira cukup nya RM5 ko ya tanti tapau lain gerga ko ya oh
0: laban maya ketika teka nak tapau nya nasi
1: okey aku baru bisi ninga mi ke RM2 ne
0: engko ama bisi tangko bisi kurang hari engko ada daging engko
1: mako ke nang biasa aja
0: ne nami aja ne
1: Tang banyak kenyang deh si orang ke nang berkelimat deh, berkelimat belanja atau tadi pu mana mana, atau tapat ke kedainya. Nor kita tapau kini, atau kena kita ngirup pagi, berau kita ke ngerja pengawal. Okay, ya siko hari peninggal kita Hendrik Jawan.
0: Jadi mari selamat pagi ngaji pengulu inyang, yang madah ke. Bas Sarawak di Tok Kuendo selalu dipansok lalu ndur makai bas kedan ndur nya di Sibu ko ya. Di Siku aja antara RM10 atau ke RM20. Okay, madah. Jadi nyame ya ngaga tanya tu Sam. Ngaga kini kita madah. Munya ko jaku perbandingan.
1: Comparison.
0: Comparison. Jaku banyak juga.
1: Madah kena jaku putih lagi.
0: Ya madah ganti
1: mandi yang kia lah.
0: Mandi yang kerganya siti-siti nur kaya madah nanti ya melancung kau nemu yang agak menua bukai kau nyepi pemakai menua bukai sigi nyak meh nanti cukup nanti RM100 aja berbanggai bah gaya pemakai
1: kira murah bagi taitang nanti bah Indonesia dan murah ke si pemakai dan ba Indonesia ke Thailand ke ada kira tanya ulih di tanya kita meh nanti dibanding yang ke baka ba menua-menua ke tanya baka ba Korea Singapura nya nyu mar mimian nya tadi kita bersyukur meh ba kita ba di tahun ni si bunyi kekaban kita Hendri Jawan tadi lagi bisa mi RM3 nya ba taman runku miri dian
0: kian tu Sam
1: kian mah tu ha tambah udah berapa nanti dian dah RM15
0: udah tu lagi
1: okey siapa kita ne Felix Antoni bedau
0: bedau
1: bedau ne okey sida sebilia tubuh 4 lambang pun sawitnya ku ya not 50-nya ku ya si sekali dua aja nya ngerampit ku ya ngerampit nyo nada belaluahnya ku ya ngemi ngau ngupi aja pagi aja nya ku ya si aman nanti tiga ikau sekali ne ngirup pagi amat 50 nyuka 50
0: nyuka 50 ha. Meh
1: dah nyaunya tadi
0: mana henti bisi lalu hari 50 pedau ke henti bakal selalu ada sem henti aku henti aku kena nada endak bisi kui ya ke nambah dia
1: mak tambah ke tui, kui ya si ubi nata nak
0: dah lenyau 50 dah.
1: Ya nanti dingira sini RM50 nanti setiap pagi di ngirup bekenya si berapa dalam seminggu
0: nah
1: 300 setengahnya imagine deh 300 setengah kena ngirup aja bedau nanti kita nya lunch lagi makai tengah hari makai ge lemai
0: pakai lemai tang bisi ge orang ada sem makai di rumah pandu di rempu ngau makai ba kedai bisa gak madah sebakau aja kebenar lagi nak beli kelawak lagi enggak pengiruah nuan lagi sama agar te bakal ke makan duduk ke kedai
1: tang nanti kita nyumai sih ya nama tu puas hati ke nuan
0: nama
1: kak makai mayuah ke kini laban kita te ke panduak kita nya nang mayuah deh puas hati ya ke meh nanti kita nyumai derempu tanya tadi meh nanti bakal ujung minggu tadi kadang kita ke kak mai diri sebilia makai ba kedai
0: Hari itu ke laban tu tiap hari nak sikit berapi
1: nadai awak
0: nadai awak andur tu mai diri sebilia berjalan
1: hari namnya meh makai meja ne
0: makai meja
1: makai meja nama ngomai makai meja sih
0: aku nak menemu aku baru ninga mas saya mari kapan ku
1: makai meja orang kena nemu hari menua tu ku mai serapa mau makai meja
0: mana
1: Richard Lee terpada mimpi

0: Ya, hari Richard Lee pada mimpi ke pagi tau ni.
1: Ya, jam dia tu pukul 8.54 minit pagi. Selamat pagi, hingga kita ke Kenyang Baru, mendiang ke YFM pagi tu. Nadai boleh macam komen Mayu Hagi ke Mayu Doi?
0: Ya, tinggal 5 minit lagi ni terima kasih Mayu meh kita kodah nganjung komen tentang topik kita ke pagi tu. Mayu, komen kita ke pagi tu ya.
1: 50 lebih ya. Jengka murang ke nyapa tu mari selamat pagi. Selamat pagi gak ngage kita ke pagi tu. Okey Sam. Apa bagi aku nadai gi komen ni ke agi bisi komen tang ngage ke nampet jam tu.
0: Jam tu ana cukup ni si. 9 pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi begulai Pak Awak Y 9.12. Nang awak kita 2 pagi Y nintiang hari 1 nyentuh hari 5.
1: Suah ngena tai ke buku ke topik-topik ke andur kita boleh ngena tai ke penemu.
0: Ya, okey hari bukai mai topik ke bukai. Selamat pagi peninggal, selamat berjalan ke pengawak ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi mega berjalan ke pengawak ngemujur aman.
0: Okey Mija.
1: Bye bye.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

0: akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini yang mendengar sang kita merusi Spectra 912. Hari ini hari Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Dan semestinya Iza menemani pagi anda 3 jam pertemuan kita sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan diharapkan anda berada dalam keadaan yang sihat, yang ceria hendaknya, yang bertugas selamat bertugas, yang mungkin off day hari ini selamat berehat. Mungkin ada yang dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini, Izan doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk pagi ini Izan nak kongsikan juga untuk anda ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini petang dan juga malam, Sri Aman Betong berjerebu ya. Dan kadang laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 hingga 35 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan ke stand anda bersama dengan kami, teruskan layan bersama dengan Iza untuk pagi ini. Dengarkan dahulu Kesuma daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza untuk anda pagi ini.

0: selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Menghampiri pukul 10 pagi dan seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan teruskan kesedihan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Cuma kita orang nak dengar. Dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
4: Lagu-lagu menarik,

0: kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini 10.28 minit pagi dan apa kata Iza nak bacakan terlebih dahulu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Komen yang pertama datangnya daripada Timbul Tawau dari Rumah Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi semua rakan-rakan Seram FM buat DJ Iza. Selamat bertugas pagi Jumatok. Okey, terima kasih Timbul Tawau. Kita juga ada WK Bajra. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Iza. Cerita selalu katanya. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Seria. Salam buat rakan-rakan yang mengenali WK Bajra ya. Dan salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Amanah FM. Sama-sama kasih WK Bajra. Kita juga ada Agnes Ina Robin pagi itu. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Sri Amanah FM. Cuaca kat Miri pagi itu panas, minta DJ putarkan lagu dari Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, buat hiburan sendiri dan semua buat DJ. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Ina Robin. Dan seterusnya pula kita ada Brody Muya. Selamat pagi Iza, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas hari kami di Engkelili. Sekarang minta mainkan lagu Andainya Ku Pergi Dulu oleh Ellie Katz untuk menghiburkan rakan Suria Man FM. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Brody Muyang. Okay. Seterusnya pula kita ada Sapian Pordim. Assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Suria Man FM dan semua keluarga di Suria Man. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu. Okay, itu di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita di ruangan komen Facebook Suria Man FM. Dan bagi anda yang belum lagi hantarkan, hantarkan segera ya. Kita akan bacakan komen anda dari semasa ke semasa. Dan seperti biasa untuk jam yang kedua ini, sebentar nanti kita akan ikuti segmen logat kita. Apakah tajuk yang akan dikongsikan, sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti dan terus layan Spectra 912.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Spectra, Milagro Blas, Wonai Hari.
1: Bule bukan gurauan dan bule juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Buat hijau terluak.
1: Bulan tu, bulan kebasaan. Mun aku hias motor tu dengan jalur gemilang. Kacak motor aku tu.
2: Kenapa? Jauh lah dia.
3: Jauh lah. Turun ke

0: pulang 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kano, sinang iba bendera kah?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
1: Jom,
2: marilah kibar jalur gemilang.
3: Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim, Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penseriman langsung di RTM Click.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang biar tu. Radio apa didengar kau ya Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
2: Apa frekuensinya Tek Ji? Cuba kau madah lho Ji.
1: 89.5 MHz.
2: Siaran apa Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seriaman FM 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Pastikan anda terus setia bertemu dengan kami menerusi Spektra 912 sehingga ke penghujung siaran kita nanti. Dan untuk jam yang ketiganya nanti, kita akan kongsikan untuk anda segmen Nurani, terbitan rakan saya Mulahmi Ahmad. Dan dengarkan lagu ini untuk anda, Kau Kekasihku, Spektra 912.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Yeah, man.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11.19 menit pagi dan dalam tu jam yang kedua ini. So ketika nanti kita akan ikuti segmen Nurani Terbitan rakan saya Melami Ahmad. Dan sebelum itu apa kata kita layan terlebih dahulu lagu ini. Dan kita nak bacakan dululah komen yang telah dihantar oleh rakan kita Rashida Eddy. Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas, selamat pagi, salam Jumaat dan selamat berhibur dari Sri Aman FM. Putarkan lagu suara kekasih Ellie Kat, katanya jika ada. Selamat pagi, cuaca panas di SK Nangga Macan, Ditok DJ Michael Lago ngerumban umur Stanley Pua kena merindang balas security ke kerja saya Ditok di SK Nangga Macan. Ditok, thank you DJ, sama-sama kasih. Okay, dan Robert daripada Robert pula, selamat pagi dan selamat bertugas DJ, semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan ya, pendengar setia ya, semoga sehat selalu, panas cuaca di sepuluh pagi tu. Okey, terima kasih Robert. Itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita. Dan apa kata kita lain dahulu lagu ini, Aina Abdul Sadis untuk anda.

0: Pelbagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa, Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belalah kau ni, aku tahu aku menyampah dengan student ni. Bajik baik. Ini adalah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Bos, kami dah jumpa kita. Kami dah menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura lagi kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah,
0: Amik. Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, pala penin, badara nangit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya, minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya kami si mokol kita lagi. Ya, lepas faham. Ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benarkah bos daripada kita tu?
1: Ai, benarlah.

0: tu bos.
1: Yalah, kita asyik nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Aulah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak. Malas kita dengar.

Baiklah, kita kongsikan terlebih dahulu info Sarawak bagi anda yang berada di Zon 6, Seri Amanda, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya setelah waktu Zohor tengah hari ini 12.43 menit tengah hari, Asar 4.3 menit petang, Maghrib 6.47 menit petang dan Isyak 7.59 menit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Sarawak bagi anda yang berada di Zon 6 dan yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemu dengan Izzah seorang jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siaran kita untuk edisi hari Jumaat 7 Ogos 2026. Dan insyaAllah esok Izzah akan temani anda untuk edisi Sabtu dan juga Ahad sehingga kita bertemu lagi. Dengan ini Izzah mohon untuk undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

pun kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari peringat, dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM tengah hari Sarito hari 5/7/2008/2026. Tanah susur setelah sungai ke udah lansar ngucung ke penanggul loji Aipayap Aba sungai terusan di Lawas. Sampai premier Dato' Amar Amat Tengah Aliasan mana ke ubah manjat sungai udah ngujung ke tanah tusur lalu ke Tegal Tok Megal sungai udah jadi lansar di nanggul air di pam ngagai loji. Artinya yang ngasuh sungainya di kerawang yang dalam lagi ngagak siliang serta ngada ke sistem air ke guna dulu seraya tinganti air sungainya uleh di pam bakas lama. Yang masuk ke Jakoto udah bekal ngabas loji air terusan di Lawas. Kena pada bersama Dato' Awang Tengah madah ke loji air ketiga kegunaan 50 juta liter air sehari dia tu benuang digagak kena ungkus 236 juta ringgit. Yang juga minta payah pelama ditukar baru lalu nyediakan loji tangki air bandur ke suah kena rusah nadai air payah. Atur ti ngagak baru sita pepilih Konsel Negeri Sarawak kedia tahu enang tanggung pengawal UPS kemudian pengawal pepilih SPR udah bekau ti dikenal ke Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kepala Sekretari Politik Premier Sarawak Datuk Panjarudin Abdul Rahman madah ke SPR dekat ngagak pansia ba genap abengkah sita serta berarti ke pemayah kemudi yang nyengkawa menggunakan logistik sedau ke mantai sita baru. Ia madah ke dia tahu langgurnya sudah dipandang ke bawah UPSTO ngambil ke uliah megah ninggal sebarang penemu Arim Nasir Mayu sebelah ngagak pemutus sita ke baru tu. Sita baru Kursi Negeri yang ke bedah uliah dikenal maya pengumum pilihan besar Sarawak ke dekat data itulah lebar prosesnya berguna ke timpuh antara 6 hingga 8 bulan tambah megah berguna ke pemutus area Dewan Parlimen. Ia masuk ke Jakarta bawah program Kupakupi RTM Kucing. Teknologi maju penempat pintar AI ndak dekat nganti pengawal pengarang berita ti belalau ke pengelurus professionalism ngau integriti. Sapit manager UPS Society Nguasa Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jafar madah ke AI ndak uleh nempat pengagap ngagak pemutus penemu editorial serta merati ke penti pemali haraban bangsa ba menua tu baka kita Malaysia. Yang juga madah ke pengawal bala pengarang berita UKAI Semena mengatai ke berita ngau jampat tang mega genap bengkah berita kediaga enang amat lalu uleh di kanan. Yang masuk ke Jakarta bapak ramai malam aspirasi media SMA 2006 di Kuching. Karena pada bersama yang madah ke nakak suku kedua tahun tu arus internet ngau 4G di Sarawak uleh manggai 94.5% kelimpah hari 576 iti luar ke udah digaga ngena 5G iti diatur Digital Malaysia Berhad di NB. Pemasang Mula Sarawak patut berbak ngah penemu pengarap dikena ngada keraban bangsa ti ngembuan pengurus enggau pemujur. Kaban Konsen Negeri Setajepak Iskandar Turki madah ke pemujur rakyat UKAI sebenar dipedak bak ekonomi ngau infrastruktur aja tang patut dikemasang ke ngena aja Al-Quran penemu enggau pengurus. Pemujur pengasang berkata patut benda dikembuan laban yang dikepemuan dikenal nampak raban umah di maju serta lantang. Ia masuk ke Jakarta lebih nutup tilawah Al-Quran peringkat bagi benda bintulu. Bak pengalami apa kita juga Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani seduai Aina Yamin Natasha Abdul Aziz belak bujur boleh champion Kari Ngau Karya dinangkan ke Tawila dekat jadi pelari hari benua bintulu Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Negeri Sarawak. Jadinya nak kami mai kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM untuk ke tengah hari itu hari 5/7/2008/2026 lalu berita yang dah mendiang kita tadi ditusun Sarifah Aujayah Wan Abdul Rahman lalu disalin Edwin Anggah Arif Seksyen Berita Ali Wasmasa RTM Kuching. Banyak salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11 1991 nya dijaga dengan ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Kelimpari Sekolah, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan ngurus ke pemansang bak menop sisir dipulai ke penguntung semua rabat bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikena numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke raya berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdulatif Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak jadi menua ti mansang serta nyerombak menua-menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Kee Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawau.
5: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakal belut ngau raban semut.
4: Aram, kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berita semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak irin berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
5: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, siru di pedua.
1: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambe kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
5: Tanah terus kita simah, ngambe ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, meri pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita depan.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
5: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
4: Pemayak penyokong perua, pengelikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
1: penanda bangsa, merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka, ditekebang, mengajar janang siri.

Plus Kalitu YFM mai kita bawud ngagai bandar raya Miri di utara benua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandar raya minyak di benua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkan beri gelar bandar raya ngagai menua Miri di Pansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berdunduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenang lai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai sekali kedekat bebeli barang tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidakkan beli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua adab ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660,000 ton minyak sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak. Lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita hilang. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: yang gaptai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak dong yao?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
1: Iga, gak. Tanya lalu lah teh dito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tan beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor eh, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gak ada tu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Artinya apa?
0: Terima meja. Innovation terbaru hariaku. Tada! Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya, jap. Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ABC, kerungan manuk portable.
1: Oh. Kerungan manuk portable. Gak pau teh kegadunya, mudik kari itu. Nada kalau masih adunya kerbab langit itu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu, nemu dinyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya kata, aku nak ketawa nyau. Nyau dengar dia mana jago ketua nyau tau jago peran saya pernah begitu tau isa gamal kita kembali nyau tang enang gak pun diau kita sekali sekapau tadi gagal bakal di tau nyipa gamal limpu kurungan manual tau.
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam ilah dia udah jam itu utai ku tau udah nyadi.
1: Jangan tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisa dibeli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya. Ke pemadu tinggi. Bak menua itu. Timpu milih ni bagi puninya gila. Putih bel.
2: 6 months later. 3:28. A.M.
1: Hei, takanya, takanya, hehe, lawa mai deh dia tau nah, sumbang senias udah maju, nyau jari yang mai deh pulang ke rumah kuda aku, yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tuh jap, tang, nyau meh, kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tuh. Padahal lama tuh kemarin mu deh, sidari Filipin, bala Pinoy kuda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Padahal gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik udah portable manual aku tuh jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tuh meh. Ente bakat uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tuh nadai gantung bisik mau. Akhirnya tuh sapkun mimit meh ngaget tuh. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja anak ti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya nama projek yang keterubah kan di staff kuat dia ke kunyau.
0: Nah tu ambil di tali tiap tu projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di ke baruah kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali manteh tingkah laban yang dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja ayah tuci kapas bagang. Anda ketawa ke sarang burung puna, saja ayah sarak semina ranggang. Nomor-nomor kita, understood?

0: tengah hari YFM.
1: Aku Buda Ana Anca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa ngulih kemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Selamat tengah hari, pukulai sialai baru kita iba. Ngelah tengah hari YFM, Idaria ke Sarito. Hari YFM, Iban Cuci yang kena hari limau, 7/8/2026. Tentu ya, segulai sejalai. Ngau aku, Uncle Stone, bawa ngelah tengah hari kita. Lalu api ya, megang lalu kebaru peningat kita. Hari menua Seri Aman, Pasar Semanggang, Bandar Benak Malaysia, nyentuk ngegaya Bandaraya Minyak Malaysia. Ini tadi Bandaraya Miri Tipulai yang mendiang ke kami baru dibagi ban YFM ungkup kita ke Sarito. Pengedah dalam kandang 3 jam sebelah itu tadi kira belakang lama meh kita ya leban ungkup ke awak kita mendiang ke bagi program nasional Ari Station kita ambu. Okey, jadi di Bandaraya Kuching Sarito hari tak pernah ke panas semoga kira mana nyangkuang pengawal kita ke Sarito lalu tentu yang beri selamat matah kelengan ngegai bala kita tengah hari ketau naya maya kita ndora belalak kelebih lagi ngegai bala saya ke gawak ba upias nangira dari upias perintah tahu kenyak tadi company. Okey, jadi bawa ngelah tengah hari udah tu lagi di kananduk tak kemacau sekedar ya pesan ti abisi dikirim ke peninga ba email kami yang tadi ba YFM iban@gmail.com ngapain enggak nombor WhatsApp konti kita lalu nando baru enggak sekedar pesan ke bisi di anjuang peningau pagi atau tadi bawa pengerak pagi jadi ya sebenar ngetai ke pesan lagi terus mai kita tiak ke lagi segulai sejalai ngau kami bagi ban YFM ke sekali tu berperinan kita ngau lagu ke Dibai Heli Badu Kiru ngelah tengah hari seminar ba YFM terang di dengar peningau ba Serian dengan produksi

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjur orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan anjur yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan ya keterubah bangla tengah hari YFM nya pesan mati ke dikirim entri anak lansa atau ke apa ya juas ya nya dia pesan tu nuju bala kebelayan ke dia Sungai Mas Bintulu Batu 25 Jalai Bintulu Miri bala Batu 16 Jalai Bintulu Miri bala ke dia Barumah Reseli Ujiah Surdiat B bawah Betung yang enggak nuju bala ke dia Besengai Hantabai Batangai Hantabai Batangai Kenawian Batangai Meruruan Jalai Singyang Jalai Wak Berasuk ngopi yang enggak bala ya ke ngelala Ros anak entri tau ke Indai Ngalai tau ke bini Dagih anak empirang. Jadi pesan tadi madah ke Ros anak entri, Ros anak entri tau ke Indai Ngalai tau ke bini Dagih anak empirang. Udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu niang Ros anak entri niang Ros anak entri tau ke Indaya Ngalai tu dekat dintu bala mayuh malam pagila malam hari 6 8 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari Minggu tu ila ianya 9 hari bulan 8 ke pendam nangapakan kabar melayan ia ke dipesan sudah datang ngesah penusah Rabatu ngegai Batu 3 Jalai Pakan Engkamuap lalu nanti kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngegai Dagih Anak Empirang Bandung Buar Kusung 112563-1156 tahu ke ngegai Haji Bandung Buar Kusung 112412983 dan baru isi pesan mati ke datang hari entri anak lunsa atau kapai juas ke tengah hari tu nyeri pesan tu madah ke anak ya yang nyeri lurus anak entri Ros anak entri tau ke nengalai tau ke bini Dagih anak pirang udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 pesipta serikai lalu niang Ros anak entri tau ke

Nanggalai itu dekat di Sungai Batu Tiga Jalai Pakan Engkamup kena malam pergila malam renam 8 hari bulan 8 sebelum ke di Anjung pagi hari Minggu tu ila 9 hari bulan 8 ke pendam Nangapakan. Kabar belayan kanamu sila lagi berkawal dengan Wak Nusara Batu tak bertanya dengan dagih anam pirang bernumber kesuang 112563-1156 tau ke ngage aji bernumber kusung 112-1298-39. Lalu nangkan kenya pesan ya kedua pesan pemati ke dikirim merta anak Teganung jadi pesan tu tadi nuju kabelayan ke dia bah sengkalan keniung pia mengga munggus munjan sepawah kepayang mentu segal Sungai Indai tuba ngau kabelayan ke dia bah pulih menua sebuyau kucing ngau keng lala Yun anak Agus. Jadi pesan tu tadi madah ke Yun anak Agus, Yun anak Agus tau ke bini yang Tegano tau ke Indai Sandin udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 laluan yang Yun anak Agus yang Yun anak Agus tau deka lintu bala mayuh ba kedumpai tengah ulu sebuyau malam tu lagi malam hari 5 7 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 6 8 hari bulan 8 kita akan mengusir lagi berkawal ngau penusah rabat tau bertanya lagi merta anak Terengganu tempu bernombor kusung 1-0-58-79-110 nombor baru isi pesan ke dikirim merta anak Terengganu ke tengah hari tu jadi pesan madah kindaya Yun anak Agus, Yun anak Agus tau ke bini ni yang Terengganu tau ke Indai Sandian udah narik kemari hari 4 6 hari bulan 8 lalu niang Yun anak Agus niang Yun anak Agus tau ke bini niang Terengganu tau deka di itu kedumpai tengah ulus buyau malam tu lagi malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung pagi pergila pagi hari 6 8 hari bulan 8 bala keberdayaan ya ke kan mesti lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya lagi mertana Terengganu tempu menombor kusung 1-0-587-9-1-1-0 yang agak pesan yang kenangkan kita setiap mega pesan pemati ke dikirim juas dua balik nama Josh anak idang atau ke apa bangit yang dipesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat bakal setambat Ili setambak ulu terusan setambak asal bengang nangaban ban ulu melaban pihak mengga nuju bala ke dia bas memuk tiga buah rumah bebangai ngau rumah penjaya kebukai baka di batu lintang layar nangga jauh lubau dua rumah sekatap jaluh sungai langit ajungkal saka merimbong layar tebalau penyenalih kibak julau surudiat bi surit tengah surit alang surit baru belebak ngoyak kenalah dia harintai ke ditu jadi pesan madah ke Lidi Anadullah Lili Anadullah tau ke Duyan yang madi insin Anadullah udah nadai ya kemari hari 4 6 hari 8 lalu niang Lili Anadullah niang Lili Anadullah tau ke Duyan tu tadi deka dintu balamayu baru mah brawen kampung Puak Betuang malam pergilak malam renam 8 hari 8 sebelum ke di Anjung pagi hari Minggu tu lah 9 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan pernah datai ngesah Nusara Batu lalu kan musih lagi tau bertanya ngeri ibi bernombor kusung 1137-08-2965 tau ke ngagai abut bernombor kusung 1124-07-53-9 kusung nando baru isi pesan pemati ke dikirim juas dua boleh nama cos anak idang ke pagi tu jadi pesan tu madah ke bini yo hanya Lili Anadullah Lili Anadullah tau ke Duyan udah nada ya kemari hari 4 6 hari 8 lalu niang Lili Anadullah niang Lili Anadullah tau ke Duyan tau deka dintu bala mayu baru rumah brawen kampung Puak Betuang malam pergilak malam renam 8 hari 8 sebelum ke Anjung pagi hari Minggu tu lah 9 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang resah penusah rabat tau lalu kan mesti lagi tahu bertanya ke ibi bernombor kusung 112
0377-37-29-0965 atau kengge abuat banumber kusung 0124-07-53-90. Lalu keempat tu hanya pesan ngetas ulit ke dikirum tu rumah dibiat anak mangit ari ulu sungai Naman Sibu nyari pesan tu nuju ke pabelayan ya ke diau banaman durian mawang bejayat kenawit spasir bawan kenawit pemegabala ke diau bawah burau ya Sungai Pak Sibu Julau nang Magamuka Bukit Keladan Selangau ngau yaknala di rintai ke ditu ti ngelala ekster mah manggit anak burung tau ke apa trisa pesan madah ke pengawal ngetas ulit ken yang ekster mah manggit anak burung ekster mah manggit anak burung tau ke apa trisa dekat diatur kalai malam pagilak malam rinam 8.8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari minggu 9 hari bulan 8 bala ke dipesan diminta datai ngulu pengawal tu berumah dibit anak manggit bukit burung ulu sungai Naman Sibu. Sila lagi tahu pertanyaan ngegai debit Anna Manggit bernombor 0135805645 tahu ke ngegai Sintan Anna debit bernombor 0112518214 nanu baru isi pesan kita sulit ke dikirim ke rumah debit Anna Manggit ke tengah hari itu pesan madah ke penguang kita sulit ke niang ex di rumah Manggit Anna Buruang niang di rumah ex di rumah manggit anak burung tau ke Patrisa dekat diatur kalai malam pergilap malam rinam 8.8 pengawangan ulit lalu ulit dekat di ketas tumu pagi hari minggu 9 hari bulan 8 bala kiri pesan bila datai nguluk pengawatu ke dekat diatur rumah dibiat manggit bukit burung ulu sungai Naman Sibu lalu sila lagi tahu tanya ngagai dibiat anak manggit menombor 0135805645 atau ngagai Sintan anda dibiat bernombor 0112518024 lalu pesan ya ke Siti tau hanya pesan ti menuju bala ya ke dia bah sungai Menyan ulu Menyan sungai Segan Senibuang sungai Durian sungai Awap Sentosa Salim ngopi mengga bala ke dia bah Setapang Uya pasai siwang nang tadak nang ngungun kenangnya sungai Puai ya Pakan Julau Entabai Serikai Sungai Asan Bawang Asan Sungai Semah Bintangur Harantau Panjai Sebedil Saliam Stabau Naman Sungai Iran Suang Kapit Ngau Kabelayan Kediau Dia Kucing Seaman Bintulu Miri Staya Kengalan Yang Joseph Suti Tau ke Ex Cigu Suti Anak Bajiang Kebisik Ningak Pesan Bakal Ketengari Taunya Dipesan Terima Dah ke Pengawal Ngetas Kulit kan yang ex pengajar Suti dekat diatur kalai kena 8.8 malam pergi lah pengembangan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari minggu 9.8 jadi kebelayan ia ke dipesan berdatai nguluk pengembang tu kedekat diatur balut 248 Kampung Usajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu sila lagi tahu bertanya dengan nombor 0123725895 nada baru isi pesan ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetah sulit ke niang pengajar Suti dekat diatur kali kena malam pergilah malam hari 6 ianya 8 hari bulan 8 pengawangan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari minggu 9 hari bulan 8 lalu temuk pengawal ngetas ulit ditangkan dengan pengawal muai yang terbalu ke pembelayan ke dipesan kita datang ngulu pengawal tu ke dekat di atur ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu sila lagi tahu bertanya menggai nombor 0123725895 jadi pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bahwa ngelau tengah harinya datai hari melia anak banyan jadi pesan tu tadi nuju bala ke dia ba diji bawah diji tepus belengian ngawa pihak mega bala bas maja batang muka bayan muka ngopi mega sebutong tasi lubo subuh ngeluban tu tadu wang kedia ba Brunei Darussalam ngau pi menuju bala kedia ba Jalai Selangau muka ngau yaknalah dia rintai ke ritu tinggalala eks tu rumah banyan anak jambai tau kentari laki nawi anak uncat jadi pesan tu madah ke eks tu rumah banyan anak jambai eks tu rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat udah nadai
pagi tu tadi 7 hari bulan 8 bawa hospitalnya bawa Bintulu, lalu niang ekstra rumah Banyan Anak Jambai, niang ekstra rumah Banyan Anak Jambai tau ke laki nawi anak uncatu deka dia senggai berumah juga Sungai Liwa Maban Balengian, lalu maya nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai ini saran bernombor 0198369379 tahu ke ngagai seta bernombor 0142056653. Nah, baru isi pesan kiri kirim melihat anak Banyan yang dipesan mereka payah dari ekstermah Banyan Anak Jambai. Ekstermah Banyan Anak Jambai tahu ke laki nawi anak uncat udah nadai pagi tu tadi 7 hari 8 bawa hospitalnya bawa Bintulu, lalu niang ekstra rumah Banyan Anak Jambai, niang ekstra rumah Banyan Anak Jambai tau ke laki nawi anak uncat tu deka di senggai berumah juga Sungai Liwa Maban Balengian, lalu mayang nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu. Kan mesti lagi kita tahu tanya ngegai ini saran bernombor 0198369379 tau ke ngegai sita bernombor 0142056653. Nyanakan kami ngeratai ke pesan berat bahawa Pelatengari YFM ungkup kesar itu.

Datuk Jabut dekat rajin bersekolah. Okay, jadi terima kasih kepada kita kelebih lagi yang ke udah datang dengan program Anugerah Carta Siapa Juara.

Rita ketau diambil, diambil kami jadi ke mana kaget program tangga sekedar utai ke nang ndak ulih sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke buah kami nya tadi ndak ulih.

0: Dusun ke-29. Kita dengar aku dulu recap jatah siapa juara Dusun ke-29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin. 10. 10.

Kadama bak dunia pemerintang kita Iban lagu tiga kak Yampo lalu adini penduduk lagu Esna Nala tu lagi terpejuah sama meh kita berarti ke program tu untuk ke penghujung program lalu nanti kita ningah tau ke berarti ke Megak Batusun ke 29 lagu Ari Doni Lang ke diberi nama penawar pegubat api dua minggu dah kalah jadi juara jadi ke sekali tu mujur kendak Doni Lang.

penduduk Lumur 10. Penduduk Lumur 10 ke Skaleto. Jadi lagu tu digagak penanyi tumpung Leka Gautiun. 6 minggu udah bak carta sampai juara.

Sulu, sebut nyawaku. Sulu, sebut nyawaku. Lagu tu disadaka Ronald K. Bapak ku penyanyi baru, Ronald K. Lekah lagu tu digagak Justin GR. Gau Ronald po, lalu tiu lagu digagak Din Aladdin. Lagu tu nurun segigi na tangga hari mendoat ke 8 minggu jen kemari. Agak mendoat ke 9 baru 2 minggu dalam carta. Nyak doi tip nudok lagu, kau dah ditemu kita. Produk tika 10 ngau 9, 10 hadik kuing.

0: Iya, jadi 12 itu lagu yang sudah mujur nyingkang ke final ACSJ bulan 10 atau ila bak sepawah. Sekali lagi nyebut sepawah, okay, sebawah, enggak kesaruan. Okay, jadi awak Nur kita ya, nerima undi area, peringat kita ya, udah berengkah dua hotline, udah dibuka, ini aku 082-28-634-633. Okay, peringat ia keterubah, ti adakah ngundi ke sekali itu. Hello. Halo?
1: Halo?
0: Ya, halo. Siapa tu dah?
1: Halo. Oi.
0: Ayah sampun, Cang.
1: Ayah
0: suntai. Lengah main dengar nyawa dia suntai. Lama dah nak nanti aku ke aku. Okey, suntai.
1: Aku lama gak ada dengar nyawa adik gak?
0: Aku hari lima wap lama aku dia tu. Makan kacang gak?
1: Oh.
0: Okey, suntai. Undi ku akan kesal itu, suntai.
1: Undi aku. Satu kekal yang
0: satu kekal kemarin yang
1: berapa tukar? Dua atau tiga tukar?
0: Okey, dua atau tiga tukar. Tia nombor dua. Anang gue dulu. Anang gue dulu. Angkat kakak tahu lubah mai aku tu nul ya. Okey, dua atau tiga tukar. Anang gue dua atau tiga tukar.
1: Satu okay. Kekal.
0: Aku kekal. Nanya nombor empat atau lima deh.
1: Empat
0: ke lima apa tukar, Kak? Empat pulih ke lima, lima
1: pulih ke
0: empat, ya? Aku jalan. Okey, nyajak, Sunti.
1: Terima kasih, Jano.
0: Okey, sama-sama. Nyak tadi, ya, peringat kita ia ke terubah. Udah bertelepon. Tengah juang undi yang ngagai carta. Lalu kita ngagai peningat kita ia ti kedua. Hello.
2: Halo, selamat nyale hari ngagede jat nama berita di tengah hari itu jat.
0: Ana nanya nemu di sawat ku tadi Rubina.
2: Nemu, pema nya agi dedinya, agi gerai ku de bekan mudoi de jabut tu.
0: Nya aku ngene nyawa di nemu nama di sawat aku lagi. Oke, okay, Rubina.
2: Rina nanya dari Rina betul nek ngede. Nek tadi ngene suntai tadi lama nade ninge de.
0: Aman.
2: Dek lama nade ninge suntai. Kami lama ade ninge de.
0: Oh, nanti kan dengar aku pagi aja dengar aku deh Rubina, Rubina.
2: Oh, iya.
0: Oke, okay, Rubina.
2: Nya de na pemerintah malam ge.
0: Hah? Oh, lama
2: aja. Kerek merinang malam, geng.
0: Oh, jaga sepa. Aku tu dah nang merinang orang mana hari dia tu. Mata nanai pun tahu. Nanai nakal pun tahu, geng. Umur dah tua itu. Okey. Nombor telefon ke? Undi kita, Rubina.
2: Nombor satu, Nuan Barulah. Nombor dua, Tepejauh. Nombor tiga, Penawar
0: Penawar Satai. Nombor dua, Tepejauh Istanala.
2: Nombor tiga, Penawar Pengubah.

0: hati.
1: Penawar pengobat hati Doni Lang. Oke. Nomor 4.
0: Nomor 4 penyayang tua.
1: Nomor 4 penyayang tua. Oke.
0: Nomor 5 nekresensi pengerindu nada taibadan.
1: Oke. Okay, terang Robina.
0: Cerah-cerah
1: aku tuh. Terang aku tuh ya tumbuh punya spiak aku tuh.
0: Terima kasih aja sama Jo Minggu.
1: Iya.
0: Bye.
1: Bye sama Jo Minggu enggak gaya doan mega Robina. Peninga kita iya ti kedua. Lalu enggak gaya ya ketiga atau hello? Hello.
2: Hello.
1: Hello, ya siapa tuh?
2: Oh, Ibu Jamanca.
1: Oh, ini darah baji. Ya.
2: Lama dan tak berandau kan wan.
1: Iya sih gaya sih lama dan tak.
2: Alah lengau jang keningan wam jaku.
1: Nai pagi kan nada ikut wam jaku kan yang enggak tahuan kena dah.
2: Wam jaku pagi kami keningan wam jaku gerem CSJ.
1: Aau ngelak koran dulu cuti dulu uap unta tu nyerang kai unta tu.
2: Kemarin nak nandingan wam jaku program tu.
1: Mhm okay jadi ini darah baju nama undi inuan minggu yang ke-30 tu.
2: Nomor 1 Kelemayang Band.
1: Kelemayang Band.
2: Nomor 2 Diana Sini
1: nomor 2. Okey, nomor 3 dah.
2: Nomor 3 Doni Lang.
1: Doni Lang nomor 3. Nomor 4.
2: Nomor 4 Isna Nala.
1: Isna Nala. Lalu ke penudi last kelima.
2: Nick Frenzy.
1: Perban nomor 5 ke minggu tu. Target warnanya tadi ne.
2: Aau,
1: yang. Kita itu merambau aja pemutus ya minggu baru kita nemu. Aau,
2: harap kekena nih.
1: Ngarap kekena, mesti kena. Bisa ibu mujo boleh prayasnya pihak ya?
2: Ante kena, aku segi.
1: Aku segi nemu. Break aku, mana mereka jawabnya belum mana mak lama toh.
2: Nah, break gede pada kejawab.
1: Okey, awalnya aja.
2: Terima kasih aja.
1: Iya, sama-sama, selamat. Ablalah, Pak Ujo Minggu nggak kenoan ini darah baji ya. Lalu hari nomor 3 kita nggak kaya nomor 4. Iya, halo. Apa? Namanya? Halo. Iya, namanya Munyis Kapudiang lah. Buah nama lah, Boris Kapudiang, ya. Halo, ya, siapa tuh? Iya, halo, sini nggak? Hello. Yang kayaknya mesti penanggul baru setelah telepon aku nangis. Kemarin aku nengok bunyi temer-merdop di belakang. Tahu nguji telepon baru ke kami di studio di to. Lalu kita enggak akan ngawari peninggal ke si Koto. Hello. Ya, hello. Siapa tu?
3: Hello, ya.
1: Ya, siapa tu dah?
3: Diana
1: tu. Oh, Diana. Hari ini Diana.
3: Ari Samarahan.
1: Oh, Ari Samarahan. Oh, sama panas nanti sama ke kucing. Ada Jawa Samarahannya.
3: Ya.
1: Oke, okay, undi kita ke minggu tu ada nak?
3: Nenggalau.
1: Pernah dulu. Aba buka dulu list dia.
3: Nenggalau. Okay. Nombor 1
1: Isna Nala. Nombor 1. Okay. Nombor 2 ada nak?
3: Nombor 2 nya
1: Loudness
3: Empire.
1: Loudness Empire. Nombor 2 undi Nuan. Lalu nombor 3 undi ketiga.
3: Nombor 3 Penny
1: McKean. Penny McKean ya.
3: Ya.
1: Mm-hmm.
3: Okey, nombor 4 Doni Lang.
1: Nombor 4 Doni Lang. Lalu ya kelima last ke penuh di.
3: Okey, Diana Sini.
1: Okey, ya. Ini aja undi Nuan, mutus hati. Ya. Mutus hati? Mutus hati. Oh, yang kakak tukar last minute, kakak undi itu lain boleh tukar dia kati.
3: Oh,
1: okey. Okey, jaja.
3: Oke, thank you.
1: Oke, sama-sama. Peninga kita ya ke 4 ya sudah nganjuang undinya tadi Diana peninga Ari Kota Samarahan. Ari Kota Samarahan kita terbaik kini nak tu. Aku tengok jika ngau ke situ. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, siapa tu?
4: Halo.
1: Ya, halo. Hello.
4: Halo.
1: Ya, halo baru kedua kali halo. Siapa tu? Hello.
4: Halo.
1: Ketiga kali hello. Hello. Empat kali udah hello. Ya. Nenek awak gak tahu di pertipuan nanti bah hello. Pergilah anda menyambil. Yang hello, aku ngelo gak. Okey. Kengawari peningat sekali tu. Hello. Ya, hello. Oh. Tu apa terlalu tu baru ya uluang kali baik ke sekian tadi bisa nyawat bunyi hello nyentuh uluang sekali ke tu. Hello. Ya, siapa telefon tau? Mm-hmm, siapa tau?
4: Hello.
1: Ya, hello baru. Ha, benar meto dah tu, dah telan ku mikrofon tu patut kena ninga.
4: Hello.
1: Ya, hello baru. Kedua kali hello.
4: Hello.
1: Ya, hello ketiga. Hello.
4: Hello.
1: Hello kelima. Ya, nada nama. Benar me balas data ba hello hello alun dah gede. Lah bar aku tu terang di ninga ku nak nemu ba kita dia meh ke. Ha, kita nguji ba lain ke Siti Todaga. Ya, hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa tu?
4: LB tu.
1: Siapa tadi?
4: LB.
1: LB, hari ini LB.
4: Hari Matang.
1: Hari Matang. Oh, nanti Jawa. Pasak je lainnya. Okey. LB, undi nuan ke minggu tu LB Tusun yang ke-30, 5 tiang lagu?
4: Nombor 1, Isna Nala.
1: Nombor 1, Isna Nala. Okey, nombor 2, LB?
4: 2, 3, 4. 5 nada berubah.
1: 2 3 4 5 nada berubah. Artinya Doni Lang lagi ba nomor 2. Nomor 3 lagi Adayana Sini. Nomor 4 lagi Nick Frenzy. Ngau ya kelas nomor 5 siapa tu? Nomor 5 nanti itu nalar dan Nick. Siapa nomor 5 dah?
4: 2 3 4 nada berubah lah.
1: 2 3 4. Jadi nomor 5 siapa nomor 5 dah?
4: Tony
1: dah,
4: Tony.
1: Ah, Tony ni. Tony Yusuf kai. Ah, kira kami empat aja men ya nanti kena.
4: Okey.
1: Okey, terima kasih LB. Okey. Ya baik, aku puas telah kapan. Ha, ni bagi ya, kaun di nombor 5. Kalau mai lagu ya ke besi. Ba dalam carta kita. Okey, kita nguji nyawat kengau rip ninga ke sekali tu. Hello.
4: Hello.
1: Ya, hello. Siapa tu dah?
4: Hello.
1: Ya. Hello.
4: Hello.
1: Amai benar, mai tu hello tu. Okey, siapa tu? Ya, hello. Kecik tu ninga ne.
4: Hello.
1: Hello. Oh. Benar mai tu. Hello, hello, hello, hello. Alun dah ambia. Yang kanya mesti penanggul kini balain ya ke situ tu. Nengok awak nguing ke lain ke setidak lagi. Hello. Anja ya. Hello, siapa tu? Siapa tadi?
4: Denny.
1: Oh, Denny. Anak kalau rumen tiak Denny lagi siangnya wah. Hari itu. Okey, Denny. Hari ini Denny.
4: Denny Sari.
1: Hah?
4: Denny Sari Miri.
1: Oh, Denny. Okey, Denny Sari Miri. Okey, no lah. Aku nukar nama barunya Denny tulis aku dia. Okey, Dennis. Okey. Okey, Ari Miri ni. Okey, jadi undi no nama minggu tu Dennis.
4: Satu
1: nak berubah. Satu lagi Kelemayang Band. Okey, nombor 2.
4: Dayana Sini.
1: Dayana Sini ba penduduk ya ke nombor 2. Okey, nombor 3.
4: Nombor 3
1: Isna Nala. Isna Nala. Pada nombor 3 lalu ke 4 ya.
4: Donilang.
1: Donilang lalu last ya ke penudi.
4: Launas Empire.
1: Launas Empire ya ke penudi. Nah, okey Denis. Nyaja.
4: Bye
1: bye. Oh, majalah lama maja nyawa. Nyawa Denis story tiponya kan nyonyo dengkah apa tapi yang dian kini telepon nak tu pegai. Okey. Jadi kita ya saya ku nyawat kangau ya ke lastik penuri area peninga kita undi ke Sarito. Hello baru.
4: Hello.
1: Iya siapa tu?
4: Hello.
1: Iya iya hello baru amat nak lihat. Okey, enggak boleh ninggal enggak lah,
4: hello.
1: Aha, amat tanda uliah tu. Benar, amat tanda. Kan uji bateri pun balayan ya ke situ tu. Nya kan nyebisi penanggul kini sentang layan ke situ. Nada ngawak kita yang uji nyawat kangawari peninga ke situ. Meri can ya ke penudi enggak ngegai peninga kita. Ya, hello.
4: Hello.
1: Hello, ya siapa tu?
4: Stemas.
1: Oh, okay. Stemas peninggal kita ya ke sempat ngundi bah minggu ya ketiga pertujuan.
4: Satu Kelemayang Band.
1: Kelemayang Band agi bekang ngetan ke penuduk nyak undi duan. Okay, nombor dua.
4: Dua Dayana Sini.
1: Dayana Sini bah penuduk ke nombor dua. Nombor tiga Stemas.
4: Tiga Donilang.
1: Donilang bah penuduk ke tiga minggu barunya lah Prambunuan. Lalu nombor empat.
4: Mempat Isna Nala.
1: Isna Nala. Okey, lalu ya kemudian. Ha?
5: Federland Leo.
1: Oh, Federland Leo. Ya kebaru dicalon seminggu tu nih.
5: Oke,
1: sama ngale hari. Sama jalek mawa genuan stemes.
5: Sama-sama, terima kasih.
1: Iya, jadinya tadi tujuh hiko peninggal kita ia kesempat ngundi batusun ia ke 30 jadi katindak kini ya undi sidak ya batusun ia ke 31 minggu baru nyila sama-sama meh kita nganti lebih kurang 7 hari udah tau lalu anda ingat kena hari minggu atau ila ba Saranyawa 34 aja program ke dikeluar ke bagiban RTM Buai FM Kuching ke alai kami dikang keluar ke City Program Hub bekawal ngau Q&A ngopiam ga post mortem tanya sawat bekawal ngau semifinal ACSJ ya ke 9 ti baru aja udah tembok diatur kena hari 6 minggu nyian tadi. Okey tentu ya maya mega sawat setelah timbal di keluar ke kalau bagi kawan ketanya ya kamu mesti dikeluar ke ba media ramah bala peningang ngopi mega bala penyukung setia ACSJ semuanya positif magang diterima sampai kamu lalu namanya kini tentang utai ke dekat di sawatnya lah sama-sama kita nganti semaya kita ba Saranyawa 34 kena hari minggu atau ila jam 3 ngali hari bawa rentak ngali hari lalu pukul 3 itu lagi kita boleh ngawa punggal program kami ti bukai lalu kena ujung ke carta kita ungkup ke minggu tu sekali lagi kita mendiang ke recap carta kita ke minggu tu
6: recap minggu tu 10

0: beradak nyawa, merdeka, trayus nyawa, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ongki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tahan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama, perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa.

0: kepintar nulung ke isu, siapa kekaya nulung ke mensena, siapa ke pemisi nulung ke merisa, siapa ke pandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
1: siapa ke berani ngiriang ia ketakut, siapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati papas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang juk segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi, untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngamik ke seruran beseri, merik pengangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang,
2: pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka
2: Pak Menua,
0: penanda bangsa merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, Najar Janang Siri.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Selekaja ku perangsang kesar itu. Setiap iku kita nang ingin nguliah ke sukses. Tau ke pemujo dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah. Tau kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di mai pemujo dalam hidup kita. Terus bahaya. Kita nak tahu nak ngemuan ngeliat hati. Nada si kurang di jabat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada si kurang tu dah maju dalam jalai hidup sidak. Nak kalah terterap tertingkap. Nada si ku atlet tinggal orang berlomba Belanda. Nada kalah terpipi terjelpi. Tambah yang sidak labuh sidak angkat paru lenerus ke Belanda sidak. Pajak ke Belanda kita. Laman prayas nganti orang disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retial. Penghidup tip tucung baka bukit, bekebung baka langit. Ukai reti kita yang ada kalah terterap tingkat. Tang laban kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperendian kita ikmua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadai orang ulih deras Belanda, entia selalu maliak ke belakang. Badu gini ingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demua. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti pemadu nyano, ti ulih mai perangsang ngagi kitai. Belajar mehari utai tu dah nyadi. Anang semampai ngirau kelemik atau kekurang kita. Semua orang bisa purang. Semua orang ndang bisa kelemik. Anang ibuah kerja kurang terdekat ngelabuah dekat ngeruntuh ke bawah kita. Sidam gak tau tekuing hati luas sidam mendap muncul hidup kita. Perniang hidup orang tidak maju lagi hari kita. Belajar hari sidam. Tumpu kerunian kita buatai tidulih ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita yang belada orang boleh terapas hari jari kita. Harang takut muji cara ngejalai tipar, penemu tipar. Beda antara orang di mansang lah hidup sida, orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sida ndak takut muji. Sida ndak jampat putus asa, tang semampai begigak penemu tipar. Anang berbanding ke penau tak pelajar diri ngorang bukai. Siap ikut kita sudah digagal Allah Ta'ala, engkau nak sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Tiap ikut kita endang sudah diagih ke pemberi ke diri impu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri impu, harap meh ber Allah Ta'ala. Lepas ada utai, endak boleh dikerja kita, nengah ya di semampai meri kita pengering, bertubuh ngesemangat kita. Tuhan berkat kita semua.

Ya, lagu ke di Baim Bujoi ke ngali hari itu hati terlihat berpedik. Lagu kena mungkal rentak ngali hari kita sari itu meninggal. Ngali hari, hari lima. Sari itu tujuh hari bulan lapan 2026. Nyalai yang lalu ke semua balap peninggal kita yang gulai ngau kami. Buat rentak ngali hari kita sari itu gulai ngau aku melati badi. Hari pukul tiga ngali hari. Nyentuk ngagai pukul enam lemai itu lagi. Terima kasih ngagai yang ke Stone. Kau dah bergulai ngau kita bangla dengar. Hari 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu ngali ngagai rentak ngali hari kita bakal selama megak bak tu sun program kita galai pukul 4 lemai tu lagi kita bergulai dalam program lagu-lagu joget lalu bak jam ke duanya lagi megak kita dekat bergulai ngau pengari kami bak serikai ngelansak berkawan ngau pengawak ke benung diatur ianya program Sarawak ku sayang ke benung diatur di Sri Kai. Lalu pukul 5 lemai kita ingat ke berita di Kuala Lumpur. Lalu 5.30 lemai kita ingat ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Hanya lainnya tusun program kita diungkup ke bak rentak ngali hari kita sari itu hari 5 7 hari bulan 8 2026. Jadi ngarap ke balap ningat kita ke ngali hari itu sama ngemuan berita ke mana kita ngarap ke megak semua pengawak ke bisik di Prambu kat di kerja kita sari itu tadi pan sama udah tulis ke pemujur magang. Lebih lagi pengawak ke di kerja kita muak ke pagi. Jadi muak ke lemah itu nyangka sekedari kita yang tadi agik mengkang gereja pengawak diri tahu ke sekedari kita yang tadi udah mulai ke diri ke rumah dan ngiram kita ke gawak bak kebun kita ke berjual ke hasil pengelandik jari kita bak sebelah pasar tamu kini macam-macam utai di gereja kita siti cara megak kena kita yang tadi nambah ke penatai pemisik kita nama-nama pan kami ngarap ke semua kita yang tadi lantang gagah magang lebih bercalai ke pengawak kita ya nyala lagu kedua berentak ngali hari kita ke Sarito siti lagu ke di baik Ricky Anderson.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: YFM Sibu 87.6.

di baik win ni Albert lemai tu meninggal gaul lagu ngarap ke padam api nyerarai Siti lagu ke dia pilih aku merindang ke bala kita ke bisa bergulai gaul kami berentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi kita ke baru masa radio kita kini yang ke muat ke pagi tu tadi tengah hari tu tadi agi kiru macam pengawak ke di kerja kita hanya di nyunak jenuh hanya tadi ni radio pun ingat dipasang jadi ngali hari tu bisa lepas mimit seraya kita ke gereja pengawak kita berumah muka radio kita mendiang ke YFM bergulai gaul kami berentak ngali hari kita ke Sarito. Sarito hari 5 7 hari bulan 8 2026 nak berasai ni sudah seminggu kita yang terinyingkan bulan 8 untuk tahun 2026 jadi tahu kita mendiang ke belakang nama pengawak ke bisi sudah di kerja kita tujuh bulan ke belakang ya aku dah tu tadi deh sekali ke bisik tulis ke pemujur tahu ke bisik ngasuh hati kita yang tadi nak lantang kini ngau pengawak ke di kerja kita ya agi tahu diubahnya agi bisik berapa bulan dah agi sebelum kita ke nyingkang agi tahun baru 2027 laban dah ada orang bukai boleh ngubah peniau penghidup kita hendang ya kita tempu dari segi banyak macam pengawak kita dari segi ulah kita banyak kita tempu ajak ke boleh ngubah ya nama-nama pan kita bersampi ke nama utai ke di juluk kita yang tadi ulih japai kita magang tajak pandak semua tangga kita sampai ke ia tahu mantup kati tiap ikut kita ya jadi lagi berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa dipjalai ke bom nua kita jadi tu lagi merindang balap meninggal kita rentak ngali hari tu tu siti lagu ke di by this Marcus ngau lagu nguntian.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat,

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Chris tinggum ke ngali hari tu belinga tebak durik saya terlunggak. Jadi kita dekat beranda unggau menti sigih ke ngali hari tu. Bak program Sarawak ku sayang ke benung diatur dibagi menua Serikai. Selamat ngali hari nanti.
1: Ya, selamat ngali hari.
0: Awak nak berita ngali hari tu?
1: Berita kami sebuah tu mana? Nyamai tu nyangkau orang kita main berita.
0: Oh, pihak. Ya, gurang nak boleh berjakuk magang.
1: Betul. Berita kami di Serikai kanan ke Diatok punya keduan pengawak ke Diatok yang Sarawak ku sayang. Bagi benua Serikai Tok yang ke-6 ya Sarawak ku sayang. Kami sebuat data iba Serikai kemari sari Tok berlabuh meh program Sarawak ku sayang.
0: Ni nak
1: kita mah kami sebuat ngempas di rempoh.
0: Nak kak mah pemana sari nanti nya ni bo sebuatnya ne.
1: Ane bo sebutnya.
0: Ni gaya bala mensia ke datai buat ke pagi tu tadi nanti.
1: Ya. Bala mensia bayuh ke datai ke daripada aku mas ya nyampau diri jentuk kelemai tu bisik. Tentu ya aku kan semina orang hari Serikai tempu ku bisa dengar hari bintangmu bisa tadi nih hari ni ke bisa tadi balas ke bisa datai terima kasih ya ke bisa nyengok anggai mini studio kita sebuat dan terima kasih pergi lah tau gik datai
0: ya ya ke kamu lagu
1: aku tu promote nyata nyala ya
0: ya
1: nyak meh hari ke cukup mana nyangkung pengawak kita asal itu di Serikai ngarap ke maka pergi lah lusak pun makanya nampi ya
0: iya nah segi amat tau sedap ke kam lagunya tau tak tahu tumo nanti
1: betul tak tahu tumo
0: akan bisa meniga puluh iku akan nyak saringan dulu ne
1: saringan dalam mana
0: iya.

0: Ya, hanya meh namanya gambaran ku kita lama gambaran.
1: Lalu terus okay. Yang kedua
0: oke, terima kasih hamlati di Kunti YFM di Kucing. Peninggal mayu, beri selamat ngale hari. Jadi muak kelemah itu peninggal. Nanti kita berhati ke sekedar hari pengurin atau kreativiti ke bisik megak diatur. Di bagi menua kita di Serikai bahawa Sarawak ku sayang. Jadi pukul 3 untuk tadi bisik megak diatur pengawak ke namanya ke dikumai kita pengawak nyawak ke pingat perkhidmatan setia bahawa pusat pentadbiran kerajaan Sarawak bagi menua kita di Serikai pukul 3 lemai itu tadi au peninggal mayuh nangkan kenyak pengawak ke bukai megak nak bekas selama kita ke bisik udah ngedista dalam pun bagi peraduan jadi datai ngagai pabelian dia no kita ke register dia kita ganti dengan au nangkanya bisik kita tau kena bahawa tentang cabutan peraduan bari keterubah pihak ya. Udahnya peninggal mayu pengawak bukai megak bisik dia tu malam tu lagi enya majlis semakai malam pemimpin bersama ketua masyarakat dengan megak ketua kaum apan megak dekat dia tu dewan sentral bagi menua kita di Kucing di Serikai nya pukul 8 malam tu lagi ya. Jadi pengawaknya megak nanti ada penangguh dekat di Guluk yang berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Haji Abdul Rahman Zuhari Pintun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Menua Kedai Sarawak lalu utai ke bukai malam tu lagi megak pukul 8 malam buat pentas utama megak bisik dia tu hanya malam budaya Sarawak malam budaya tu kita yang medak mayuh pala artis ke megak datai merinang kita bak pangau pemerinang baka sidak Ramble Swater bisik megak Foreign Law bisik megak Lizwita Mawat ke megak bisik datai merinang kelimpah hari Serikai bas kempu wow. Lalu bas tentanya megak bisik megak dibantai ke ianya semen warisan etnik kita boleh medak tarian Melayu sidak ke bergenang bisik maka genang pampat dekat dibantai ke bisik maka tarian Melanau hari gerempong Melanau bisik ngajar Iban hari SIDS Serikai tarian Cina hari Cina Association bisik maka tarian Bidayuh hari DBA udahnya tarian orang Ulu hari Auna nya utai ke dekat dibantai ke bak pentas utama pukul 8 malam tu lagi. Kolaborasi sidak ke mantai ke main asal bak selentang tarian dengan mega persembahan mari sidak pala artis bak pangau pemerinang. Nyak muak ke malam aku berkongsi ngelansak mimit ungkup pergilak pelatih pergilak ke Taiwan meruan habis saya report ke diknatai ke dibaik kami hari palan kompleks sukan Serikai itu. Kalai hari kedua hanya pergilak anak ingat kita ke dibagi menua Serikai pergilak pukul 6.30 pagi bisik berjalan berbala mayuah berkulai ngau yang amat berhormat Premier Menua kita Sarawak anangkan kenyak waktu selama megak Sarawak Kitchen megak nur palan ke berjual dekat lama dibuka pukul 8 pagi sama megak pameran ngam megak kuantor ke bisik dibuka lubuh maya tu elak termasuk peraduan hari kedua lalu dia pukul 9 pagi pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 di bagi menua kita di Serikai megak dekat dia tu hanya para seniannya pergilah hari kedua hari 6 mengharap ke bala mayuh ke diau semak ngau Serikai nada ngira nya kita ke hari jawah tahun nada yang mengajar jawah tu melati ngau yeah. Tinggal mayuh teh hari kapit lebih kurang 3 jam lebih 3 jam eh jalan udah mana ni bermasa hari baru pasal sibuknya kita terus diri langsung lawan bas tentang pengawak kita itu megak nanti kita yang meda bagi peraduan bendondo kebukai kita bisa mentosikal jadi kita di Serikai gelang mawai tapat kita baik pulai kemarin nusi kena mana sorry tu nusi baru sini deh.
1: Awak ke bala ibu tu pelawak ku bala kita induk sikit rindu ku tanya nanti dah ya keningannya ada nurun ya
0: ana juga mesti ngapai ke Lembu Palan Sawakku Sayang Kompleks Sukan di Serikai. Oke nyak ya Melati ngamak tinggal mayu ngawalan sak mimit mega pengawak ke bisedah tu bah bagaimana kita di Serikai bah hari ke terubah oke ngamak pergila pun si mimit anak mai mayu lah ngelak ke kebukai deh ngelikut lagi deh ngelak ke selain ngelak lama ngelak dan dia ni boleh
1: au ya si gamat ti.
0: Ya, terima kasih ya banyak ya. Nanti cerita kita ke sekali itu. Oh, cerita ini dengar. Okey.
1: Terima kasih ya. Ya, selamat berjalan ke pengawal menteri Sigi ya ngatai ke berita hari bagi benua Serikai habak program Sarawak Ku Sayang ya ke benua diatur di Serikai jam ke diatur perengkari sari tu pergilah ngau lusa nyalai kita ke nyaga bedau tulis kerundi yang kami dah kini ujung minggu tu nada salah udah habis gawak tu lagi kin kita ke Serikai deh sama ngau berami bak program Sarawak Ku Sayang ke diatur 3 hari saritu nyentuk ngagai hari Minggu toilah ya. Jadi 10 minit lagi jam kita dekat pukul 4 lemai. Jadi pukul 4 lemai tu lagi kita ningal ke lagu joget. Jadi sebenarnya lagi terus merindam balap ningal kita lagu hari Ika ke sekali tu. Nadai agi pengrindu Siti hari lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat final ACSJ ke 9.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan mung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, lagu joget kita ke lemah itu mendengar lagu Ria Linda joget semadi enggai. Nyamungkal lagu-lagu joget kita lemah itu sejam kita mulai segmen lagu-lagu joget empat lemah nyentuh ngagai pukul lima lemah. Jadi aku ngelalu ke bala kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak joget kita mulai program tu nyentuh ngagai pukul lima lemah. Aku harap ke kita yang tadi terperindang ngau lagu ke udah ditusun aku merindang kita buat segmen lagu-lagu joget kita. Jadi tu lagu kedua kita buat segmen lagu joget ke sekali tu. Lagu ke dibaikkan jelema joget buah peria.

Ya, lagu joget ke Debay Agustin berikan ke lemah itu joget darah bersanggul dua. Jadi garam ke malam ni dengan kita sama udah terperintah lagu-lagu ke bisik di tebahku lagu-lagu joget kita ungkup sarito ya. Jadi tu kenang yang berkawal ngau pengrami gintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak kalai kapit udah dipilih. Jadi palan tu ngatur pengrami gintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak kena 30 hingga 31 hari bulan 8 tu ilah. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kanan Menua ianya Datuk Seri Dr. Steven Undi Utum ke jadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ke ngatur pengerami tu ilah madah ketiga bengkah batang pengawak dekat diatur nyerumbak pengerami tu ianya malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuruk hari kebangsaan nya tiga bengkah batang pengawak ia kebesai dekat diatur nyerumbak hari kebangsaan renggat menua Sarawak. Jadi ia pengeraminya ialah dekat sama di Guluk tuai pemegai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gau Binia serta Premier Megak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg ya. Jadi pengerami itu jadi ke pelasar dikenang negap ke semangat berserakup mengangkat ke patriotisme serta masa pemanah pengawak bala ketuai ke dulu Subak. Jalan Mensia Mayu lebih lagi peranak dikapit ngau kandang menua ke ngelinginya sama di lalau ambil ke sama ngericah kaki pengerami hari kebangsaan renggat menua Sarawak yang lansak setiap diatur pengawak ke dekat diatur bak bulan 8 tu. Jalan kita pulai baru ngagai lagu-lagu joget kita kena kita berperindang lemah itu. Tu lagu hari Stila Pilih joget lelaki berbini dua.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

gulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu joget bambu diri menyadik ke di Baik Johnny Aman berpadunya wangi ojo spian jalin lemah itu merindang kita balagu lagu joget kita ya. Jadi 17 minit lagi jam kita dekat pukul 5 lemah. Jadi 5 lemah itu lagi kita ninggal ke berita hari Kuala Lumpur nyalai udahnya lagi pukul 5 setengah lemah kita ninggal ke tanduk program panggau cerita tuai. Jadi lagi merindang kita ngau lagu-lagu bak segmen lagu joget kita atau lagu ke di Baik James Jacob ke sekali itu joget udu berjegau udahnya lagi joget amuk pengrindu Ari Suzuki lalu udahnya lagi lagu joget baru lanjau Siti lagu ke di Baik Jenarino Jeraki.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke TC dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiro bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup dengan mayau, nemu berjakup dengan udu. Menjaga kau ikan. Memang hal diketawa.
3: Aku macam imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau menda Cat Whisperer yang ada cah.
2: Cat Whisperer. Oh. Dr. The Little. Ah,
3: ya kena mau menjaga kau jelu cah.
2: Nggak berkenyak ni ya. Nemu berandau kau jelu. Datai di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dia pilih ya.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cah. Anak cah. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
2: Nya bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bawa kita kucing tu batu tujuannya mesti mana anjur ngaji.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kota, Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek Jalalun kebulih 38 km pemanjai tim bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit di datai hari perintah usai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu merik nama ngagak kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosak imigresen Tebedu Tingimbai Sempadan Indonesia. Bandar Mutiara keboleh 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam dua renggat. Renggat keterubah digagak dengan ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Sung. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bansa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Timukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya siti ari palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di siti hari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kenung kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit Semina Bisik Dua Dirit Pasar ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Haripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sidak ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Balir, suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak, ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pude ngai Pangandiri. Kena ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena tagang perkara tu hari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tidak terlalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap, serta ndak mudah alah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Aik, gau Iban Ulu Batang Rejang, ti betuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Apuh Kayan ti di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentu di Pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau Pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah, dititah Raja Nyadi Temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagak Nyadi Upis nur sekedar residak ke Bejalai ke pengawak perintah. Serta kalau megak digagak Nyadi Upis residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat ke Nyadi Pelilih Menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Собирай, собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

lagu Arisak di Baik Raban dan Berenyang. Setiap lagu megak ke mujur masuk ngagai renggat final ACSJ ke 9. Jadi jam kita udah pukul 5:30 lemai. Jadi dia tu mai kita mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai.

Tapi kalau mayo ah, peninga mayo ah, kita boleh baru ke sekali tu ninga ke tampung cerita girai waktu suntik keempat. Waktu suntik tiga, kita udah ninga ke girai tu. Dah kambuh lalu dah sepuh ini manang. Nama ada kriang pendapat magirai tu ya agak sigat udahnya tadi. Nyau sebaka ngurang depan ngau libau. Ini mana yang terbisi siku ucu darah yang bernama Mira. Ya, maku cerita wei, Mira udah kemedak gamal girai yang tadi. Jauh benar berubah mana. Udah ke dekam buah. Serta ada sepuah ini ya. Dia di Mira tadi nyobi si ati kena ya medak girai. Engkanya nyonaklah tat kaya maganya kini. Dia di malamnya ruang ya pemanah ya. Dia Mira terlalu nurun dia kebaru. Alu ngayap tudah girai ini. Nyak makan kumai kita ya. Mbak tusuan kedua dulu yang tadi. Babi nyala udua. Tau kaipang ngagai gayuang. Au. Untung ama gira itu tadi degayap urindo. Ya aga bajiak nar Mira ucuk ini manang tu ko cerita. Au. Nama anda mutai di keranau ke seruaya semalam-malamnya. Leban seruaya sama ngai muai peluang kebansanya. Nyalai semua ranau bujang udara. Lebuh maya ke ngayap. Sigi habis terkenang seruaya. Tanah berasai sepi seruaya tadi malam pun pandak narga. Sama lagi belalak seruaya malamnya. Hari penyau ke mega tawas. Ku. Nyalai ku cerita ada sebut ngena jakuk kelawang dua eh. Kenyang me perut gerai malamnya udah diberi urendo makai. Asik udah disungkit bak pingai lalu udah dibantai. Siapa kengai makainya noi? Bula ngomain diri ngai. Tau disebut bula. Ya, aku. Nama dan puah mepun surai laban aibah. Rebah mepungu nak berdaun. Tumang mepisang naban kepun. Ah, udah temu pengawal, udah semua utai sangkai. Dia Mira, lu mulai ke diri megaya ke peninduk ya, kataskin paginya. Sama belak boleh pengadiri mesuduai ya. Sama-sama puas hati. Nadai rugi. Sama untung. Paginya udah kemakai pagi dah dia dini mana. Lalu berjakuk ngegirai. Ucau girai. Sebedau di majak ke pejalai di nuju menua tum. Aku dulu ngasua di ngirup air ubat tu. Serta ngunsut nuan meka. Tau ubat ngasuh nuan nak nemu ikat, nak nemu lelak tau cok. Lalu nambah kenyak. Dek megak tegar, laju berjalai. Denyak tadi ini mana yang perlu ngunsut ke semua pengaruhnya bertubuh girai. Sekedar air pengaruh tadi lu dah suah ini mana yang dihirup ya. Udah semuanya dikerja ini mana dia girai lalu madah ke diri mupuk. Nurun ngayau ngagai menua atau anyang kuai juga ucap ngantai nak lama lepas nak kau ke ngayuang jadi ngagai menua atau kau ini manang gerai perlu berdiri buat tanya rumah ini manangnya tadi dah lama adanya ini gerai ini manangnya perlu datai ke dia ya lu ngasuh gerai berdiri semak ujung tanya. Ah, dia pijak muka mata aja, ucok girai. Kau ya. Dengannya dia girai, lu menjam ke mata ya. Medak girai, udah menjam ke mata ya. Dia dini mana lu ngejuk ke ya tadi.
sepi kena girai, ya tak saya keterbaik, kena ya laju mama. Nak berasai ya perlu terengkah buat menua kantuk dia. Nyepi udah datai buat menua munsuah ya ke di tapat kianya tadi. Dia digirai pan, kagau rempu dengnya. Mau dia tahu kita ngelengkak ke girai nak lama, ngambil ke sesempak rampang pinang, kita ini ngal ke setangkal gigi tangga sekali mereka ke lambang singkang. Kita yang ngenang tudah ini girai ke bernama Manin. Nah, ingat kita kasih kau iko orang ke berhidup bertupik ngau girai dia menua ya di ulu tinjar. Nama ada kenyang wari penurun girai, dia ada maniat tu tadi nyau silo ilo kena tu dah ini tu ayahnya tadi. Ya nyak tu sati malaban yang ngumai ucu ayahnya sigi nak pula lagi. Siapa kengak aku tu mulai hidup ke diri tu? Ucu aku girainya nak temu bunonga. Pihak maku seraman hati ni girai ke bernama maniatnya tadi. Tak siang malam ya aik mata tu dah tuai ke labuh ngenang ucuk ya. Au, oh, lengkak ke dulu ga ini gerainya. Kita dia tu nampung pejalai gerai kang iga rumah munsuah kerekak dekayau ya. Ya ke bernama Atum. Kepuas ya ke pejalai kin kia sari hari yang dia ya lu rembus buat sebuah rumah. Dan rumahnya tadi tak sunyi, munyi kena dai mensiang wan ya. Mada makanya dia girai lu berundiang dekat niki rumahnya. Lepas dekat nemu nama kebuahnya tadi tak sunyi. Munyi kena dia mensiang wan. Ya lu berjalai ngandak semak ngagai tengah laman. Datai yang bertengah laman dia ya lu ngangau. Nanya ke penyedia rumah. Woi, ni kita ampu rumah. Jadi rumah kita tu. Tahu aku niki. Pihak kau girai nyapa di tengah laman. Nadai kau orang bisi nyawut dia. Menda makanya tadi dia ya ngangau paru ke? Woi, ni kita ampun rumah bisi dia kita. Tahu aku niki. Pihak aku ya enggak ngangau kedua kali. Mayanya bisi naik tuai orang siku terdengar ke kangau girai kenanya ke penyadi rumah hari tengah lamannya tadi. Ya lu mansang ngagai palak tangga. Serta lu merniang ke baruah ngagai tengah laman. Lebuah ya terpedak ke girai ke berdiri dan degi wat tengah laman dia ya takut nar ya. Laman dia nak kalah medak orang bakal peniau girainya. Ya medak girainya kering pendapat. Cukup ngenak ngepan, ngenak pakaian. Medak utep kenyak dia dini tuai. Lalu buku kuai kena rari. Nama kebiliak lah banyak kenyak takut aman. Medak girainya berdiri bertengah lamannya tadi. Datai yang dalam biliak. Ya lu madah kelaki. Ya bisi orang ku ya nak kelala yang kering aman. Gak mau urnya. Dia berdiri bertengah laman dia.

Tak tahu berapa lah tangga. Dia seruai melaki bininya. Tanya lu sama berniang ke baru lah. Padahal seruai sama bisa. Ah, sikut laki ke kering. Pendapat tadi cukup menanggapan berdiri di tengah laman. Muda seruainya bisa ayan berapa lah tangga. Dia gerai lu nanya seruai baru. Pasal punya di rumah sedak ya. Kata tahu aku tu nikah rumah kita, jadi rumah kita tu kok girai kaki nanya dari paruahnya. Lama ke seruai melaki bininya tadi nanya wan. Nyaudenya baru seruai madah ke girai tahu nikah. Jadi rumah kami itu anak tahu di nikah. Pihak ke seruai melaki bininya nyawan dari atas bapalak tangga yang tadi. Nikah mah. Kok seruai ya. Tanggirai. Madah diri nak ibu nikah ke? Nanti aku datang baru ilah. Yang baru aku nikah. Pihak aku ya nyawan. Ya lapa dengan nikah dah nak. Kak kini dia datang makan ke rumah anda. Kok seruainya kan nanya dari atas. Aku tu kan muai ngagi atum. Dini rumah ya ada. Pihak ku girai. Nyian anak hari le kami tau nak jauh. Pihak ku seruai melaki bininya. Madah ke girai. Yang bunyi kesalah tanya aku tu ya. Ya nama rumah kita tu tak sunyi. Puang bakal kena ada orang dah. Pihak ku girai kan. Katanya puang di ngadek. Kami serumah aman ada di tu magang. Ino laki itu IB ya. Orang yang habis ngabang. Ngagai rumah tu mungkin magang. Semina kami ketua-tua aja. Maka tinggal di rumah kami tu. Ya aku seruaya nyawut girai. Udah keberanau nak lamanya tadi. Dia girai lu madah ke diri kamu puak. Mansang ke rumah tu. Nama dia berjalan mah girai tadi ngejang ke rumahnya. Dia tak nak berasai apa nyudatai semak rumah tu. Dengar ya, nyuracuh, nyuricah. Kena orang yang mungkin kena dengar utai pak pengerami orang baru rumah tu. Ya. Semak jaku datai pemusuh nyerang sedaya. Nak mesti daya nemu lawan kenyok lalu capuh rami. Gawain cabu arung sidaknya tadi. Sidak tuam tu baru dah pulai ngayau rumah tungau. Bak watang palin. Rumah tungau tu Allah. Laban sidak ya dekayau sidak ya. Nyak mekebuah sidak ya rami amat. Gagal nyamut palak munsuah. Ya kuliah sidak ya nya tadi. Girai palu berjalan belum balu belum bahas kena menuju rumah tu omnya tadi. Kurang kerami pegawai di rumah dan dia sigi nadai nemu sekali penata girai tu. Hari mayanya girai yang baru tengah ngaliah. Ya merumahnya semenar kira kena datai tikau meh. Dia girai lalu berjalan ngaliah hari belakang rumah. Datai apa belakang rumah tadi dia girai. Lalu belalai ya. Pedak ya panjain lah rumah tu punya tadi. Kabisi kelima puluh pintu. Di pelabak ke ya. Rumahnya di pedak girai. Tak berkuta ke penyuar. Banyak ke penyelai ya. Lama tu. Kuta orangnya tadi. Hari kayu terbelian apa. Ke kayu ker-ker yang tak minyak nak lah. Tak nyur, dah tanam orang lingik rumahnya tadi, nyadi ke kota. Lalu nambah kenyak megak, puan nyurnya tadi rapit. Nak uliah lain selit, ku cerita. Nak uliah selepak kita nyurnya. Nyak mea, kalau degak orang nyadi kota, hanya kepuas ke belalai tadi, kira lu berundiang dekat mansut ke diri. Mana aku nikik nyuarnya. Ngamik aku nyamai. Ngelilak ke sidak hari pucuk nyuarnya. Medak ulah sidak ya. Capuah

hirup sebelah tanyaunya. Pihak ketiga rai, gerai perlu berubah-ubah. Mansang agai puan nyuar, ya kemayuh tumbuh berbanduang, tahu kebegemar dengan pengadiri yang tadi. Ya nyamai niki nyuar kemayuh berbanduang yang tadi, laban orang sikit nak mendak ya niki. Ya perlu niki nyuarnya. Datai apa pucuk nyuar, dia ya lalu duduk. Kena ya yang tadi duduk memanah bak pelempah dan nyuarnya. Ni nyau bala pengabang kebenar rami serta capuh ngirup bak tanyuk di baruh dian. Auknya menang girai keduduk memanah tadi bak pucuk nyuarnya datas dian. Dia aku cerita. Nanti ya dekat ngirup air nyuar. Ya tadi tau kemaya ya kawus dah. Dia ya lu ngambil buah nyuarnya. Ya lalu nguliah kainya tadi. Nah ada peleman yang nguliah kain nyuarnya. Ukai dia tukup yang kena duko. Nak pihak. Tang matang depan nam ya nya tadi. Buah nyuarnya. Nak miliah yang nyatuai. Tau kemuda besai. Tau kemiat. Sikit pecah magang depan nam ya. Senang amat yang mandam buah nyuarnya. Engkat ni bakal kita kemandam buah semangka. Maksudnya kini weh ya. Hanya kepuas gerai kan yang kelak kurang hari pucuk nyuarnya tadi. Dia ya lu ninga sedak kinu. Nya capuah. Ya medak sedaknya. Bakal kebisip gagai kurang sebelah ruai. Hanya kelama-lama dia tadi. Ya berarti kemendiang ke. Sedak kinu kecapuah gagai yang tadi. Dia ya tak ninga sedak. Nya bersebut ke nama atum. Sebut ke belanyan ngogan saya. Udahnya ya, lu bisa muda orang tiga ikut Belanda rari ke tanah. Apa rari ke tanah kita tiga anak Tom? Tapi aku sidak ke Indonya. Niti hari belakang sidaknya tadi. Nyum terduan sidaknya hari belakang. Kacik kami nak rari. Yang kami berlama-lama ke break kita ngirup. Nak ada orang bukai. Ya mayuah gora bukai nak break kita. Nyu kami tiga atau nyu pedih nak nyu kama buat atau gasak kita. Ya aku atau menyawat sidak kino induk tadi. Jadi ngagi rai arif pucuk nyur. Udahnya baru girai tu nyau nemu. Lalu ngelala. Bagi sidak tiga ya katum ya kebelanyan ngau gansai. Ini. Tu orang kemunuh apa yang ngina girai. Bak pun cerita kita itu. Belanyat ngogan saya itu. Ya. Tang tanya pihak, kita ingat tu dia tu dulu, baik aku. Anak beruman, kita dengar ke sidak atuam tu. Udah rarik tanah, gasak kurinu. Nyuna alah tap ke sidak ya. Tu tadi, uranya, kak meri sidak tiga yang ngirup. Sidak tiga ya, nyuna boleh ngirup lagi harinya nyurari tanah kan gagai orindu nya kan pada girai hari pucuk nyuarnya lebuah ya kebelalai ya nyalai bala mayuah bala kaban bala menyadi bala ya bala ibu bala ini bala anak nak kata kita bergulai kali tu au bak tu suan cerita girai ti keempat tu anai rau datai baru aku nak lama tak lagi alai aku nampuang tu bak tu suan ti kelima ya. Ini nak ni. Munsuah kergirai. Tiga ikutnya. Nyudah lari ke tanah. Mansut ke diri. Mansut ke diri. Menyadi ni. Dia sidak nemu girai. Tuk belalai. Pucuk nyuar dia. Girai nyong lala. Sidak tiganya tadi. Okey. Dengar ke tampuang. Yang nangkan kata. Tiga takkan nemu. Bekeni ku girai. Ngau. Sidak tiganya. Okey. Mupuat dulu aku. Bye bye.

0: Segulai, sejalai,
1: YFM.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun,

0: Emelina Anak Tuan Rumah, lagu dari Errol Markton, lagu baru buat YFM. Terima kasih mendingan kita ke mengkabulis jalan dengan YFM ke Lemai tu. Terima kasih mekat nuju melatih badi kuda pulis jalan kita mendengar kenyar pukul 3 ngalih hari tarik bawa rentak ngalih hari lalu nampung program dari YFM ke Lemai tu bawa sedang Lemai kita pulis jalan dengan aku Rolana Gilbert ya. Bukan selama ngarep ke berita kita menah gerai sedang muncul dalam semua pengawak kedi kerja kita sehari itu peningal. Nah, kelebih ke ujung minggu tu. Sis kita kita yang tadi merambu dekat Mindah ngelantang kati bak sekedak endur di menua kita di tu ya. Lalu pian megak nguluk sekedak hari pengerami tak ke program ke besi diatur di menua kita di tu. Apakah di Serikai? Kalau ya program Sarawakku Sayang SKS 2026 diatur di Serikai berengkari sarito ya untuk ke ujung minggu tu. Jadi bak program Sarawakku Sayang tak ke SKS 2026 di Serikai ke sekali tu dia ada boleh narit kira 30,000 ikut mensia mayuah datang uluk program 3,000 runggo tu ya. Jadi ya berterima ingau program Sarawakku Sayang untuk peningau ke diatur di Serikai dia mayu bengkah pengawak bisi dia tu buat program ke sekali itu nyengkau pengawak mandang ke servis ke bisi dia percayai ke perintah kelimpah di kaunter tip berkaul ngebantu peluang nyambung belajar peluang kawak ke pengawak mandang ke main asal konsert rakyat ngau Sarawak Kitchen nyak tadi atur program ke bisi dia tu dalam kelan 3 hari berunggu untuk berserimbai ngau program Sarawakku Sayang 2026 di Serikai amigo tu ya. Yang kau ngurus Serikai yau kita ke nguluk pengerami SKS 2026 di Serikai berengkari sari tu. Lalu kita sama pula bersamping harap ke gayari nyangkung bandur kita biar megak bandur bukai ingkan tadi bisis kena ndur di menua kita di Serap di tu bisik ngatur pengerami tu ke program bak ujung minggu tu ya.
1: Siapa genunu time maya jam dia tu ne? Oh ayak ku nyak. Oh ayak nama gagak nona ayak balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh luan nyai gak leri. Nyai tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha mau amai api nya. Lapa ya de.
1: Apu salah nak tu ayak. Begau orang gak sak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bercakuk pandai-pandai ya mai bercakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Laban nama ku buah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah betebah ku tai di tu tuno ku tai di tu. Ha, mo de.
1: Ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekak ati.
2: Ha?
1: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengigat diri nua diau. Ukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang ukai bisi mengigat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan itu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
2: nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
1: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
2: 500,000 jil 5 tahun Apa? Nada pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah gedukua mata duit. Jil gage nada petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik gagak nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya pi kemau tu. Cepat digar cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat.
1: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu di bai YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
0: Ya, harap kita semua tak berhati ke sketsan tadi peningga berkawal ngau pengawak nunu utai sengapak kelebih kik bak maya gaya hari kita ke berkatuk ya. Jadi nanti kita berhati ke ukai si binak di bandar Raya Kuching di tu tang nyokak Selampur menua Sarawak tu tadi kita tu tadi benung napik gaya hari di balat bersebun ya. Kelebih kik bak tiga bengkah dua tu kalai ditih ke penerang dari website sistem pengurusan indeks pencemaran udara atau ke APIMS kalai nyentuk ke pukul 2 hari hari tu tadi kalai tiga bengkah dur di Sarawak itu bising rekod ke tikas pengamah angin bak tikas tindak manah ke pengerai ianya lebih 101 IPU eh. Jadi menua serian ngerikut ke IPU tik maduk tinggi ianya 162 lalu ditangkan ke ngau Bandar Kuching ianya 151 lalu nangkan ke nyak ianya Semarahan ianya 145 ya tikas pengamah gaya angin ke bisik direkod nyentuk ke pukul 2 ngali hari itu tadi. Jadi harap kita sama belak nyaga pengerai kelebih ki lebuh menua kita tu tadi ngerikut ke tikas pengamah angin ke nak entuk pengerai ke tiap ikut kita itu meninggal. Tanta jak pihak puji Tuhan muak ke lemai tu urung pukul 5 lalu tu tadi ya bisik hujan banget di Jalai Piramdi itu. Jadi harap ke boleh ngurang ke sebun asap ke diriput nyadi di Bandaraya Kuching itu nah yang megak bandur bukai kita sama belak bersamping harap ke bisik hujan ya nurun bandur kita meninggal ambil kuliah ngurang ke tikas pengamah gaya angin ke nak manah ke pengerai ya okey seminat bak tiga bengkah nur tu tambah bak Selampur menua Sarawak. Okey, sudah mai kita mendiang ke Hello Wai Sri Aman selaku Ari Veronica Natasha entelah pengrindu.

0: Selamat lemai, agak balap ninga kebisi mendiang kaki tai jam dia to bertemu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Baka selama aku Ibian, tau ke Steven tapas kilai mic kita berita bah program to gau nak kau lihat repunsi dalam mawak ke sekali to. Terima kasih lah bas mampai milia YFM ketahui yang kita nyentuak ke jam dia to bersari-sari ngau YFM. Jadi berita ke terubah dia berkongsi ke sekali itu berkawal ngau sebengkah program ya kebisik udah diatur bak lubaan tu empat lama. Ke alai empat lama Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin mujur nemuai ngagai kompleks imigresen, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS lubaan tu serta pos garis antara menua nangga badau Indonesia. Medak pengelantang operation serta perangkap pemansang bak pintu penama antara menua Malaysia-Indonesia. Maya tu agensi-agensi TBC Bapalan tu berkongsi ke penerang berkawal dengan operation di tu kelebih lagi senantang anggur pemansang sistem pengangkut merakak antara menua ngambil lebih likun serta lantang dikena. Kerana tu nang ditemu oleh maik pengelantang ngagai aktiviti mindahkan kita mensia maiwah pia mega temuai tiada dekat ngelawak dua bengkah menua tu pia mega pengawak dagang antara Sarawak Malaysia engkau Kalimantan Indonesia. Nyalai ko yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin sistem pengangkut television dekat ngerecah kaki penumbuh ekonomi pia mega pemansang dagang temuai menua serta ngenegap agi rentayan sistem dagang merakak garis antara menua. Kerjasama temanah antara perintah menua, agensi-agensi pihak mega company, perengkap pengangkut patut meruan bisik serta ada kemansang ke kena ngada ke sistem-sistem berkualiti ungkup semua. Belak datai ngulo program tok mayanya ianya sapit Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil yang mega sekretari tetap Opis Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Wong Hee Sieng pihak mega konsel Republik Indonesia di Kuching Encik Musa Derek Sayerwona pihak mega residen bagi Menua Suryaman yang bersuara Tuan Mahara Saleh pihak mega ketua polis Peliliah Menua Lubaan Tu Deputy Superintendent Polis DSP Prica Azin serta pemesai-pemesai Opis Perintah di Semak Alai ngatur program tu. Berita ke terubahnya tadi dia tu ngelatai ke berita kedua ke alai bak rumah Kevin Sedin Wong Panjai Lubaan Tu mpai lama mega udah diatur bengkel ngenegap ketanggung pengawak Tuai-Tuai Raban Bangsa KMKK kali keempat pihak mega komiti pemansang engkau pengelikun gentorong pendiau J3K lalu nyerumbak bengkel tu diatur mega program nyengulai komuniti N34 Batang Air 2026. Jadi itu program tidak jalai ke gerempuan tuai-tuai Raban Bangsa KMKK Peliliah Menua Lubaan Tu bertuai ke pemanca Gerang Anak Jubin lalu dibantu agensi-agensi bak Peliliah Menua Tu baka opis Peliliah Menua Lubaan Tu TBC Muka Kaunter Servis Register Sarawak PAS serta ngagak lisien Nupe U2. Pengawal untuk bengkel tu dia penyadi ke yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Anak Lamo sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta meranak ke Pokok Sarawak di Megak Kaban Konsul Negeri N34 Batang Air. Nyalai ko yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Anak Lamo lebuh mansut ke penerang tuai-tuai Raban Bangsa serta komiti pemansang engau pengelikuan genturung pendiau J3K Endang Kaban Strategik Perintah Menua Sarawak. Kelebih lagi berpengawak Mike Genap Dasar inisiatif serta agenda-agenda pemansang nyagai peringkat komuniti. Penau serta penemunya dituai perkara integriti serta kerjasama engau agensi perintah megak patut meruan tegap serta ditahan ke ngambil inisiatif pemansang mujur dipjalai ke serta mai pengelantang ti optimum ngagai rakyat. Maya program tu yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Anak Lamo mujur megak nyuak kagai belanja MRP Minor Rural Project RM85,000 kena nyukung pemansang komuniti bak genturong pendiau Wong Panjai serta bak konsel negeri N34 Batang Air. Agih-agih belanja tu yang kawam RM20,000 ungkup komiti pemansang engau penglikun genturung peniau rumah Kevin Sedin uang panjai lubah hantu nangkan kenya RM10,000 ungkup gerempung Indo rumah Kevin Sedin uang panjai lubah hantu RM10,000 ungkup serakup peranak uang panjai ungkup program-program belia uang panjai pihak mega RM25,000 ungkup rumah James Guntur Rakut Lubuk Antu. Pihak mega RM10,000 ungkup rumah Ninting Nangga Jambu serta RM10,000 mega ungkup rumah Paul Isa Panjai Ruai Atas. Mayato mega serakup kerik umai seberkas pampang batang air bisik mega ngatai kelima belah site bantuk bakul pemakai ungkup sidap ya ke dipilih tanda ibuah ke pengelantang Mansia Mayuh. Dia tahu kita ngisit ngagai berita tik ke tiga. Empai lama megak dipejalai ke program kedikumai program pemansang komuniti MDSA Opis Pelilih Menua Seri Aman pihak megak pengawak berjadi ke projek RTP. Udah mujur diatur barumah Siti Joni Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Tok kebenarnya program ti disedia ke Opis Pelilih Menua Seri Aman tinyadi alai upis to pihak mega agensi-agensi perintah ti bukai berkongsi ke penerang ia ke bekawal ngau tanggung pengawak upis-upis to kelebih agak ti berkait rapid ngau pemansang komuniti menua pesisir. Agensi-agensi perintah ti belak ngau program untuk mayanya ianya bakal upis pengerai bagi Menua Seri Aman ti mayanya bisa berkongsi ke penerang bekawal ngau penyakit rabies serta penyakit ti datai hari nyamuk. Nangkan kenya upis polis bagi Menua Seri Aman mayato bising natai kelica ti bekawal ngau penyalah berpakai kedadah. Lalu pihak mega upis pemansang pendiau Mansia Mayuh Liliah Menua Seri Aman mayato bising natai ke penerang bekawal ngau perengka ti disebut kenyalang gold card serta servis bukai ti disedia ku upis to upis pemansang pendiau Mansia Mayuh bagi Menua Seri Aman. Lalu pihak mega upis pelilih Menua Seri Aman mpu maya tok berkongsi ke penerang tentang cara minta lisen berdagang bak genturong peniau serta upis pengedara api ngau penyah penusah bagi Menua Seri Aman maya tok bisa ngatur demonstration cara ngena kereban madam kapi. Maya tok mega diatur program jadi ke pengawak nyuak ke agih belanja RTP ungkup genturong peniau rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman RM250,000 Malaysia ungkup rumah panjai itu berjalan ke projek nganti atap rumah panjai rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Program itu dipenyadi ke Encik Jilin Anak Itar Private Secretary Yang Berhormat Dato' Francis Hadianana Hollis Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang. Berita ketiganya tadi jadi berita keempat ngelansak sebengkak info tiba kawal ngau sebengkak program tiba dekat diatur hari 1 ke dekat datai 10/8/2026 bak sebengkak hotel ketebilang di Seri Aman. Jadi itu program yang kediatur opis pelilih Seri Aman tiba dekat ngatur program kembara Mai Pesara Sarawak ungkup tahun 2026. Jadi sebengkak agensi kedekumbai kumpulan wang persaraan KWAP ngau kerjasama bahagian pension Jabatan Perkhidmatan Awam BPJPA dekat ngatur program Kembara Mai Pesara Sarawak 2026 diatur hari 1 terdekat datai 10/8/2026 berengkari pukul 8 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari bas bengkah hotel Tik Tebilang dibagi Menua Seri Aman. Nangkan keberitanya berkongsi kemegah sebengkah program ia kedekat diatur opis pengerai bagi Menua Seri Aman. Jadi tahu program kedekumbai tinjauan kebangsaan, kesihatan dan morbidity NHMS 2026 diatur benuang dipejalai ke dibagi Menua Seri Aman. 6 hari bulan nyentuk 9 hari bulan 8 2026 tu tadi sudah diatur di Pelilih Menua Lubuk Hantu diatur bab bintuang pihak mega nyemungan simpang Lubuk Hantu. Lalu berengkah hari 10 hari bulan 8 nyentuk 15 hari bulan 8 2026 terdekat datai dekat diatur bab genturuang peniau RPR Fasa 1 Seri Aman. Jadi Mansia Mayuh tibisik ditikik bala pemesai upis KKM ti dekat ngatur program kedai kumai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 kita mesti mayuah dipinta mereka kerjasama dengan SIDA KKM Rupias Pengerai Malaysia bagi Munosri Aman bertanya tebal lagi berkawal engkau perkara pengerai. Jadi berita ke penudi ngelansak sebengkah pengawak terdekat datur bersuimbai ngawak pengerami menyadik kita ke berpengarap Islam kalai dalam bulan 8 to kiraya ujung bulan 8 to ilah dia dah menyadik kita ke berpengarap Islam ke nyambut Maulidul Rasul. Lalu dia bagi Munosri Aman sebengkah paket kedai kumai pertandingan perarakan dan sepanduk bersuimbai ngawak sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Munosri Aman diatur 26 hari bulan 8 2026 bak rumah masjid Pasar Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 pagi. Nya berita ke penudi dia berkongsi ke kami hari YFM Sri Aman temu baru bawa to. Hello Y Sri Aman, aku Ibin tau ke Steven Tapasilai mupuat dulu selamat lamai semua.
1: Ya dia tadi kita baru dah mulai ngau Steven Tapasilai bak Hello Y Sri Aman.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku dengan macam pesan berat ia ke bisik di jemaat kami hari peninga YFM kalau pesan ke Terubatuk data dari entri anak lunsa atau kapai jos. Pesan untuk menuju Kaban Belayan ia ke Diabak Sungai Mas Bintulu, Batu 25 Jalai Bintulu Miri, Batu 16 Jalai Bintulu Miri, Rumah Resili Ujiah Serudit B Paku Sepauh Betung. Kaban Belayan di Sungai Hentabai, Batang Air Hentabai, Batang Air Kenawit, Batang Air Mururun, Jalai Shinyang, Jalai Wak Berasuk, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama Dito. Pesan tu mendah ke Ros anak entri. Ros anak entri tau ke Indai Ngalai. Yang nyak bini dangih anak empirang udah nadai kena 6 bari bulan 8 2026 bak Spital Srikai. Lalu ni yang Ros anak entri tau ke Indai Ngalai tu dekat di Sengai Belam Mayu empat rumah yang pu bak Batu 3 Jalai Pakan Engkamup. Yang nyak kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena hari Minggu yang nyak 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi ya sekali lagi medah ke Ros anak entri tau ke Indai Ngalai udah nadai yang nyak kena 6 dari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang Ros anak entri tu dekat di Sengai Belam Mayu bak rumah Yempu bak Batu 3 Jalai Engkamup. Ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu. Ianya 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi berita kesil lagi tak bertanya ngakai dangi anak pirang tak ke laki ni yang tu bak lumur kusung 11-256-31156. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya datai hari Merni anak ambi kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke Diabak Rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, Rumah Cawung Ngkrumai Ruban, Sujan, Tatau, Bintulu, Sekaluh Bajing, Saih Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Sah, Temal, Lubuk Paping, Rumah Peringki, Sungai Sawai, Semawang Suai. Kaban Belayan di Miri, Sibu, Kuching, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dia tau. Kali pesan tu, madah ke Utin anak rengut tau ke Indai Merni udah nadai ianya kena sari tu 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Utin anak rengut dekat di Sengai Belam Mayu ianya kena 8 hari bulan 8 serta di Anjung kena pagi hari Minggu tu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi minta kawan lain kepesan datang ke rumah Maxwell kena 8 hari bulan 8 tu ngau lalu laban ni yang dekat di Kelantar kena pagi hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Utin anak rengut tau ke Indai Merni udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belam Mayu ianya kena 8 hari bulan 8 serta di Kelantar kena pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal datai hari Subdeacon Andrew Prayit. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ya kediau di Miri, Batu Niah, Pidik, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Sri Aman, Nyelam, Engkramut, Pian Bekat di Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Meluku, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, ngau Kaban Belayan Kebukai. Kenalah rintai ke nama dia tau. Jadi pesan tu mendah ke sembiang itu 100 hari niang isi anak Lawrence tau ke Chi ianya anak niang Cigu Lawrence Abing kalai pengawak tu kadiatur bak rumah Stevie temuduk baru Jalai Hub On ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi mendah ke pengawak sembiang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lawrence tau ke di Kangau Chi tak ke anak niang Cigu Lawrence Abing kalau pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 pukul 7 lemai bak rumah Stevie temu dua baru Jalai Hub On. pesan ke Siti Tok Peningai nyak pesan ngetas ulit data dari Jaspin Dujung tau ke Indai hari Jaspin Dujung. Kalau pesan tu nuju kapan belayan di kedia di Batang Dijih, Batang Bawah, Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangawuh, Ulu Mukah, pian berkat di Nangaduat, Sungai Wong, Nangal Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, Sepemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai, kenama ditu. Jadi pesan tu mendah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Nian Jerabat Anak Sambang tau ke ini Jelua. Ia nyak berumah Simon Ulu Dijih Selangau kena 15 hari bulan 8, 2026. Ia nyak malam hari 6. Jadi sekali lagi mendah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Nian Jerabat Anak Sambang tau ke ini Jelua berumah Simon Ulu Dijih Selangau. Ia nyak kena 15 hari bulan 8, 2026 malam hari 6. Pesan ke Siti Tepninga datang hari Mike Cagat Adam nuju Kaban Belayan ya ke dia di Kepayang, Segak, Sungai Indai, Mentu, Sebuyau, Semunjan, di Pelai, di Muding, Sungai Rama, Sungai Nyamuk, Sebuyau, piam gak Kaban Belayan di Kuching, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenal rintai, kenal madito. Pesan tu medah ke Yun Anak Agus. Yun Anak Agus Udan Adai ianya kena 6 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Yun Anak Agus tu dekat di Sungai Belah Mayuh Bak Kedumpai Sebuyau Semunjan serta Dianjung kena hari 6 ianya 8 dari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi medah ke Yun Anak Agus Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026, Bak Kedumpai Sebuyau Semunjan. Lalu Maya Nganjuang Niang Yun Anak Agus ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 tahun 2026. Jadi lagi macam pesan berat ya ke di terima kami ke sekali itu hari email ypmiban@gmail.com datai hari blister anak sujang ngau jini anak sapit hari rumah rangga sungai tenggak atas B pesan tu nuju kabar nablayan ya ke diaba sungai tenggak menalang lubuk jok guntung kelasin engkramut pungguk radau entawak sungai keruh jelukung empaling pian megat di lepung simpai lepung beliau marup kumpang pauh di Entajum Tatau Pidik Sebuti Merakai Indonesia pian megak Kaban Belayan ke diau di Sri Aman Kuching Bintulu Miri pian megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama ditau pesan tu madah ke pada Lina Melda anak blister tau ke Ucuk Sapit anak angkum Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026. Lalu Nia Fredelina Melda nak beli statut dekat di Sungai Balam Mayuh ianya malam tu 7 hari bulan 8 ngau malam pergilah hari 6 8 hari bulan 8 bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B serta dikubur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi sekali lagi mereka Fredelina Melda nak beli statut ke Ucuk Sapit anak angkum Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026. Lalu Nia Fidelina Melda nak beli statu dekat di Sungai Belah Mayuh. Malam tu 7 hari bulan 8 ngau malam ilak. Hari 6, 8 hari bulan 8, 2026. Bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B serta dikubur kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8, tahun 2026. Jadi berita kesih lagi tak bertanya ngagai beli statu nak sujang. Ianya bak lumur 010-581-5377. Awalnya tadi peningah sekedar pesan ke bisik di terima kami kelemah itu. Jadi sudah aku nampung macam pesan bukai ke bisik terima kami hari peningah YFM. Kemudian kita ngosti lagu hari Heli ngelagu ya pelakon.

Okay, macam pesan berat ya ke bisik di rumah kami Ari Peninga YFM, kare pesan ke sekarito datai Ari Steven anak Semion nuju kapan pelayan ya ke dia di Sdu Kulinga Banting Lingga Sri Aman Kuching Miri Bintulu piam gak kapan pelayan kebukai kenalah rintai kenal marito. Kali pesan tu mada ke Semion Anak Jubang. Semion Anak Jubang tau ke apai Dato' Amar Jaul Semion udah nadai. Yang nak kena 7 hari bulan 8 2000.

26, lalu niang semian anak cubang tu dekat di Sungai Balamayu. Enyak kena malam hari 6 tu, 8 hari bulan 8, 2026. Bak rumah, lumur 118, lot 1061, Regal Park, Jalai Stephen Yong di Batu Kawah di Kuching. Lalu niang semian anak cubang tu dekat di kubur Bak Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching. Enyak kena tengah hari Minggu tu, 9 hari bulan 8, 2026. Jadi sekali lagi, madah ke Semion Anak Cubang. Semion Anak Cubang tak kapai Dato' Amar Jauh Semion Udan Adai. Ianya kena 7 hari bulan 8, 2026. Lalu niang Semion Anak Cubang tu dekat di Sungai Belamayu. Ianya kena malam 8 hari bulan 8, 2026. Hari 6 tu, ianya bak lumur 118, lot 1061, Regal Park, Jalai Stephen Yong di Batu Kawah, Kuching. Lalu niang Semion Anak Cubang tu dekat di kubur Bak Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching kena tengah hari Minggu, ianya 9 hari bulan 8, 2026. Jadi berita kecil lagi, tak bertanya ngagai gerian tak ke Lauren anak Semion Bak Lumur Kusung 11-25-275-40, tak ke Stephen anak Semion Bak Lumur Kusung 13-570-87-97. Pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati datai Ari Lili anak Guang nuju Kaban Belayan ke dia dulu Bayur, Nangaulai, Dase, Seruai, Melaban, gitu Belabak, Senunu, Kaban Belayan di Melukus Kim, Serianulu, Mendas Baru, Pakan Batu Dua, Ulu Babu, ianya rumah Wini ngau Kaban Belayan kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Pesan tu kan suka datang ngagai rumah Rosli Ujiah, Serudit bi Pakus Pauh. Laban iku manak baking, tak kapai buju dan hadai. Enyak kena 5 hari bulan 8, 2026. Lalu niang iku manak baking tu dekat di Sungai Balamayu. Ianya malam tu 7 hari bulan 8, 2026. Serta dikubur ngagai pendam bujiah, kena hari 6 tu 8 hari bulan 8, 2026. Jadi sekali lagi minta Kaban Belayan kepesan tadi datang ke rumah Rosli Ujiah Serudit B di Pakus Pauh. Laban ikum anak baking tak kapai buju dan adai. Ianya kena 5 hari bulan 8, 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu. Ianya kena malam tu 7 hari bulan 8 serta dikubur dengan pendam bujiah. Kena hari 6 tu ianya 8 hari bulan 8, 2026. Pesan ke Siti Tok Peningau, ianya datari Siti pesan ngetas ulit Ari Michael anak Kedit nuju Kaban Belayan. Ianya kelebih ki ke dia ba Sungai Iran Sung rumah William nanga Sibirah Iran Sung. Bala anak madik niang ke dia di Bintulu, Sungai Pelan Masako Bintulu, Kaban Belayan ba Tatau. Pian megak bak rumah Liam rumah Anthony di Sungai Liam rumah Anthony di Nengah Majam Buk Tinjar Baram. Empat buah selepin bakung. Pian megak di Miri ngau Kaban Belayan kebukai kena lari hintai kena maditau. Kali pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit niang terang anak ngelambung tak ke bini Belayung. Ianya nguan ulit kena 7 hari bulan 8 malam tu bak Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri ngetas ulit dengan muain terbalu kena pagi 8 hari bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 8 pagi kena cara semiang. Jadi sekali lagi medah ke pengawal ngetas ulit niang terang anak ngelambung tak ke bini Belayung kalai nguan ulit ianya kena malam tu 7 hari bulan 8 Bak Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri lalu ngetas kulit dengan main terbalu kena pagi lah 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 pagi ianya ngena cara sembiang. Pesan ke Siti Tok Peningau, ianya datai Ari Selia anak Joseph Dundi mesan Kaban Belayan ke dia di Arus Iban di Sekitung Lubuk Meranti Bajung Sungai Tambai Kakus Ensika Lunying, Jeragam, Entangur, Tungkah, Dayak, Sungai Bulu, Belimbang Besi, Mambai, Ketimbung, Sungai Nibung, Pantuk Pelaik, Sungai Juk, Ngau, Kaban, Belain Kebukai. Kenalah rintai, kenama dia tu. Jadi pesan tu,
Langsung kita datang dengan pengawal sembilan seratus hari, Nian Joseph Dundi, anak Cukiang. Kalau ia pengawal itu dekat diatur, kena hari Minggu, 9 hari bulan 8, 2026. Pukul 12 tengah hari, bat rumah Nian itu di Sungai Lumut, Sebangan, Semunjan. Jadi ia sekali lagi medah ke pengawal sembilan seratus hari, Nian Joseph Dundi, anak Cukiang. Ianya kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah Nian Tumpu bak Sungai Lumut Sebangan Si Muncan. Okey, antara peningat pesan yang antara pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu, lalu kita akan kat natai ke pesan berat pesan ke berbatang atau natai ke pesan kita ngagai email ypmiban@gmail.com atau ke anjung kita ngagai WhatsApp konti ngambil ke uliah dibaca kami tiap awak berpesan berat ya untuk peningau YFM. Lalu ke penulis tu peningah ianya Siti info berkaul dengan sebengkah pengawak ke dekat diatur di Sri Aman, ianya bak sebengkah hotel ketepilang di Bandar Sri Aman, ianya kembara Mai Pesara Sarawak, ianya kaunter tip sinjiria ke kaunter tip mindah kini kitu. Kalau ia pengawak tu ke diatur kena hari 1 ianya 10 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Jadi ia berterima dengan kembara Mai Pesara Sarawak terpeningal. Jadi bisik diatur pengawak meri tau ke berkongsi ke penemu ngakai bala pesara atau kesidak kudah pincin ngawak. Pian mega berkaul ngau kad pesara, pian mega aplikasi tak ke app My Pesara, pian mega perkara kebukai engkau ke bisik ditanya bala sidak kudah pincin gawak ya berserimbai ngau kembara My Pesara Sarawak tu. Jadi engkau kita kediau di Bandar Sri Aman, Bandar Benak Malaysia, tak kena tek diri engkau hotel ke Terbilang Siti Ari Hotel ke Terbilang di Sri Aman, ianya kena hari kena hari satu tu 10 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Okey, tadi peningah nyak tadi pesan berat pian mekat jaku gerah ke bisi diterima kami ke lemai tau. Kita dulu mendiang ke setiap lagu Ari Sheila Julia Udah Terkesai sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup setiap program kedungkup dengan Raban Christian bergulai dengan Pastor Edward Langit pukul 7 lemai pagi ya.

Malaysia. Selamat bertemu baru. Bok dalam program Turai Penghidup. Bok dalam Bible Study kita. Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala ti apai. Ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta mega ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu kita nyambung cerita King David-nya. Ti dipadah kalah talonya, urang ting rindu kati yo. Surat Pasal Kerja Rasul bagi 13 ayat 22. Acts 13:22. Lebuh Allah Ta'ala udah muai Raja Saul, yo ngasuh David jadi Raja Sida. Beketuk ku jaku tu disebut Allah Ta'ala pasal Davidnya. Aku nemu David anak Jesse itu, urang ting rindu kati aku. Kedekong Rejo semutai, tik di kedekok kaku. Bawa jaku ribai, Allah Ta'ala nyebut Davidnya, a man after my own heart, who will do all my will. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Jesus. Balau menjadi semua. Namo kubuah David dipadah kalah talonya, urang ting rindu kati yo. Yo, kainya urang kemana dar pendiau? Ulah yo pan? Ndok go mana? Mayuh penyait David tu. Mayuh penyalah. Mayuh duso yo tu. Tang tiap-tiap kali yang ngerjo penyalah, ngau lebuah yang keberduso, ngau semua penyaitnya, yo nang sigi jempat mulai ke diri ngegai Allah Ta'ala. Lalu ngaku penyalah ianya ngagai Tuhan. Lalu ditu menjadi aku kok maco ke kitainya deh. Siti sampai King Davidnya. Ti disebut Biblenya sampai minta pengampun. Ada surat Mazmur bagi 51. Ku Bible sampai David tu. Kasih kaku oh Allah Ta'ala. Ku ya. Laban pengerindu nuandang meruan. Laban pengasih nuandang besai. Buai medusa aku. Buai habis semua penyai aku. Lalu tuci aku hari dusa aku. Aku ngelalau penyalah dirimpu. Aku undang sururan nemu dusa dirimpu. Aku udah berdusa ngelaban nuan Tuhan. Ngelaban nuan siku aja. Lalu udah ngerja utai tidi kumbai nuan jai. Menyadi. Berarti utai tiku King David itu. Kuyo tadi. Aku udah ngelaban nuan siku aja. Kuyo. Nyo alai nuan dang sigi ngerja utai ti ngenok. Lebuah nuan ngakim aku. Nuan dang patut ngukum aku. Kuyo. Yo ngaku diri salah menyade. Lalu ayat 5. Yo nyambung. Aku undang jaik kenyawari ado. Kenyawari mayo aku dikandung ke. Aku undang berdosa. Menyade. Semua kita kena ingat keturai penghidup tu deh. Semua kita itu nak sigi kuriah orang ke berdosa. Laban semua kita ini, peturun Adam sedoya wo megang-megang. Nyok kebuah pengawak bon agen tu penting. Dia ada ke baru. Laban hari kita itu ngaku Jesus Kristusnya Tuhan penglepas kita. Kita dia ada ke baru. Dalam ruah kita. Laban kita itu ruah deh. Kebenaran tang kita diau dalam tubuh. Kita orang Kristian, ketegal pengharap kita, kita ukai lagi dikumbai anak Adam sedoya wo. Tang kita udah nyedi anak Allah Ta'ala. Lalu kita masuk surga. Puji Tuhan. Laban din dua bilik pemai Allah Ta'ala. Ke apai kita. Din penatai ngam menua asal yo. Dien alai rumah penyai lah apai kita. Nanti kita ingin nak terminologi. Terminologi gaya peniau kita ibannya. Asal kita ada rumah penyai. Asal lah talo. Hari sergo. So nanti kita pulai ngebas rumah penyai. Kita pulai ngebas sergo. Ayat 6. Surat Mazmur 51. Nyambung barau. Tuhan berguna ke pemenar ngawati ti lurus. Nyalai isi merundiang aku. Ngau penemu dalam ti datai rinuan. Buai dosa aku.
lalu aku dekat nyadi tuci. Basuh aku, lalu aku dekat nyadi burak agi hari selejo. Asuh aku ni ngau munyi pengagau ngau penglantang nuan. Lalu tajak penuan udah ngalah, lalu ngeredak ke aku, aku dekat nyadi lantang baru. Ayat 9. Ampun meh dosa aku, lalu buai habis semua penyai aku. Gagau hati aku tuci, oh Allah Ta'ala, lalu simpan ruah ti baru, serta taluk dalam aku. Ana muai aku hari mua nuan, ana ngambil ruah kudus nuan hari aku. Pulai kaku baru ngagai pengagau ti datai hari penglepas nuan. Lalu asuh aku rajin ngasi ke nuan. Nyok baru aku dekat ngajar pasal pesan nuan, ngagai orang ke berdosa. Lalu sidok dekat pulai baru ngagai nuan. Ayat 14. Ana munuh aku, oh Allah Ta'ala, lalu selamat ke aku. Lalu aku dekat gagau hati, madah ke penglepas ti diberi nuan. Tolong aku berjaku, oh Tuhan, lalu aku dekat muji nuan. Ayat 16. Nuan dok rindu ke piring, nyok kubuah aku dok nginjuk piring ngagai nuan. Nuan dok rindu ke piring tunu Tuhan. Piring aku nyok ati ti baru. Piring aku nyok ati ti baru. Oh Allah Ta'ala, nuan ngai nula ati ti baru. Nuan ngai nula ati ti nesal. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Baru nesal ati ngaku penyalah dosa diri ngagai Tuhan, lalu ngemaruah ke diri. Lalu hari nyok menyadi darah Jesus Kristusnya, darah surganya, dekok nuci kita hari semua penyalah dosa kita. Hari 1 John bagi 5-nya. Tanti kita madah ke diri nadai dosa, kita nipu diri empu, lalu pembenar nadai dalam kita. Tanti kita ngaku dosa kita, ia undang tau dikarap ke, serta lurus. Lalu ia dekat ngampun kita, hari dosa kita. Lalu nuci kita hari semua penyayat kita. Nanti kita madah ke diri nadai dosa, kita ngumai Allah Ta'ala nyok bulo. Lalu jaku ia nadai dalam kita. Amin. Bekenyak kerti ia menyadi, sampai minta ampun ke penyayat ngau ke penyalah dosa diri. Ti ditulis King David empunya. Hari tinulis tu, ia dikumai Allah Ta'ala nyok, orang keng rindu ke ia, orang keng rindu ke hati aku, ku Allah Ta'ala. Ia kebetulan benar deh, jaku nesal hati ke dosanya, bajaku urang gerikanya, meta noya, bukai bekongi kita ibannya. Lalu nanti dikaliah kengagai jaku kita iban, berarti meta noya nya, ngubah cara kita berunding. Nyok aja, ngubah cara kita berunding. Change of mind. Ngubah cara kita medok Allah Ta'ala. Ngubah cara kita medok Allah Ta'ala ke udah ngampun kita, ke rindu ke kita. Ngubah cara kita medok diri empu. Ngubah cara kita medok orang bukai megok. Nyok erti yo meta noya nya. Oke, belum jadi semua? Paham? Kelas? Pulai ngegai cerita King David baru. Kisah ya tiapin nyadi raja. Apin nyadi raja orang Israel. Bob 1 Samuel bagi 16. Ayat 1 ngegai 13 besi nulis ke. Ku Tuhan berjaku ngegai Nabi Samuel. Ni penglamok nuan tusah hati ke Saul. Aku udah nulak ya nyadi raja orang Israel. Dia tu ambil minyak kano, lalu mansang ngegai Bethlehem kian ke. Ngagai orang siku ke bernama Jesse. Laban aku dah milih siku anak lelaki yo nyadi raja orang Israel. Nabi Samuel lalu ngerjau taiti dia suah Tuhan. Lalu yo mansang ngagai Bethlehem kian ke. Balau tuai-tuai menua dia, nyau getar-getar. Ngambat penatai yo. Dengok helikopter yo dah sangkai. Lalu nanyok, kati nuan muai maik pemayak? Disawat Samuel, aku datai, laban aku dekat merik piring ngegai Tuhan.
tuce dari empu, lalu mu puak sama ngau aku. Ko Samuel, yo megang asuh Jesse ngau balo anak lelaki yo, nuci dari empu, lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piring ngagai Tuhan. Lebuh sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ye, ke bernama Eliab. Lalu ku ya berundian dalam mati diri. Orang ke berdiri di mua Tuhan tu, tentu orang ku dah dipilih ya. Tangku Tuhan berjakuk ngegai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya. Laban aku ndak ngira mensia ngenak cara mensia. Mensia medak gamal, tang aku medak hati. Udahnya Jesse lalu ngengau kena ya, Abi Nadab. Lalu mai ia ngagai Samuel. Ukai, Tuhan nak milih ia. Ku Samuel. Udahnya Jesse lalu mai Syamah. Tangku Samuel. Ukai, Tuhan nak milih ia. Abi Nadab panukai, Syam panukai ke. So how? Ni alai Jesse mai tujuh iku are bala anak lelaki ia. Ngagai Samuel. Tangku Samuel berjakuk ngagai Jesse. Ukai. Ukai tai, Tuhan nak milih bala sidak tu. Udahnya Samuel lalu nanya Jesse. Jess, ketin wan bisi anak lelaki bukai? Dia sawat Jesse. Bisi siku ke bunso. Tak ya nak dai ditu. Menung ibun bala berdus ya. Kut Samuel, asuh ya datai kita. Kita nak merik piring sebedau ya datai. Jesse lalu mesan kanak bunso ya. Gamal yo handsome amat, berpengerai, lalu mata yo tajam. Kuk Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok meyo, tatok yo. Samuel lalu ngambil minyak kano, lalu natok David di mua belum nyadik yo. Ya, tekala nyok Ruh Kudus lalu berkuasa buat David, lalu berkah hari nyok Ruh Kudus meruan go yo. Udah nyok Samuel pulai dengan menua ramah. Puji Tuhan. Nyadi, udah semua sidangnya ditulak Nabi Samuel magang-magang, ketua yagi Arionya. Ia lalu nanya Jesse, bekot ditulis buah ayat 11 tadi. Kati nuan Jesse, lagi bisi anak lelaki kebukai ya. Anak belai kakun man. Kuyo. Dia sawat Jesse, bisi siku kebunso. Tayo nadai ditu. Benung ibun bedus di menua puang dia. Pok kira-kiranya. Ya menjadi David gak biak. Ya gendak penting basidah sebilia. Dia suah renurun ke kebun kejajok sudah tuai. Ya dia suah orang nyaga jelu bedus ya. Di menua puang dia. Ke diri-diri ya. Lebuh balau menjadi ya ti dia baik ngegai Samuel. David nandak dipadah kurang. Nandak dibaik ba dalam WhatsApp group sudah sebilia ya. Nandak dipanggil orang pulai. Nandak dijemput ngegai pengerami makai besai. Nggak merik piri yang ngegai Allah talo. Nandak diguna orang tu dah tuai. Cih ya. Ya din. Nyin. Di menua puang din. Begulai ngga belau bedus. Lepas ya nandak diguna orang dia. Nandak diguna sidak sebilia. Lebih agi belau komuniti sidak ya. Lebih agi sidak serumah. Suah kita yang mendaftar yang satu menjadi. Suahnya, favoritism kurang. Magi anak diri. Ya kedi kerinduk ke? Di baik nurun ke pasar ke? Di garik ke gap-gap ke? Makai ke PC. Ya kendak di kerinduk ke? Di baik nurun kumai ke? Nurun ke kebun ke? Lebuh apai David madah ke ya ngagai Nabi Samuel. David nandak disebut apa ya nama kebo? Nengok kita tadi. Ya seminak disebut apa ya? Siku kebun sawur. Kurang no ya. Oh amat gene. Bisik siku kebun sawur. Kau apa ya? Taya nak dari itu. Reti utai ku apa ya nya? Kepok medah kio nya. Nadai mutai temu ya. Seminak bukulai ngu berdus. Baru ya nemu. Tang Samuel nyawat, asuah ya datai kita ke. Kita endok berengkah nemu yopin datai. Lalu lebuh David datai,
mansang belubah-lubah, nyingkang memalu-malu, dia semuel medok gamal ya, sigat amat, handsome dar, berpengerai amat, lalu mata ya tajam. Lalu lebuah David datai, mansang belubah-lubah, berjalai malu-malu, nurun ribas, dia semuel medok gamal ya tak, cukup sigat, handsome dan biaknya. Lalu ko Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok meo, tatok ya, haleluya. Laban jam kita itu nyok dah tayo bermaya ya, nur kita ngetu, kita ingin tebas pulai ri ulu lagi. Kita berlelak dulu. Minggu baru, kita nyambung cerita King David nya, kedipadah kalah talonya, orang ting rindu kati ya. Tuhan merkat ke semua kita yang menjadi, seminggu-minggu tu. Kita gerai amat megang. Kita sigat amat megang. Kita berbaji amat megang. Mata kita amat tertajam megang-megang. Dalam nama Jesus. Amin. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: Sa Dalamay Y FM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam.
1: Bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul udatan min lisani yafqahu qawli. Bala peningat, bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin terkadami oleh Masara dalam rancangan Sada Kitai tidak terbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu kepada peninggal semua, aku dekat berjakuk ke senen tentang adab ia berpun hari dila. Bala peninggal semua nemu ke bala kita antara akhlak tok ke ulah ti pemaduk manah di kembuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ianya nyaga leka jaku ia. Baginda sallallahu alaihi wasallam ia semampai berjaku ngasiru. Ia ndak kalak nyumpah orang, ndak kalak berjaik ke orang, ndak kalak ngemedis ke hati orang, ngenak jaku ti jaik. Ya nanti kalak maksud ke leka jakuk tik jahit tajak pun orang yang tadi kalak ngemedis ke hati ya orang yang kalak jahit ngau ya tang ya nanti kalak maksud ke jakuk tik jahit hari mulut ya. Ringat ni pun baginda Nabi SAW dia tetap bercakuk ngau sirup dia bercakuk ngau mana. Jadi bala peningat semua, kita sama belak nemu kemai hari tu kita sama belak megak bisik ngembuan media ramah kediri empu. Dia tadi tiap jakuk tik di tayap kita nya dekat nyadi kecermin ulah tu ke akhlak kita empu. Nyak meh ke buah sebedau kita naib tu ke ngagak kumin tu ke berkongsi ke video tu ke nama-nama aja utai tik dekat dikongsi ke kita bak media ramahnya kita mesti nanya diri kita info dulu bisik ke utai tik dekat di share kita yang tadi dekat main manfaat tu ke berguna. Bisik ke utai ti kak dikongsi ke kita yang tadi dekat dikerindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita berjakuk utai ti dekat di post kita yang tadi manah ke ndak semua utainya berguna ke ndaknya tadi ngam mensia mayuh serta diri kita empau tanya diri kita. Jadi bala peningat semua aramah kita nyadi ke Maulidur Rasul tu kena kita ingat ke diri kita ambil ke kita nyaga dilah kita lebih maya kita berjakuk tekah lebih maya kita dekat nulis tekah naib laban kebenarnya jakuk ti mana oleh ngelantang ke ati oleh negut ke kawul silaturahim enggak oleh nyadi ke amal ti diberkat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ngarap kita semua sama belak nyadi raban umat ti amat nyadi ke adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyadi ke teladan dalam penghidup kita nyelinting ari nyentuk ke kita pulai ninggal ke dunia tu ila insyaallah. Amin. Wallahu alam, nak tak dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua insyaallah. Bertemu baru kita bak sada kita terdekat datai bergulai bak YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, peningat bakal selama pukul 7:30. Lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Tak sedangnya menindahkan tengok sedikit lagu retro dari Zamri Amira. Kena jayau tubuh nuan.

Awal lemai peningat Datuk Kamina Buar ke Berita Lemai 7 hari bulan 8 tahun 2026. SKS Rikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang nerima 30,000 ikut temuai dalam program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat Rumban Pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Serikai ditagak ke ulih narit kira 30,000 ikut mensia datang nguluk program tiga harinya keberengkah diatur sarito. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka penyampaunya endang belalau ke pemenang sambut ke diterima maya program SKS ke diatur bas kedak bagi menadulu agi arito. Program yang ngempuruk kemeh bengkak agensi perintah ngau kaban strategik sidak ngambil kerayat nyamai ngulih ke pendera ngau servis terus ari agensi perintah. Maya bengkak pengawak megak sama bisi diatur bak program SKS tu nyeng kaum pengawak mandang ke servis ke bisi dipjalai ke perintah kaunter ti bekaul ngau bantu peluang nyambung belajar peluang gawak pengawak mandang ke main asal konsert rakyat enggau Sarawak Kitchen. Ia mereka atur turun padang tu megak dekat nentu ke perintah oleh nyengulai rakyat kelimpah hari ti ngerumban pengawak nur merik penerang pasal maya macam inisiatif hari perintah. Perintah Sarawak dekat ngerumban pengawak nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas berindia hari pengawak nguliah ke air mata ke terjanggal ke tegal tentali air bak sungai terusan ke besik berubah. Sepit Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan mada keubah tentali air sungainya ngujung ke tanah tumpur serta terkerap ti udah ngerugak perengka kena ngulih ke air. Ia mada ke penguat ke dirumban nyengkau pengawak ngeruang sungai nyagak penyinding ngau pengawak ngulih ke air mata ngenak puntun nyak endak ulih endak dikerja sertai ngambil ke air payip ulih dipulai ke baru. Dato' Amat Awang Tengah Mansud ke Jakoto udah kena muai ngabas palan pemersi air terusan di Lawas. Berbak ngenyak pengawak tinggalkan palan pemersi air ketiga sistem air paip kandang menda terusan di ngembuan kapasiti 50 juta liter sehari diatuk benun dipercayai kena belanja kira 236 juta ringgit. Limbang diatuk sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak di ujung ke pengentap kuasa karan bak kandang menda adap ke utara Sarawak ulih dikarapka. Pendera Aris Sarawak Energy merakap perkara itu dicapai mengudah substation extra high voltage atau ke EV EHV 275 kV Bandar Limbang ke boleh pembendar ngada ke 275 kV kuasa karan bunut medamit Limbang kena 31 hari bulan 7 tu tadi. Perkara itu nyerangkum tarikaran ke boleh 228 km pemancai tidak disukung dengan 644 bengkah tiang karan dengan monopol tidak bersambung ke bunut mendamit nyentuk ke Limbang. Enggaknya semua kuasa karan di Limbang diatuk disediakan hari grid Sarawak. Kelimpah harinya stesen kuasa karan Limbang sudah diasuk semampai bersedia entik semak diguna. Perintah Sarawak dalam tahun itu dah agih ke belanja 8 juta ringgit dikenak melakin baru serta mengangkat ke pemanah jalai pemintas Permai Jaya Kuala Beram ti rusak ketegal tanah kerapa ke berubah. Menteri Pengangkut Sarawak kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sita Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, mereka projek kira 2.4 km pemanjainya dipercayai ke UPS Kerja Raya JKR dekat ngadu ke atas jalai ngau struktur jalai. Ia merahkan projek untuk mengukur pengawak tinggung pas jalai dengan Call In Place Recycle CIPR serta melakin baru jalainya. Untuk pengguna benda dikenak nyaga penglikun dengan pengelantang bensia mayuh lapan jalainya atau benda terkerap ketegal tanah kerapa. Dato' Sri Lee Kim Shin Mansud ke Jakoto lebih ke ngapas tabak projeknya di Mirik. Berbangunnya ia mengharap ke pengawak tinggi itu jalannya boleh disukung dengan agih belanja hari perintah besai laban jalan itu endang jalan perintah besai. Kita datu benar-benar ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching.

Pembangunan baru klinik pengerai Indai Nguanak Batu 10 di Atau Udah Tembok lalu oleh milik servis ngagai kira 30,000 ekor orang di Kota Padawan. Kaban Konsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Insinyur Lo K. Chiang, madah ke pengawatnya di kerucari baru projek Nangkir Renggat Kedua serta berungkus RM300,000 di kerja senipat ngau kandang menua Kota Padawan, ngau Batu 10 ke Jampat Benar Mansang. Klinyatnya Datuk gawak ke lebih 50 genturun rumah ngau 5 tumpuk pendiau. Bangunan tambahnya dekatnya dia ke ruang baru tik nyengkam bilik mersa pengerai orang induk, klinik ngelik, bilik awam, stor alengkah fail, enggau palan bukai berkapalan engkah kereta serta parit. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 dekat dikenak masa gerempuang ngau orang kudah nyaup mengangkat ke transformation digital perkara pemeruan ngau pemansang kenyerangkum semua di Sarawak. Sapit Pengurus Besar UPIS Multimedia Sarawak SMA, Dr. Suhaila Jaafar, mereka tujuh kategori dekat di pelaban ke lalu tuk nyengkam teknologi digital, pengawak pemansik dengan pemansang, innovation pemintar tiru, perintah digital, industri kreatif digital, pemeruan rampak menua dengan atur pintak kena mutar ke penanggul. Orang kemenabat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000 lalu orang kederima anugerah premier dekat nerima prize duit RM20,000. DEA 2026 itu diatur berserimbai dengan Alm Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di ditagak ke diatur kena 5 dengan 6 maribulan 10 itu ilak bak palan Convention Borneo Kuching. Ya Mansur Kejaku itu bak pengerami Malam Apresiasi Media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 sekaliginya di pematak orang diri sebilik di Bintulu ngomai macam pengawak kebekaul ngerampak menua serta utai tumbuh ngau utai hidup. Sapit Chairman UPIS Pemansam Bintulu Datuk Haidar Khan Asgar Khan pada kepengawatnya kediatur kena ngerami ulang tahun ke-35 Taman Tumbina ukai siminat bisik nyendia kepengawat merindang tak megak ulih merik pemertiati ngakai mensia mayuh pasal pemesai guna pengawak nyaga rampak menua. Pengerami ke tahun tu diadang ulih mata antara 55 ngakai 65,000 ikut temuai datai belalau kerikut sidak kemujur narit lebih 59,000 ikut temuai dalam tahun sitik tu kemarik. Pengawak kepsidiatur itu nyengkam pengawak mandang ke utai tumbuh ngak utai hidup, berjalan nersak kampung, explorers, pengawak berjual barang kraft ngau Tumbina Night Walk. Pesta Tumbina 2026 diatur dalam pengelamat 3 hari berengkah hari Sarito. Di Sri Kai Sikul Laki Rakyat Menua Tumpu sudah dihukum RM45,000 sudah ia kedi tetap kesalah laban ngembuan barang kedi jaga perintah ngau nadai pemendar ianya minyak diesel. Penerang Ahli Direktur UPIS Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Meteo Dominic Barin malah lelakinya didakwa ngembuan 10 liter minyak diesel ke bungkus lebih RM23,600. Penyalahnya didakwa ni tekas Seksyen 21 Akta Penyaga Barang 1961 lalu pengawak nawanya dipercayai ke KPDN Sarawak Bakot Seksyen Serikai kemarin. Hakim Sela Augustin Drus ngeletap ke hukum duitnya pengundah lelakinya kengaku diri salah. Lelaki itu mayar hukum duitnya lalu dilepaskan. Dikenak ngucung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. SKS Rikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang terima 30,000 ikut temuai bak program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat ngerumban pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu dah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Nyalakan kami mic kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching kala berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun ke boleh 38 km pemanjai tim bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit di datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pembun lalu merik nama

0: Lintas hari radio kita muka udah hingga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Okay, terima kasih yang meninggal YFM kaki bengkap gulis jalan dengan kami ke Lemai Tok Bakwak Sada Lemai hari 5-7 hari bulan 8-2026. Jadi peningan baru nerima jakut tangkan takut jakut gerah hari upis berkeso di Sibu kalai pesan tu tak kegerah tu nuju waris niang Cordelia anak laut ya ke udah nadai kena 2004-2026. Jadi kita dipinta datai nuju pejabat atau ke upis berkeso sibung nak pengelengkas lapan bisik pengawak kerkat diadu berkaul dengan tuntutan skim lindung kasih niang Cordelia anak laut. Jadi alamat ke penudi Nur Diau ianya rumah Medan Nanga Tanyit Batang Uya Selangau. Lalu kita ke Besri Mep Niau tak kengelala bala waris niang Cordelia anak laut tu tau madah tau kena saw sidak tu ngambil ke sidak tu tadi datai ngagai upis perkeso sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ianya tau tanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu bak lumur 0196028357. Jadi sekali lagi minta bala waris niang Cordelia anak laut ya ke udah nadai kena 2004-2026 kita dipinta datai ngagai upis perkeso di Sibu ngau naka ya pengelengkas. Jadi kedua tu mega ya jaku gerah ke diterima kami dari upis perkeso Sibu nuju waris nia Roslin anak anum ya ke udah nadai kena 5 hari bulan 4 2026. Jadi kita dipinta datai nuju upis perkeso Sibu ngenakak pengelengkas laban bisik pengawak kedekat diadu berkaul dengan tuntutan skim lindung kasih niang Roslin anak anum. Jadi alamat ke penudi Endur Diau inyak rumah Michael Tandang bak Sungai Selidap Bentangur. Jadi kita ke Besri Mbaib Niau untuk mengelala bala waris niang Roslin

0: nak anum tau madah ke pesan tu ngambil kesidaan tu tadi datang ngagai upis berkeso sibo lalu bertemu ngau puan Stephanie Lewis. Jadi sekali lagi ku nanduk lumur telefon puan Stephanie Lewis tu ianya bak lumur 0196028357. Nya tadi jaku gerah dari upis perkeso di Sibu tinggi kat waris Niang Cordelia anak laut kudah nadai kena 2004-2026 biar meka waris Niang Roslin anak anum ya kudah nadai kena 5004-2026 minta bala waris tu datai ngakai upis perkeso di Sibu bertemu ngau puan Stephanie Lewis hanya tadi peningah gerah ke bisik diterima kami dari upis perkeso di Sibu.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: FM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI FM.
0: Okay, terima kasih lagi dengan peningat YFM. Kaki mengkabulai sejalan dengan kami ke lemai tu. Selamat merarau kita ke baru dah ngintu diri bisnis kedan tadi. Benung kiruh di dapur jam ke dia tu dekat berenah kini. Tak ke bisnis kedak tu tadi belum calai ke pengawak gawak shift ke lemai tu. Terima kasih ke penindu kita peningat kita hebat di nindur ke bisnis mendiang ke YFM ya. Lagu Aristen di Puak, Ngerumban Umur.

Gregory Stanley Puak nak merindam ni kita ke habis ini dengan ke YFM kelemai tu bawa sedal mai boleh dengan aku Rolana Gilbert nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okay, terima kasih muka ngarep ni kita ke bisiknya apa ke lemai tu ke lebih kik ngakai tu cum selalu sob jalai ke pengawak DJ berjimat pulai malam lagi kok ya. Yang mereka buri nyalu sang lemai DJ sama jalan ikut pengawak. Terima kasih Jacqueline Austin. Mesti nyapa mereka. Selamat lemai DJ sang lemai Jacqueline Austin. Yang mereka Catherine Robin sama jalan ikut pengawak nunju nuan DJ ke lemai itu. Terima kasih Agnes Ine Robin sang lemai DJ. Sama jalan ikut pengawak nunju nuan. Berita hari kami di Miri lemai itu mana. Minta petaka lagu dari Stella Philip. Kena kena merindang di rimpu. Ngau semua peningat YFM. Berjimat pulai lagi. Terima kasih Agnes Nerubin, Lily Anthony sat lemai DJ sat berjalan ke pengawak mana hari kami di Limbang kok ya. Alex Delta Bina Watabarau hari Batu Nam jalan Pendri Sun Kuching minta putar ke lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson kena merindang bala kaban ke suam mesan nuju yang lapak tu kok ya. Andrew Ujai masih yang sat lemai DJ sat berjalan ke pengawak hari kami di Sungai Entulang Bakung Blok B. Salam semua kawan FB kok ya. Mana hari kami di itu kok ya. Jadi salam nuju semua peninggal YFM kelemai itu. Salam rindu hari Andrew Ucai Masing kok ya. Ini tinggi bisik nyapa kelemai itu. Terima kasih ini tinggi. Orang betul kelemai itu. Kalian temui MJ sangat lemai. DJ RG sangat jelek ke pengawak. Ke lemai itu. Terima kasih. Biasanya mereka nyapa ke lemai itu. Juni Ben sebab berjalan ke pengawal lemai itu peningat mana hari kami di Miri lemai itu DJ. Terima kasih Juni Ben. Mami Abah sebab lemai DJ selamat berjalan ke pengawal koya. Monica Maliah Bunggang selamat lemai DJ hari Miri itu. Selamat berjalan ke pengawal Nujunwan harap ke gerai belama. Terima kasih Ladana Kangin Jub selamat lemai DJ selamat lemai Nujunwan Megak Brody Mu yang selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Lina Bugis selamat nuju Nuan Pak Konti panas hari kami di Johor sehari itu ya. Richard Unup selamat berjalan ke pengawal nuju Nuan mana hari kami Pak Jalai Simpang Semunjan ya, minta tepah ke lagu Ari Alex Wan. Anita Nawai selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Sepawah ya. Apa lambai mengat besi nyapa selamat berjalan ke pengawal nuju Nuan DJ. Terima kasih apa lambai Luisa Jugi selamat lemai DJ ya, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Rini Sabai mana hari kami di Sri Kai ya, Sarito Meri selamat ujung minggu. David Ikum selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawal. Neo Rita Noria mengabisi nyapa Roy Kuang hari Sri Aman mana hari kami Sri Aman jatuh benung gawak sambil mendiang ke YFM untuk DJ. Terima kasih Roy Kuang Anju Nyaling Cecilia Kumit bisi muka nyapa Ros Liao di Bayan Tasik kelemah itu minta tebak lagu hari yang Michael Jemat kau ya kena merindang semua ke bisi mendiang ke YFM bisi nyapa muka Flora Deli. Selamat malam sedap selamat berjalan ke pengawal minta putar ke lagu Arif Flora Hai ke ya kena merindang rimpu ke ban FB ngabala ke bukai mega ada kata perindang ke ya kemudian itu sin.ed selamat malam DJ selamat berjalan ke pengawal hari merudi terminta putar ke lagu melikai pengindu hari Anthony hari itu Anthony kena merindang rimpu ngau semua peninggal YFM kelebihi hari grup YFM Iban Station pemerindang kita lalu nak tinggal mekat nuju grup kebukai bakal peminat YFM aram berkelala aram pantun ngau peninggal YFM kebukai keseluruhan nyukung YFM sedau tai mai sama pula mendiang ke tanduk program Run of Mansang ke lemai tu peninggal setiap lagu hari mawat terima meh tungkat semangat.

0: Selamat malam, peningat. Jadi, Datuk kami baik kita mendengar tanduk program Randau Pemansang.
1: Selamat kita bertemu baru peningat, Bak Randau ke sekali itu, buku lain kau aku, Raja Sebuking. Ya, jadi peningat, Bak Randau ke sekali itu, buku lain kau aku, Bak Studio, ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown, berandau dengan aku ke sekali itu, Bak Studio YFM Iban. Jadi, ngonya, ngelalu kebenaran tuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, selamat datang ke studio kami ni.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubah ya ni.
2: Ya, ukai keterubah ya. Kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Jadi, Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu, hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, Menua Sarawak. Jadi, nyap tadi, terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang, ngelimpang ke diri datang ke studio bakal ke sari itu.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya, aku sekali lagi, aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown, ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah tatai bakonti ATM tu, lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bergiga ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim baka ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak bekehas hari itu. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngelui dan ia nang agi diteruskan sepanjang bulan 6 engkau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan, minta tuan berkongsi engkau bala peningat mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngambil ke balas peningat sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergiga engkau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama ngau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke perkara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi secara lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelala ngau nama MSAR Bulu 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM siti standard operasi prosedur tau ke SOP bila serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih geman.
1: Ya, jadi nyak memangnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke SAR itu ngenang berkawal engkau utai ke padahal tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi tanya aku kedua tu tuan, boleh tuan berkongsi engkau bala peringat mayuh engkau bala kebunan ingat tua tu ni tuan berkawal engkau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tu tuan minta dalam kunci ke ya.
2: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah diperjalai ke ba semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke ulia diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah dipedak sepiak belayang mata ajak laban nya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikon dirimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik benturung peniau engau negara nya kebuah melikon batasi anang ambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikon diri munyiko aku dulu tadi
1: tau.
2: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa mendak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayu ambil kebala berat ke pengelikuan batasia. Kerana tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Au. Okey, nyadi nyam eh ngarap ke terang didinya bala peninya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
2: Ya.
1: Au nyadi bedinya ha bulan gua aku ba studio nyangka bisnis kita kita nya baru ninga ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown. Okey, berandau aku ke sekali tu dalam randau kita ke sekali itu bawah FM. Jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala beninya tu tahu ke manusia mayuh ke benuninya tua jam kereta tu kan nemu bakani cara tahu ke langkah tu leh digagak jemak kitanya ke nurun ketasi atau ke kang agak pengawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Nuju bala mayuh kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke tasik tau ke sidak ke berhidup dengan pengawal tasik
1: how
2: maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti maik perengka ke kena kita berkangau contoh ya baka telefon tau ke radio ngambil ke yang main di giga. Pihak megak alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebedau nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari na mana. Pihak megak nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puli yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Ini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelama kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Ya, jadi ini abadunya kita baru daninya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawal batasi atau ke nurun ke tasia punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne
2: ya.
1: Jadi tanya ke sekali itu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisik kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasik atau pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasik ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasik. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media rama baka Facebook, Twitter, ngau Instagram. Yang keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasik. Ngau ngau sesi dialog mulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia dengan randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak ulia. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mbun. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nang ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga engkau nyelamat tau megak guna kebantu hari agensi Bukai agensi sahabat ke berserimbai engkau peniau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga engkau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan batasi ya.
1: Awak cukup mandah penerang dikongsikan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown. Jadi, ngaki wala peninga, ngarap ke kita ninga ngomandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bawa FM. Jadi, tanya ke sekali itu untuk Tuan. Aku percaya bala peninga pankan nemu untuk Tuan. Bahkan ni bala kita atau ke Maritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisik nyadi bak tasi atau ke balau untuk Tuan.
2: Bakal ke udah daripada kaku tadi IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Yang kesatu syarat kecemasan dengan satellite. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz hingga homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perengka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Ngelebih sistem tu ianya ia oleh dikena dini-dini nur sagi ia oleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio dari channel 16 hingga 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tahu megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Engau Nyelamat Batasia. Engau ya kepenudi kangau telepon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Sub Center.
1: Ya, nyadinya meh peninga kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegah adakah nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balaut ni tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
2: Ya, betul.
1: Jadi nanya nuan tu tuan, nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Nama ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006. Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikenak ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikenak nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga anggau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Berpun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun untuk genap 21 tahun PMM sudah mangkuk pengawal bergiga anggau nyelamat tu tadi. PMM agak tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat perjalanan ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu didi ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
1: How?
2: Ia megak dikenak merik pemerhati hati ngagai bala mayuh kelebih lagi sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang kediau buat semak pesisir pantai ngambil ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang igak rezeki tau ke lebuah memerian buat kuasa tasiak. Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup maka contoh ianya pandai melepuk diri baik kenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh boleh diperjalai ke ngau lebih mayuh lagi ngambil ke pelikun buat pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
1: tahu. Ya, jadi meh kita baru datinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim taka HKKM tu ni tuan.
2: Ya betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab ujung randau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawal ba tasia atau ke laut tu bekau ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
2: Ngamik ke bala mayuan bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nya dikumbai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut kaya mulai hari bekato dekat mai ribut kude ke selalu ianya di maya lemai ribut kenya di tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okey, nya lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tinginti serta ngagak aktiviti sukan naik lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuah ngerja pengawal sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi. Okey, kerimpah harinya sidak mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah depadah ke kota de ya. Mm-hmm. Dia nentu ke gaya ri mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengka navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB. Nyimpan nombor telefon APMM. Mm-hmm. Ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan. Tau ke apa indai. Ini ke pedungak tujuh. Sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak. Ambil ke nyamai di giga. Sidak megak henti uliah. Nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon. Mm-hmm. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan.
1: Oh.
2: Kelimpah hari nya mega EPMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepo ke tubuh derempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikena sidak nya dia ke diri napi penusah ke nak disadang jadi dudi arila.
1: Oh. Okey tuan, munyi ke daripada aku tadi nak merasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tu ne.
2: Ya.
1: Mayu penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh peninga randau aku gulain gau Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh mengawal APMM, pemegang kenang berkawal engkau utai ke rumah kita HKKM tadi lah.
2: Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Oh, jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu berandau dengan kami Bak YFM.
2: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya bedunya randau aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown randau gulai ngau kami Bak YFM.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kurliat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambi kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita esat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar jangan sirih.

0: biasa lah aku hari Andrew Bonnie Jam anak pungkak lelaki ngujung ke jam kita peninga 33 minit sudah lepas pukul 8 malam. Terima kasih sekali lagi dengan kita peninga YFM lagi mengkabulai sejalan dengan kami ke ke malam tu. Jadi kita kebenar rantu jalan jam kita tu harap ke semampai berjimat ya. Lalu kami bersamping harap ke kita antari uling nanti ke diri dengan kain dur ke dituju ngau likun ke malam tu. Bekas selama peninga pukul 9 malam tu lagi kita sama pula mendiang ke berita 9 malam hari kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur dan kami lagi mengkang merindang kita sedangnya ngau lagu-lagu kuda dipilih kami ke malam tu ya.
1: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak 20.3 bilion ringgit disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding 6.6 bilion ringgit pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi dasar rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategi Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrik Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumiputra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek Jalalun kebulih 38 km pemanjai di bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit di datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pembun lalu merik nama ngagak kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosak imigresen Tebedu tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat keterubah digagak ngena ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari 5, Sarito 7, hari bulan 8, 2026. Gelalu ke semua bala kita, malam tu bergulai dengan kami bak awak pemerinang malam. Aku Ken Michael, bergulai dengan kita bak awak pemerinang malam. Nyentuk angkai pukul 12:30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang gembuan pengelantang dalam hati diri. Nyangka sekedap bala kita lemah itu, nyangkanya baru terenah. Baru bisi awak belelak tau ke belegak hari tanggung pengawak ya ke di kerja kita. Kelebih lagi kita ya ke baru nembuk ke pengawak ngintu ruang bilik derimpu kini. Baru bisi awak tau ke me time. Baru leh limpang ngerja pengawak. Ngintu pendiau diri empu. Nyangka sekedar kita ke baru tebuk mandi ini jam tu. Tau ke baru baduk ngintu diri pakai lemai tu. Bedau gak tentu lawan iga pelabak ku. Au kelebih lagi pergilaknya hari diau, hari 6 hari minggu. Nangira ameh, nama pengawak ke dikerja kita lemai itu. Selamat bulan dengan kami bawa pemerindang malam. Bagai selama 9:12 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, randau ruai pukul 9:30 malam. Lalu pukul 10, bagai selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita bulan dengan kami bawa pemerindang malam. Tentu ke pengujuang lagi. Laban mayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus, tune in. Anang minah kebukai. Bulan dengan kami.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ya, tahun baru aku nyai mimik kak Malay semua utai baru. Utai berbilik baru, rumah baru, laki baru. Ha, semua baru magang. Nyak julu ate aku tahu baru.
2: Oi, bau aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun tu. Randau ruai.

0: tụi nó đây quá xa. Đang đi ta tao cả bà lâu chú cô lộ mí bà quá xa. Ta nhớ ở cái tụi đây này kì ta. Vẫn luôn kia luôn à. Nó làm mi làng cây tụi đây này kì mà nàng kì ta tụ. Nào cả từng cái làm mi. Ở luôn cả từng mua mi bà điên điện. Mai y này kì ta tụi cái nhiệt cơ phơ mi nha xa ngâu. Nó nào cứ giảm một cây bởi phai à mà đã ăn xe ăn xa ngâu. Đông mùi nhì. Vì có nó nào cứ giảm một. Nó bao là giảm một kì ta nhà ngay cô lo. Hả? Sao lì nhá? Hả lắm mấy cái cây xa mà mình nghe cái trí tơ bởi là lâu rồi cái cà lệ tổ yên nhà cô lo xe mù lì. Đi cô lo.
1: Manya jani benung bekeriuk minta makai. Pia mega manuk benung bakarucau minta makai mega. Baru ma panyai turman piteng timi wai kenyo.
2: Oh, ya buat. Kami ya buat. Mandi dulu. Tunggu, tunggu pergi bekas kula dek udah sedia mageng. Ama ambil dek alu benda udah ni jabuan. Oh, cok jabuan. Umbah sengaja tai mata jabuan. Malah ngai cukup si buah. Main game yang tua ke dini hari. Ya aku baik di bulan tahun dengan munyi game. Oh, munyi mesti-mesti mbak. Mbak tiba bincang lainnya. Yang tua ke dini hari. Dari mata ini. Dah dek. Ya, nyok layu macai ni deto, nyok bakal orang macai dah deh kilo.
3: Ih, deto, kong ada kau kai, tapan suat kong, pan suat kong, ngaya aku nulis keluar deto ini, kami saya kau saya deto, ada yang main bulu deto, kecilat angat bulu deto, mudi.
2: Ya, lengan ngai-ngai sekolah dek jabuat. Lepas ngai, mengagak komisi kering pui. Ya, dek impu sekolah kanyuaknya pihak. Sudah dari satu ngau alih lima sikit komisi gagak dek impu. Saya tu alih tiga ngau ngai gedek ke sekolah jabuat. Jabat ke, jadi jabuat. Jadi ngai mandi, dari ajak ke. Sebab tekan juat ngau baju sekolah dek. Lampak lagi, wen kincuang nanti ngantik dek lagi. Tinggal kia ada lagi. Oh, ada paluk tiga. Udu nanti burun sekolah.
3: Oh, dah ada komandan. Aku ngai sekolah. Ngai aku sekolah. Pedak di kaki aku tu. Nyobo pinggul tu. Pedak dia lagi membalut tu. Ada yang kena mais. Kaki aku lagi membalut tu. Aripah sampai ke tempat kaki itu. Raki adalah kejendik kejendak penyelain yang bakal rececat. Tuh, udah kelabuh ke paretrenya. Mayak kenyadi hero nyelamat ke. Colak piangnya. Oke, ini ada si paham-paham. Orang kenyai sekol. Agi petih, denemot agi petih.
2: Mayu, wah kenali adik jabut, jabut. Nanti kaki denya agi petih. Kau sudah kanyu tuan sali tuan. Di tuan depan mbak ibu dek minum ke pasal. Besar kaki deknya baru. Engkau bisa salah baluat kini. Alinya dutu cambi yang mada. Sebel suak aja. Sebel baluatnya laban bisa terlihat kena. Batu tajam dalam pariak.
3: Nanti mayari bulan semayang ngelutur ke muka baluat tu aja. Maka spital ini. Sari tu, bapak kali aku madah kali. Aku pemisi. Ngai sekolah, nemu di hospital ngai. Ke rilis tinsen aku tu. Sari tu, nemu di rilis tinsen ngai. Ada nemu ya korbutin ibu. Rilis tinsen.
4: Maya materi atas kepala punjung. Pukul 12 tengah hari.
2: Oh, jabuat. Makai ucap. Jabuat. Kini kena biak tu tadi. Baru dah berak yang main telefon buat bilik besar. Kini ke jabut tau. Naban ke kaki ke agak berbaluan.
5: Apo, ayo, apa mesen-sen dia sangau. Nama dia aja empu rumah panjang itu. Nyawa dia aja kedai dengar rawah. Ya apa jabut? Dini no jabut bangan dikangau kedai ngerayanya sangau.
2: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain ngau anak lapian. Lu nyau lemai. Berdau minya pula-pulai. Udah gaya tadi ngai sekolah. Madah ke kaki agak pedih. Anuan. Anyi. Nyin, musuh luai, musuh rumah ulan, dapat ke ya? Jadi, ya tu ngai sekolah pelabak tu. Nah, rajin mbak luai orang. Nak ngira, siang malam ya mbak luai orang tak makai nyungan nyadai.
5: Nai, nama jabut na sekolah tak ada pengau? Lapa yang na sekolah deh? Nama kaki lagi pedih apa ya?
2: Tak ada penyawah ya berjalan keluar si tak lapi yang kian. Bermain lukai tegal lagi ya. Sekolah nak dapat. Oh, jabuan. Mulai. Mulai menjabuan.
6: Oh, iya. Kau gini tau ah. Namu, miak kotok mulai lagi ni. Ada iya kotok berbining wai. Bedau tau berbining wai aku. Namu deh. Sunat, bedau tau. Tancut, kenapa iya kena berbining. Yeh. Nanti umur aku tu dah 12 tahun. Baru aku nanti aku dah bujang. Baru aku tu coba bini. Itu berdaun aku kat. Ada yang nemu cai. Umur aku 12 tahun lah. Tahu deh. Dua bini. Dan cuat aku beli memayun lo.
5: Okey. Jabut. Nanti yang mana je jabut. Gamal dehnya. Berdaun masai tunjuk. Nemu kan berbini. Udah sekolah ngai deh. Kati ku anak lapi yang nyekat kedai nanti dia dah sekolah.
2: Gila anang mayuah merik. Kita lihat dek yang buat. Nurun sekolah dek. Tegak madiknya udah berjalan. Dah dek kaki ni nyak. Agak berbalut dek.
6: Minggu tu. Kira kebedau aku tu sekolah ini. Minggu ni lah aku start sekolah. Nanti balut kaki aku tu udah dibuka lutur cambiangnya. Agaknya di jingkang kaki itu, agi kena balut. Kati kaku kan sekolah, kaki itu agi nyoba kata pakau beli uang kaki itu. Kati kaya kak nurun sekolah, nanti kaki itu dah buka balut, ilah mabaku sekolah.
2: Hei, bangun amai, kan langgul itu, jabut. Sikit kena sekolah, pada aja, udah kak seminggu dia pengisi. Balik lutua. Tunjau kan ambil lagi pemisah diri empau.
7: Oh, sangau. Tu kicap kepesan dia tadi. Dia ni sangau. Hei, puh. Kelumun terluai tu magang kita sari tu banuan. Jabut, nama dina ngeluai ke sida banuan kupi. Luai ke kita kupi na, sangau.
2: Ngeluak ke gula aku aja ngagak kupi ke kita.
5: Ya, inuan. Hari tadi kami tu serumpuk di tu inuan. Bertungak di tu inuan. Nak biar ngagak ke kami air inuan. Nyap aku madah ke dek, kelalu ncah dek, sangau nye inuan. Nyus payat direk, kopi, gula ya, kelalu ncah dek. Pertah dek, maya kita kebo beli gula. Hari nyap, mayu amat beli ya. Kadanya udah ambil ya, kadanya udah pungkal. Ngai, biar ngagak ke kita kopi, kita itu bertungak berwaya. Ya. Alah, ngau, ngagak kopi ke kita dulu. Awas minutnya pulai kerja. Uni kami laban dia tegak sangau.
2: Eh, baru tak sebut kita tahu. Ndek bekenya. Beri aja kicap. Tuk minut. Ndek buat bayar. Aku ngakak ke kitai kopi dulu.

0: iba naman no ibuminot ako to okay naman ay sekula sa ito tiyari ako to danuron sekula may balot kaki ko to no di lalo di kamali kurang ba sekula din ako to kung may sida baka to pirawan niya tadabulo dabalot orang niya no di anto pirawan niya bisi kamada ko to baka to pucong mato baka to china mato bagalai sida kaji kaji nung nak aku sida ngai sumpan tau baka ko to ni nak ko na pediati bagi rau lempuang dalam lintan nak kolam ni mo de akai aseto duru api ati ko dalam ni bisi si ko ino kami sekolah ngalamato iya kak main ni aku ni anak anak prinsipal kami ya namun di muka ya ngalindok aku menyagi tang udah ke meda aku balut bekato meda aku itu ni nimi abukai ngau ngau meda aku tertimpang peniau bekato patah kaki okyo baka baka baka ayo ayur pengukur mata lidi ku ya empat jawa setengah tali kenyama aku ada yang mau nyambung aku tahu harap kedi param-param masih doa ini nanti hati aku tahu sino kederimpu nyama hati aku tahu siapa sino tenang kederimpu dikemelik ke orang baskula peminat aku punya lari ketika balut aku tahu nyak nyak lah aku kebuah koto ngai turun sekolah sakit aki kaki aku tuh pebalut ibu minut ibu ibu banon nyoba kamu mia bak firaun pada mes bak firaun mesir din ku sedang aku nyakung
1: nai namanya kebuah din dan sekolah pia jabut ya nama dia nama deh kini deh uji mata dia kini dia ngambil ini dia nemu. Ni na ini dia ngumai dia sengaja ngai sekolah. Ya ke sikit ta ini dek. Jabuat, jabuat.
0: Aku mandah kedi ibu banon. Padah ke? Baka kena de padah menya. Sama menya. Ba ini aku nadai ini kunya. Nadai kenemu. Alik ati ku nemu dek kulang ngak. Mada ini kunya depada baka kena depada raya kesina depada nyamai kena ibu pada kiro
2: mada dengan gai ini dijabut awak kini di berandau ngau pengajar nanti ini di indak nemu berandau ngau pengajar ya di rumah kita hanya baik nemu deh baik bertemu ngau pengajar oh umur panjang umur di rumah peti yang tak dia sebut nama lalu pansur keruai oh terumah terumah kita-kita duduk kita dulu duduk ngau kami kita tau ku madah kedek bisi penusa rama kak dirandau dipadah kengagai dek mu di terumah kita duduk sambil kita kenganti sangau ngeluai ke kita kupi
3: tau segi ngadai penusa rama bukai kita serumah tau nanti ukai mujab sebab bunyau menyedihnya ngegaral sigi sanggau ngucu ya jabutnya nadai aku nu aku nyelu pala ke rumah medah sidak tu sidak empat tu nanti nadai mujab sebab bunyau jabut sebab ucu nanti jabut sebab ucu nadai mujab sebab bunyau sigi kena aja kita serumah sigi sidak aja tengah gahal
1: nggak nyadi dia pedak kita bekenya aja kes berkata pedak dia jabutnya nyungai sekolah ya malu di kemelik kurang tegak kaki ya ge bebalut
0: ko aku malu aku di kemelik kan biar sekolah SD kanyo laban kaki aku tu ya ke rumah kumbai sida mumi firawan hidup me aku kusida ngemelik aku nemu tai kedi mumi firawan de ayam petiang Udah gak arinya nemiak ari rumah sebrengin. Ya kena malu buang. Ngempang aku berjalan pati ya kakiku. Nama di tersungkur aku teterap. Ma parau nama di nyau gak aku. Bakal bekuat kelabu kabuah baru gak aku lebalat tak. Nama di ayam petiang.
2: Apu. Tuh udah masuk kes buli kurang kemayar itu nya tu rumah. Nggak tahu dia lah, kena miak sekolah, kena buli bakal jabut tu. Ya, kedengar aku. Tu kedengar aku lah. Induk kesama dengan aku gawak bopis din. Bisik nyebut. Anak ya kebas sekolah, SK kanyoknya. Sigi bisik madah aku ya. Bisik nyebiak laki siku kenama lubu. Lubu maksud ya. Suah mai lubu tu tadi. Mencuri, ngerampas, ngambil duit orang, ngacau nembiak bukai. Bukai jabut tu ajak ke suah dikacau. Nembiak ke nama lobonya. Seginan tu betul. Ndak entu berapa gak nembiak ke nama lobonya.
4: Hah? Siapa kenunik di bak sekolah jabut? Berani tidak ke ngacau ucau aku ni. Alih sampahnya. Alih. Alih ngaji ini di tau. Ucok sapanya. Tidak nak nemu ini dia tu. Sikit bayar keliak munya. Sapa nak takut kini dia tu. Ada kini dia tu. Alah aku ngigak apa ini tidak. Ngasuh ngajar anak tidak kena mestinya.
3: Bama diri ganti tu sanggau. Sanggau lalu kak gerinsa. Lalu kak kuda. Sabarlah dulu di sanggau. Dengar ke dulu cerita jebutnya. Ngai ke dia nemu. Udah kita lenak cerita bekeni ceritanya lagi baru kita nemu. Utai uli atur cara menanya sanggau. Anang terlalu kak nyerang-nyerang orang. Ih, kada kediknya ngelaban orang. Bialai itu gui-gui-gui-nya bakar nadai cukup makai.
1: Siwah kupinya pegai dia lagi angau. Begitu dulunya. Kak berjakuk nanti muda duduk angau-angau. Nyoga gili gelas baik dia berjakuk ngaja jari. Duduk dulu ni berkitau nya. Udah nya dia berjakuk. Ente tu. Bangang ngalubah.
0: Nya. Dah kita nya. Nya meko.

0: ukai utai ketau pansak lalu kaki kita ajak tu. Laban mayuh kes boleh tu nyadi di sekolah, nak ngiranya sekolah primary, secondary, bak college, palan pelajar tinggi. Indah bau pespan, utai tu suah nyadi. Laban boleh tu kai seminak, utai ke bisi abi ja, ukai seminak utai ke abi baka kena jamah, teliah palu orang. Tang megak nyang kaum, muluan orang ngerja pengawak. Kes boleh tu megak nyang kaum, ngacau rundiang orang, masuk rundiang orang tusut. Hari cara ngemelik ke orang, ngemalu ke orang, ngemaruah ke orang, bak mua orang mayuah. Nyak kena suan nambiak sekedak tinggal sekolah. Bakal kes jabut tu sekali meh.
1: Bayar nyak kau aku inun. Aku ingat ingat ke kes nambiak sekolah bak bukisna sabah ke parai nyak. Ya ke kena jamah nambiak ke sama sekolah ngoyang pelama ke udah nambiak. Nyak balap gi ke kes bulinya dia. Nyo sampai kes berbunuh. Nya utai beketau ke di kengai ke kita. Apalah apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya. Andal nganju anak sekolahnya. Nganju orang sedak yang ambil ke boleh pemandai. Nemunya nganju orang anak sedaknya kena jamah, kena bunuh. Bala nembiak bukai. Nya utai beketau yang tadi ngai nyadi nak diperhati ke kita nya. Lama kita nemu apa inai sehingga nganju anak kita ke sekolahnya tadi. Kuliah ke pemandai, ngambil ke sidang tadi. Mujur ke sekolah, ukai kes bully ke berketuknya ke neku nanggur sidang. Ya. Jadi nanti bisik kes berketuk tu nyadi. Bisik nembiaknya tadi. Takut kan nurun sekolah, ngai nurun sekolah. Bayak tu berkenyak. Uji tu nyadi bakal kes bunuh berketuk deh. Nah, nama penyadi?
2: Ya, berkenyak agak pilih kan anak. Nganju anak belajar ke sekolah. Nemu datang di sekolah, Din. Anak jadi tukang buli, malu nyurang, nyamah orang, nampar orang. Nyo sampai kena ban kenyawa, munuh nembiak bukai. Anak kada kenal jujung nyo tamat dia. Hanya udah nya nama penyadi kita. Nya contoh ngagai nembiak ke luar diamnya. Anak berbuli-buli ke pengandiri.
1: Bak ya, amai munyi kuda tua rumah. Bala nembiak, nadai sedaya yang kira ke apa indai sedaya malu. Kang agak kes buli bak sekolah, ngerigang-ngerigang ke diri, nakut ke nembiak bukai. Bakal kes bak sabahnya, nya. Nyo munuh nembiak bukai. Nak ke kes beketuk nyo, depedak seluruh dunia, nya. Apa indai kita malu. Kita empu pun malu. Kini tunggak kita deh. Nanti nyo dijil orang.
0: Ya, kita ke kes kekalak dibaca aku. Tahun 2023. Mayuh kes buli bak sekolah dirikut ke opis menteri pelajar. Kak 5,000 lah kes tahun 2023. Jauh nikik nanti dibanding ke tahun 2022. Ke seminak ngerikut ke 3,000 lebih. Tok ke dirikut tu. Bedau ke kena dirikut. Engkau bisik muka ku engkau bisik ke sengaja dilalai.
3: Untai ke dikengai aku. Aku ngai ke jabat jabut tu dilalai ke sekolah. Rirek nemiak ke nama lobonya. Nak jambut. Nemiak bukai ke tu naik ya lah. Di keduanya. Alang-alang ya udah ngacau ucok aku. Awak aku mansang ngakai ke sekolah sekali. Report kes nemiaknya. Beli cikgu guduk udah pindah. Pihak sikit aku mah. Ngasuh ya nangkap nemiak ke nama lobonya.
2: Di tu sanggau. Lalu tak muntang-muntang kutai di tu. Lubungnya pun bisi apa indai. Anang tak lalu kak nangkap anak orang. Nyak memang upis menteri pelajar nubuh ke komite anti buli buat sekolah. Ngamik ke muta penusah begitu. Ngau cara kebetul. Laban nemiak tu. Agi nemiak. Ngai jadi diputar kita ngena utai ke kasar-kasar. Menteri pelajar mega sangau begempung ngoraban polis ba mutar perkara ke begitu.
1: Apo amai gede sangau. Dek suka teh jaka nangkap anak orang. Dini nyaka nyadi di pihak kedai. Ujung-ujung dek tangkap polis kumai polis membuli di pihak sekolah. Teh di bangar gergap ke sekolah kian kang insai anak radian. Biar lari, maknya kumai apa nyamuan dah ngau. Anda maya ulah dah.
3: Jelak ke sekali, ngunam biarnya. Ngamak kia baduk ngacau orang. Nanti nak tahu tangkap tu buah. Dah maya ke tangkap. Ayang ke sebelah pis buah. Kadu orang bahas ulah tu tuak ngamak ke. Ya malu.

0: te anang sebarang di sangau. Nya, na dai me tau. Tau tinggang hukum nemu dek. Tinggang hukum baru Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611. Ngagai orang kenyadong, gambar kah video kah, tau kengayan ketembiak kebisik berkawal ngok kes buli, tau ke kes jenayah. Mana medisigi ngeriput perkara tu terus nyen ngege sekulakin. Baik terumah. Tik dingai maik terumah. Baik pengulu kita ega pengulu satiangnya baik di sekali kian.
1: Ya ante aku ke sekolah sila sekolah nak nemu ngaturnya ilak. Ah, sikit carut pampe lah bang aku. Aneh kan aneh kena miak nama lubunya sila. Tuai rumah, bisa hari dek pergilah ngau aku bertemu balap pengajar sekolah kanyuak tau. Dia nemu lagi biar kau ngari ke aku.
2: Eh, pergilah. Baru tentu lantang keputusan kau. Bisik bau aku bau pes di out. Kami pergilah. Lusa aku nganjung dengan guys sekolah kanyokin kah?
3: Okey. Nasib di bau pergilah ayak di rumah. Very good me ayak di rumah tu. Laban aku kubuah bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tu. Sagi-agi balut kaki kutu, balut kaki mumia firawan kutu, bedau dibuka lutut cambian. Aku sih ngai, mati-mati dia aku ngai, aku nurun sekolah, ya biar aku tecat. Ngai aku nurun sekolah, sagi-agi aku balut beketau.
4: Nya nyong limpang aku bisik ke ada baca aku umpah lama berita bisik mehayan kurang kelimpah hari kita ke boleh ngereport ke penusah kes buli ke nyari buat sekolah tu masih mayuh megak bisik cara bukai kena ngereport ke kes buli ke nyari buat sekolah tu ingat dia ngau anang nyudai mpu kemansa yang ke sekolah kian kak nginsai anak orang ke ngacau jabuatnya ini nyaka nyadi bukinya
1: ya begini cara ayah bangun. Ni muka aku dekat nak cara nyak.
4: Dai nyak me reportnya tadi tahu dia anjung kita ngena internet, kita tadi bisi lain internet. Buka kita website sistem pengurusan aduan awam tahu ke dikumainya tadi SISPA. Jadi ngena email adubuli@moe.gov.my tahu ke kita ini tadi telefon ngagai lumut telefon ke bisi disedia ke sedia ya 0388849352 atau ke kita yang tadi tahu mesej ngagai lumut WhatsApp sedia ya 0148009325 nya nombor WhatsApp yang ngau atau simpan dek. Jadi mayuh mega aku minta akta tahu ke hukum ke tahu ninggang orang ke ngereja penyalah buli ke beketuk. Jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamaknya. Nyentuk ke nembiaknya tadi nyo parai. Jadi sidak 13 ikut tu kat di tasat baru section 302 kanun kesiksaan. Nemu dia ngau?
0: Bak sekolah pembisik megak dipadu ke bala pengajar ti dipadu ke bak pengawak merik konseling. Pengawak merik konseling bak perkara buli tu. Kati kita bak sekolah dia jabut. Amat bisik cikgu konseling beketu kita dia jabut.
3: Bisik lah ibu minuat. Tak pengajar ke konseling kunya. Pengajar lelaki. Nyak aku tak ada rindu-rindu de konseling pengajar lelaki. Nggak ini aku de konseling sidaknya. Ngasuh aku nggak nurun sekolah lagi. Coba tasuh sidak pengajar induknya. Pengajar induk mitah-mitahnya. Cikgu uju seliannya. Oke. Nak ibu tasuh orang di konseling. Aku ngasuh ya konseling. Aku mpu nganjung diri ngagai bilik konseling. Tangianya. Ukai guru konseling. Masalahnya. Alanya tadi. Dinya dengan konseling aku. Ibu minut. Dua hari dua malam aku duduk bertunggu ya. Kak aku semina berhenti kemai aja aku berhenti kemai berhenti bira udahnya duduk dia baru kak aku
1: pengajar konseling laki cakap dek berkenya anak lawan aku ngeriput kes dek ngakai sekolah
3: namun dek pasai perut pengajar dek namun dek ni nyobaka perut badak air namun dek badak air hempopotamus kurang dari ke orang putih hempopotamus badak baik ini nyak saya nanti sikat sekat kekali nyak aku ke pemisi mau stres saya tahu. aku tu patu tu suat terundih. Nadai kenemu ada kenseling orang bakanya.
0: Ya tajak pen kita ini ngajak jabot tu kak setengah-setengah. Tang amat bisi betul teh ku jabot tu kebenaran. Nanti kita akan meda menua buka itu kai Malaysia ku aku yang menua luar Malaysia tu. Mayuh namia sekolah ke munu diri. Kenapa serat temunu diri? Nak tan dibuli, dikelanya, dikerse kena biak bukai bak sekolah.
3: Nya, maka buah aku kengain nurun sekolah sagi-agi kaki aku tu berbalut. Nya, ujung-ujung aku tu lagi. Aku nak tan nanti tebul di kelulu kurang di kembali kurang. Munu diri aku tu lagi. Ngantung diri, nyelam diri alamai. Najun diri pucuk gawang aku tu lagi.
1: Denya jabuan. Ya, kempang dek kamu munuh diri. Nanti dek munuh diri. Ah, bapangan ngulung buka yang dah lapi yang gila kak dek.
3: Nadai aku nyadikan munuh diri. Aku tu lalu bedau berbini aku tu ini. Bersumat ke bedau tak sotik. Ya, kena lapi yang nyak memajaknya. Yang pau aku teka siapa. Munuh diri siapa ke ngibuan gila.
5: Ya, ucau. Kau saya buli nembiak bas sekolah. Nak tahu di pedas biak mah tahu cow. Lawan tu tahu ujuan ke berbalik nyawa. Tahu ujuan ke nembiak ke nak kuliah nagang pengelingat masuk rumah pasuang. Nyalai sama ambil kita bergempuang ngambil ke penusia buli tu nak balak nyadi di sekolah. Palan dua belajar yang kawam alai kawak. Jadi ulang ke ngeluluk kedirik nyadi sangau nengsi nanggai. Jambut ngau tuai rumah peti yang merini liben minuat monika midi lalu manua melati padi program lanau luai to tadi dikeluar ke monika midi anak kesal.
4: Pemberindang malam YFM.
6: Yang tadi kita dah mendiang ke program Randau Ruai ke malam tu. Lalu pukul 10 malam, dia kami nabur ke berita hari YFM. Maka selama peninga, nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu benung deriba. Bas kedan dur berjalan besai pen Borneo kita. Bisik sekedarnya tadi ya. Bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat meh hau. Bat nurnya. Kelebih lagi abang genturung pendiau. Rumah orang. Rumah panjai ya ke bisik. Di si jalan besai pen Borneo. Bersampi ke pengelikun. Serta ngajah ke kita sama belak sampal. Selamat datai bat nur ya ke dituju. Apian mai kita mendiang ke berita malam tu. Tu lagu Arif Ricky Anderson, Bungai Pinang. Bawa pemberindang malam, YFM.

0: malam-malam dia tu kami nak buat ke berita malam hari 5 7 hari bulan 8 2026. Mahkamah Seksyen Sibung letak hukum RM126,000 ngagai City Company pemborong diesel. Pengudah yang gakuk 9 tuduh ngelanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawal ngau salah guna diesel bersubsidi. Dawanya dipejalai ke Opis Menteri Dagang dalam Mendua ngau Ungkus Penghidup KPDN Sarawak. Udah sidai ke nyerebu City Store ala nyimpan barang bak wap Tanjung Ngengkilok Sibu kena bulan 8 tahun 2024. Direktur KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barian, madah ke hukum kedi letaknya badan ke komitmen KPDN. Tidik pejalai kena inisiatif Kita Gempur. Kena nagang pengawal nyeludup, nguasa ngau pantis barang kedi jaga perintah ngau barang bersubsidi. Ia mengga minta mensia mayuh ngenatai ke penerang tau ke report pasal pengawal nyeludup tau ke salah guna ngakai upis KPDN, Nurmantuk negap ke pengawal penerit adat. Perintah Sarawak dekat majang ngemerat ke pengawak ngenatai ke servis pemaduk banah ngagai rakyat. Lalu kai kena bersedia napik pengawak berpilih menua jam kedia tu. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Dato' Fazrudin Abdul Rahman, madah ke Premier Sarawak, ngingat ke semua orang gabit dulu lagi ngemerat ke pengawak ngenatai ke servis ngagai mensia mayuh. Ia madah ke perkara pengawak berpilih dekat diputus kebab maya ke patut. Lalu jam kedia tu, perintah menua dekat tentu ke pengelantang ngau peminta rakyat majak di kemerat. Yang mansud kerja kutuk pengudahnya ditemuai bah program Kupa Kupi di RTM Kuching. Peminta loan tekun nasional dia tu boleh digagak dengah online. Tiga terubah ia disedia ke kenyawar agensi tu ditumbuh semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Urat Dagang dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong madah ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu. Udah gemudah ke orang dagang ngenatai ke peminta kau jampat agi, rurus serta naibuah datai ngagai upis tekun. Timbuan dur ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang begak dikurang ke ngakai 7 hari yang dibanding ke kira 30 hari sebedau tu. Yang maksud kejaku tu pengudah berjadi sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Yang mana ke inisiatif tu diadang dekat ngeremai ke akses loan ngakai Raban Urat Dagang yang kaum sidak bermenua pesisir ngau menua ulu. Aritik berkenak ke teknologi digital. Projek ngagak klinik pengerai sepauh kebaru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagak rakyat di sepauh ngau kanang dur ke semak. Kaban Parlimen Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti ke modernnya dekat ngangkat ke pengelantang, penyikar servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat per klinik. Klinik tu megap bisi nyedia ke palan betuci tungkul sengayuh kena nangkup peminta pesakit bak kanang menua tu. Yang mansud kerja kutu maya penemuai sambil gawak Director General Upis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ngagai klinik pengerai sepau. Projek klinik itu bungkur harga belanja RM36.2 juta. Ianya RM16.2 juta dari Upis Menteri Pengerai Malaysia. Ngau RM20 juta dari Agensi Pemansang bagi Menua Betuang BDDA. Tunakah kami nabur ke berita malam tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman. Sari Salian dan Linda Swil Ari Bilik Berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun kebulih 38 km pemanjai tim bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ti datai hari perintah usai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemuan lalu merik nama ngagai kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosak imigresen Tebedu tingimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat keterubah digagak ngena ungkus RM11.7 juta yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu rumah kedai, perengka kediguna, ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua nyeng kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekang angkat ke pemana kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Oha! Oha! Oha! Ni kita balaaya balaibu kebenung bagempuru baka tematu buah bidung. Kita kebenung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia, nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, ari YFM.

Ujung minggu tu berengkah hari sehari tu 7 hari bulan untuk hari minggu 9 hari bulan tu elak. Sarawak ku sayang rengat bagi menua serikai diatur buat kompleks lumak ngemain serikai. Lalu kita ke bising ngelawak program SKS Serikai tu. Mulih ngelawak 141 kaunter upis atau ke agensi perintah ke bisa dibuka. Tu mega nyengkawum pengawak mandang ke barang. Lalu ba SKS Serikai bakal edisi ke sebedau tu mega. Bisa diatur cabut tiket bernasib. Jadi kita ia ke bernasib boleh menang mayuh prize ke mana-mana. Tu mengganyang kaum prize emas barang kemas ia ke berharga RM15,000. Lalu pian mengganyang bisa diatur konsert rakyat kena merindang kita ia ke datang agai Sarawak ku sayang dengan menua serikai ba kompleks lumak ngemain serikai. Jadi kita di serikai sehari tu jangkanya bisa limpang sehari itu tadi kayak kompleks lubang ngomain serikai nyangkuang-nyangkuang mehau ni nemu nasib kita tuah kita bunyi ke orang tuah manua oleh terpedak kita bataji tuah mensia nadai sapa yang kenemu lagi bergulai bawa pemenang malam tu dah lepas tu lagi megah kita dekat mendiang ke lagu-lagu etnik pupu bangsa bak pemenang malam di YFM. Terus bergulai dengan kami pemenang malam bak YFM.

menjadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai. Mata ngai tinu.

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sikok lemik ia terkering oleh ngangkat oleh ngering oleh ia ke sikok di kurang sikok tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi kok leka jako orang okey anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya okey ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakit nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketua bar ruang bilik ya
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medak ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medak dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belayak. Cikgu. Cikgu.

0: Hillary.
1: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawang acau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
2: Duo pagi rewind.
3: Topik duo pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
4: The first thing ya memang kak bertemu ngobala kabar, bercerita kayak baka zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nyak kak dekunsi ngobala kabar. Nah, bukannya ya. Betul lah pangan.
3: Nyak sebulan lebih
4: ya. Awal sebulan lebih ni lengau. Ya dah sama kita subak nadai telefon.
3: Non kena tangkap cikgu no nyala.
4: Nggak,
3: kalau tangkal merti. Dan tadi Dene saya buat panjai macam-macam style.
4: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum matang. Ya, agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya, kalau main style.
3: Tangkal cikgu.
5: Dan subak. Zaman ku subak, ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
4: Ya, mesti celur
5: ngau putih aja.
4: Kami biru.
5: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
6: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Hai, aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz segula.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web, titik asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam Jaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bansa kita malam tu. Selamat bulan baru peningat ba irama etnik pupu bansa nur kami main ke lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bansa kita ke diaungan menua Borneo itu. Lalu dah lepas tu kita menggabisi lagu Ari Jaku Bidayu Jaku Kayan Kenyah Lun Bawang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Ini harap kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bansa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyangka kita ke benung dalam kereta benung driba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu dalam jakuk kenyah. Tuyang Ari Edi Kuin. Ngau lagu dayung Ari Elawati dalam jakuk bidayu ba irama etnik pupu bansa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Sumbah Sape Ari Elena Murang, penanyi, penengkebang leka gal pemain sape. Ia kau dah terbangkar nama berenggat antarabangsa. Sumbah Sape nya tadi di Kumai Leleng, lalu leka ya dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik pupu bangsa. Selamat pulang kami malam hari lima tu peningah. Bekas lama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebisik di menua kita di tu. Tadi kita dah meniangkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali tu mai kita ningah ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Joli Jengan ngau lagu ya Bulan.

0: FM.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asos skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah di

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu jalan.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Aris Bini Lazim Ngerada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita ya kebaru mendiang ke irama etnik Pupu Bansa Dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke bisik di Pulau Borneo tu nyeng kaum mega lagu area benua sepiak dari seberai kita ya, dari Kalimantan mega ya kenang ditemu kita bisik mega Raban Bansa kita daya ya ke kuan menua di Kalimantan. So malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke bisik mendiang ke program irama etnik Pupu Bansa anda irau malam tu lagi bisik lagu dari Kalimantan mega kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita bisik lagu Aris Teni Karim Dayung Bidayu. Hang sebenarnya tu mawat merindang kita Dayang Bintang by Ramai Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan, lalu ke Penatai Temuai. Lagi bawa irama etnik Pupu Bansa, Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa yang kebisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Itu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Menang kita bawa irama etnik Pupu Bansa malam tu bawa YFM.

0: Bolaga. Bolaga 103.0 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu ari aku ni taliani angga YFM.
2: Pemerintah Malang,
3: Malang,
2: Malang,
3: YFM.

Dalam Jaku Melanau, cerita Melu Pesakai. Nyonda berasa kita nyonda datai bapak pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita ke pening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu berengkah hari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah. Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang. Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selama malam ke semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye-bye.

0: Y Arena. Y Arena. Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Tu, pagi rewind.
1: So pagi ni bala kita ia ke Benung Breeze Walk jakuk ia ke dia tahu macam jakuk nanti kelihatan ada yang berdarat kurang kau ni.
2: Aku sekian mana tuan nya dia tu nyumayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lembau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Au lepas nak bunyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

mayari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ati kita udah teli ya. Udah rajai kurang ke Tegak Jakok serta ulah orang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemunuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedak cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis sama ti tu di kerja puan.
1: Pedis
2: lama ke buah bekeni kenuannya tadi. Udah lagi anak rindu kenuan, udah lagi anak tadi
1: begede
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri makai.
2: Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunia pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita yang tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sidak ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita yang megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita yang tahu nak memberkati ya. Sebut Jakob berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai. Dia ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyong ngamat ke Jakob ya.
2: Ngamat. Lalu bisa sumpah hanya tadi. Laban nama kebaya tua nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuanya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau. Engkau Jakob berkat, dia utainya tadi, tau nak ngasih. Ya. Baik ya, tau nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya, kita yang megak uliah bersampi, kesidak tinggalsi ke kita. Ingat, anda malas penyai, ngau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita, berkeni ke kita dekat bersampi, kurang ke ngelesi ke kita. Nah, dia kalau utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi, ngutuk, nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tang pak aja kita orang Kristian nak munyinya bersampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai nge penyai.
0: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Serah Nyawa. Nit yang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YM.

0: Arena, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ngagai bala kita nuan ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enyak lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kunyang kata berguna mega tu orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya
2: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
1: No.
2: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah run yang enak sebaka ngau nuan. Cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak. Tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Retinya ke Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak bugulai ngau pemetang.
1: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito oh nuan nak setipak ngau aku. Ba dunia atau nanti kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik kok kita
2: betul ya. Penatai pemisik megak toka status tidak ya
1: pelajar tidak ya
2: nyek ngik dunia lah ha tamunyi kaku tadi nilai ngik kita nak sebakar ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toka pengeraja duit ringgit kini tambah kita munyi kaku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM.
6: Begulai sejalan.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya pasahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja kau lah lau orang beredio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anaki ya. Sakitnya muak kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuak berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuak, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita labanya. Napa tuat, nyamuak ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita nengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis kan nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Didengarkan YFM Regulai Sejarai Sejarai.
1: Kelimpah hari tiga itik karakter ke sudah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi yeah. Bisik karakter bukai kini ke ulih diperhati ke tua?
2: Agi bisik oh, ianya indu ti berjimat dan buah mansut kalau kajakau. Reti tu tadi, ia nak nyumpah. Ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya. Tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya, ianya indu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tai di pengguna sidak sembilan kelebih lagi ibad dapur oh. Jadi tai kada pengguna di dapur tu kita berarti ke bakar garam kini biji yang kini
1: oh.
2: Atau ke nama lawak kita cari tahu kini oh. Ya kau kita berarti ke sidak ke Indo aku berarti ke oh. Alah oh.
1: Berau bisik ke nadai
2: beras kini bisik ke nadai
1: oh. Anang nanti yang nadai
2: oh. Anang nanti yang nadai ya kau penudi yang peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bawah ruang bilik.
1: Oh.
2: Contoh yang dia kerana ia bersekolah, lalu pihak mega berarti ke belanja.
1: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilik.
2: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Artinya pedulinya.
1: Oh. Nak ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
2: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Oh. Kita mesti alert. Nama tak kenyadi bawah ruang bilik. Okey, dari segi pemakai garam, biji yang kini. Atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau orang tadi. Indo kenyadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke Mayuhanek kita tadi. Pulai sekolah tadi. Nyoba pegai ke himpuan. Kita nak nemu nama tak kepada ayah dia.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita ke Indo tu tadi. Nak tahu nak berarti. Nak tahu nak peduli kotanya. Lepas betul kena utai daripada ayah dia.
1: Aman.
2: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun.
1: Oh.
2: Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai bar ruang bilik kita.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

maya ujan tangan, jalai maya kenapa. Menguji ngerecah hai, mena kereta atau ke motosikal, kejapan hai di pedang na besai. Dapat pengalam hai na ketemu, peneras na di pedang, kutai angin na di sangkal. Dia megah, tanah tau tusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh ngerecah hai bah, teriba mena atur, penegak anang ditunda. Berjaga sampai tersedia sebarang maya.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bansa ninteng hari 2 pukul 10 pagi Seminak Bawai FM Y9 12.
1: Kita rindu dengarkan telah
2: bertemu baru dengan kita
1: pegulang kami bak bagi ke entelah
2: dengar keseluruhan pegulang kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
3: au au
2: ngelalai ke nama tu cek
3: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angka sampuak batang.
2: Okay. Okay, ya.
3: Assalamualaikum.
2: Lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya, betul nah.
1: Semina Pak Wan.

0: Eh, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup kelirik ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kelirik ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Oh, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kelirik dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampua, kau tahu ne? Nama tu kau bersin itu sih. Salung irok itu le pia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu jika, kamu jika kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak meda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Eh paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih. Kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku di tau. Au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8.6 1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7.6 1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. Empat bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8.6.1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM.

0: FM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada yang dikongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak, sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang, berengkah hari jam 12 tengah hari, ngagai 6 lemai, nabur ke Jakuk Bisaya, Enggau Lumbawang.
0: 1.10.2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi, ngau YFM 912.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita tak kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind. Niklas ajar aku pagi itu dia. Jadi tiap tahun di Sri Serumanang suah harga krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak iram nak matang ketebal lagi Sri Serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya itu dah mesti karan punya.
1: Ya.
0: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data drone ni tadi beli present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngede dia tu.
0: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
0: Kelima. Tanya maya kita ke gitu bersil jani. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi kering menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali pasal lagu.
0: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medak dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buhuli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Radio YFM. The 101.3
1: YFM. Ente ba penghidup kita ke dia tok tau deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih hagi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua. Ente gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Nyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang induk lebih hagi.
2: Mana tanya nuanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan aban bak plasa jurai tu. Ya nyak bak kontek kita orang Kristian. Kita disebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iku indo. Ia nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuah mesti kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemayu manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini, buat leteng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpe harinya mega laki engkau indau sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat mek kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagau pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku andalman lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
3: Perindah yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awal ni tu kini.
1: Kalau minta udah rempoh.
4: Saya balat tu ni. Tu kini
1: awal.
0: Sama pagi. Jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang boom.
1: Kek kita. Sirap Nora.
6: Carta Kenyalang tahu di peda ba Facebook YFM Iban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

0: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipenyang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: Hei, menawak. Menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang mesti yang bersih menyatu. Aku kan ingat lagu. Nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Nama pemedih radio tu, Mbak. Dengar hidup tu.
1: Ini tu. Ngacau, Mai. Ya buat tak benong main game tu. Suya betam on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tu. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Berapa nama sidaknya. Aku tu sikit orang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Suya nadai dek menawak. Ka radio dek tau jai kini ini. Buat ini kapak guna. Nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah aja nya.
0: Ngumuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keningal 2 pagi, buai. Bekeni ngalu ku tau.
1: Ngenak handphone. Pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pun uleh tau kengena jana seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden okey entu alo den nemu tai
0: tau kau telefon aku, aku tekan klik dia meh. RTM klik kudeknya. Aku kak mendengar radio yang parta.
1: Dia tu, YFM, boleh tinggal kita. Ngenak cara mudah nemu di ini. Nemu di cara temudin, kena kurang. 2 Pagi

0: Tuk mesti hari peninggal kita sikut tuan-tuan ia ke bisi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
1: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
0: Udahnya waktu dia puas hati ne.
1: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
0: Anak.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Munyi ke disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerindu tu muka ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerindunya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerindu kaya ngawerti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuel. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang ngena jakuk pengerindu berandau ngau pangandire, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal seduaya, na ya. Lalu pihak mega lebuah sida ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sida nadai pengerindu, namau taitik nyadi. Utaitik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nya tau terbai ngagi pangan diri, lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak, kenuku kita nyadi ya, nyai naik kerak, ngai nyadi ya, pia na ya, nyak bak rumah, rumah panyai mega na ya, bak nuel kita ke bekerja mega, tau dikena, nuel kita ke bersekolah mega, tau dikena, leka yakuk pengerindu tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemun, nyadi ke utai tik pegai kita. Kita deka boleh kaul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang.
0: Oh.
1: Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita megak rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngurang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nuka jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk ti bisik berkita. Inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak brain.
20: Endrian anak tadang.
21: Ngala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udara berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Pagi, aram kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh nuan Tuhan tinelap, nuan udah nampak semua mensia ari asal ti sama. Nuan udah ngeletak tangkan semua, enang dekat diempu ruang bilik ti sama. Bak mua pengudus nuan, sida endang semua pengasuh nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruah panggau nuan. Semua udah sama bergempuru bameja pemisik nuan. Lalu semua diperencing dengah penampak penabat nuan. Oh Petara, nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap iku, engkau semua mensia, ngenak penau engkau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasiak pengasih nuan. Oh nuan Tuhan tindelap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju, lalu gagak semua menua nyadi siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebilik. Lalu semua dunia nyadi sebuah rumah. Awak ke semua sida begulai engau nakak ia saati. Oh Petara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Oh Petara, duduk ke pemayak di pemaduk besai. Tanggam nuan, oh Petara semua ati segempung. Oh nuan apai tinelap, Petara. Kelantang ke ati kami ngena rengut pengerindu nuan. Terang ke mata kami, dengah penampak iring nuan, gagak kependiang ngenak pelandai leka jakuk nuan, lalu lindung semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan mehti tegap serta berkuasa, nuan endang ti pengampun, lalu nuan meh ia sikuk ti nak medak pengurang semua bangsa mensia. Abdul Baha. Dia tu perundiang mimit ke jakuk tanya tu, ulih kena nuan nulung nyikap anamit engau perangai ti kudus, enti nuan pu enak selalu mandang ke perangai ti kudus. Aram kitai berperagam kegenteran ari jakuk kudus bahaulah. Sebarang sapa ari kita ti angkat ngajar pengarap Tuhan ia, awak ke ia sebeda utai bukai dulu ngajar dirimpu. Awak kejaku ia tau narit ati orang tininga ia. Ngambi kemujur ngajar perangai ti kudus ngagai anak mit. Nuan mesti nanam leka pengerindu ngau penangi ke Petara bat tanah tuci ati sida. Sida patut belajar ianya kitai tu ditempak seminak ketega Petara rindu ke kitai. Lalu ketegaknya, kitai selalu dijaga serta ditupi ngenak pengerinduknya. Nuan tahu ngajar sida, awak ke sida nemu pasal berkat Petara. Berkat udah ngelala bahaulah, pengandal ati oleh mansang dengan jakuk ia. Lalu engau berkat ke mimit, ke bisik bak penghidup sida bersari-sari. Lalu nuan patut ngajar sida, laban sida rindu ke bahaulah. Sida megak patut rindu ke adat ia. Bahaulah bisik nyebut, asuh api pengerinduk Petara mau engau nakak penampak dalam ati nuan titerang. Hidup ke ia ngenak minyak lalau pengudus, lalu jaga ia dalam pengenduh pengeran ati nuan. Lindung ia dalam bumi ti dikarap, lalu ngingkas ari semua utai kelimpah hari Petara. Awak ke penyai telai orang tijai enda ulih terpadam ke penampak ia. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh Petara, tupi anamit tu badada pengerindu nuan. Lalu beri ia tusu ari dada penabat nuan. Kemansang ke anak kayu tituci tu dalam kebun bungai ros pengerindu nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah suci, serta ulu ke ia ngagai dunia serga nuan. Nuan tiba kuasa serta nelap,
lalunuan meh ti penyikap, ti mentas Tuhan tingelui pemisi. Abdu Baha. O Ptara, iring aku, jaga aku, gaga aku nyadi lampu ti terang, ngau bintang ti bekebelik. Nuan meh ti tegap, serta berkuasa. Abdu Baha. O anak penghidup, pengerindu aku yang nyak kuta aku. Sebarang sapa ti tamakin dekat selamat serta likun. Lalu ia tinggalari ke diri, tentu dekat lelang serta lesap. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal arimbak. Tuk bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila.
3: Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Bekeni ketok pastor bekeni nuan medak perkara tu.
4: Lebuh seduaya betukal peranan lak bini yang nuka jadi ketuai. Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi. Nah ya. Siapa anda dari penglemi? Nah ya. So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ok ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngambil alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin tuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngambil tempat diri empu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
5: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: 24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

pagi selamat tinggal ke YFM Segmen Penggerak Pagi. Sarito kita bergulai dengan aku Daniel Stephen. Pagi hari 6 kita bergulai Sarito kalai 3 jam kita dekat bergulai dengan aku bakal selamat meh. Bak Segmen Penggerak Pagi kita dekat bergulai dalam tempoh 3 jam. Okey, dalam tempoh 3 jam tu aku megak dekat mai ke kita program, hingga megak mai ke kita info serta megak berita kalai pukul 7 pagi tu lagi aku dekat macam pesambaran kita semua 7.30 pagi bisik berita dekat ditabur ke kami bakal selama. Lalu pukul 8 pagi itu lagi kita dekat dengan keleman berita. Okey, ni apa? Sekedar rintah program kita ungkap setelah itu 8/8/2026 hari bulan setelah itu kita ke bisik minda setelah itu tajapan setelah itu pagi hujung minggu dan tajap pihak bisik pengawak pagi itu selamat ngerja pengawak meh ngagai kita semua serta kita ke berlek setelah itu mata ngai lagi tinduk dan ni pagi selamat pagi meh ngagai kita semua. Terima kasih milih YFM merindang pagi kita. Okey, lagu Ari Rawin Saris, Darah Baja, Tampun Puji.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Hari lagu hari Rainy Pen Awas Pengrindu Ketegal Nuan. Kita akan bisik dekat Ngatai Kepesambaran oleh Ngatai Kepesambaran kita by email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422. Selamat pagi, kita ke Baru Dani. Selamat pagi untuk main YFM dan Stephen mungkin lagu kita untuk jam ke terubah kita buka lebar segmen pengerak pagi Sarito hari 6. Okey, SKS Sarawak Ku Sayang Datuk dah datang bak zon tengah ianya bak Sri Kai. Program tu diatur berengkak kemari nyentuk ngaga pergila 9/8/2026 diatur bak kompleks sukan Sri Kai. Kalau di pelabak ke lebih kurang 30,000 ikut orang ke bisi datang nguluk Sarawak Ku Sayang ke sekali tu. Kalau bisi 45 upis perintah ngam megak mayuh macam bengkah agensi kebukai timandang kebarang serta ukai seminat mandang dan berjual ke barang megak maya Sarawak Ku Sayang tu serta bisi pengawal pemerintah yang bisi tanya lalai, bisi mega kuis atau ke mega bisi lucky draw ya ke mega nyandia ke prize di cukup mana. Mini studio RTM bala hari RTM Sibu bisi bengga muka mini studio bak Sarawak Ku Sayang oleh mendatang lawak mini studio kami bak kompleks sukan Sri Kai berserimbang dengan Sarawak Ku Sayang tu tau tanya-tanya sedaya ke bisi dia kebagi hari YFM Sibu meh engkau mega bisi mega hari YFM tau ke hari RTM kapian. Okey, jadinya buka engkau Sarawak Ku Sayang diatur nyentuk ngagai pergilak sarito agi bisi pergilak agi bisi pergilak tentu yang mayu agi program ting rindu kati kebukai dan andai penanggul dekat buka lain menti sigi dekat nusi ke kita berita ke pemadu baru berkawa engkau Sarawak Ku Sayang ya ke diatur di Sri Kai diatur dah lagi meh lepas berita lagi kita dekat buka lain menti sigi terus ingat ke kami YFM lagu kita ke sekali tu Solo nadai singki ya nadai singki ke Solo nadai tingki matlah.

Ada isi jagonya Ri Richard Wanda. Okey, tu berita kita ke dekat merit darah atau ke blood donation. Kalau blood donation tu dekat berangkah dibuka pukul 9 pagi tu lagi ba Hospital Pakar Kuching di tu, ba Hospital Besar Sarawak di Kuching di tu, ba lobby ringkat 1. 9 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari. Okey, nyadinya ungkup sarito. Pergilah megah bisi dibuka blood donation tau ke pengawal alai kita tau datang merik darah atau datang ngagai Hospital Besar Sarawak megah ba SGH Blood Bank berangkah pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Jadi kita ke namanya tadi dekat datai tau meh datai maya jam ngau hari bulan ke disebut aku pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Pergilah nanti kita nanti hari serito meh lepas serito pan bisa dibuka megak ba Hospital Pakar Hospital Besar di Kuching ba ringkat 1 nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari tu lagi. Okey, terus bergelang kami buat YFM Eagle Crown ke sekali tu Molan Baru.

Okey, lagu hari tu nak darah, bukan darah ibu cantik tadi. Aku yang ngambil darah cantik ni. Lagu ke diberi nama ibu cantik. Okey, kita ngelansang agak berita di Sibu tu. Kalai polis di Sibu dah ngetan ketiga ekor lelaki di pelabak ke bisik kawal ngau pengawak di ngencuri barang dalam rumah atau ke pecah rumah. Jadi polis tu tadi kelimpah hari di ngetan ketiga lelaki itu mayu mega barang bukai dirampas di pelabak ke kena sedaya nyerungkai rumah orang. Okey, lalu pengawak tu tahu ke perkara tu nyadi dini hari 5 kemari ba kandang dua sungai Mirah. Nyadi polis ngetan ke sedayanya tadi sebedau ngetan ke sedaya polis tu begagai-begagai. Begagai dulu ngau sedaya lawan polisnya tadi udah ngasu sedak ngetu kebenaya tang sedaknya tadi ngasai ke diri salah tentu sedak ya dekat lari. Sedaknya tadi lalu lari. Ujung-ujungnya tadi ditan ke polis ba jalai lilin sungai Mirah. Dalam lebih kurang sejam ke sedak polis tu tadi ngagai sedak ya dibantu ngau mega polis kebukai atau ke unit peronda kebukai. Sedangkan ditangkapnya tadi berumur antara 28 yang tu ngagai 40 tahun. Okey, nyadinya bekau ngau berita ke mesti nyadi di Sibu ianya tiga ekor lelaki udah ditan ke TVC di pelabak ke mesti kau ngau kes pecah rumah. Okey, udah terlagi macam sembrat kita semua. Nantai ke sembrat kita email yfm@gmail.com. Tahu ke nantai ke pesan kita WhatsApp 013-862-8422. Veronica Natasha.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah tu Ari Malia anak Banyan, jadi pesan tu madah ke apa yang sedak ya, ianya ex terumah Banyan anak Jambai tau ke Laki Nawi. Jadi nian tu dan adai kena 7/8/2026 Hospital Bintulu. Jadi nian dekat di bayi ngagai rumah juga Sungai Liuk Maban Balingian. Lalu di Senggai 7/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di DJ Tepus Balingian, Batam Muka, Bayan Muka, Sebetung Tasik, Lubuk Subung, kapal belayan dia di Tadung Brunei, ngau kapal belayan di Selangau, serta semua kapal belayan ke Bukai. Jadi, niang tu dekat di Senggai, kena dekat di Anjung, kena 9/8/2026, ianya pagi hari Minggu. Lalu penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai Indai Saran 019-83-69379 atau ke telefon ngagai Serta 014-205-6653. Okey, nandu baru isi berita pesan tu madah ke ekstor rumah Banyan anak Jambai udah nadai kena 7/8. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 7/8/2026 ba rumah juga Sungai Liuk Maban Balingian. Okey, ni pesan pemati ke bisa dikenatai ke ba YFM. Lalu pesan ke sekali tu pesan Ari Merni Anak Ambi. Jadi pesan madah ke Indai Sidakya ianya Utin Anak Rengut. Utin Anak Rengut tau ke di Kangau Mega Indai Merni udah nadai kena 7/8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 8/8. Lalu dekat di Anjung hari Minggu 9/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan baru rumah Sulau, Jingkat, Ulu Ruban, rumah Cawang, Kerumai Ruban, kapal belayan di Sujan, Tatau, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, kapal belayan di Sah, ngau kapal belayan kebukai di Nalah dirintai ke ditu. Jadi ni yang dekat di Senggai baru rumah Maxwell kena 8/8/2026 serta dekat di Anjung kena 9/8. Nandu isi berita jadi pesan madah ke Utin Anak Rengut. Utin Anak Rengut tau ke Indai Merni udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 8/8/2026 ba rumah Maxwell. Dini no rumah Maxwell tu nadai ga dipadah ke dini no tunggak ke rumah Maxwell tu tadi. Okay, jadi ni pesan ke dikenatai ke ngagai kami bawa YFM. Lalu macam agak pesan ke Bukai, jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Roslin Anak Henry Liang. Jadi pesan madah ke laki ya, ianya Abung tau ke Agung Anak Mesa udah nadai kena 7/8/2026. Lalu niang dekat di Senggai Sarito 8/8, ngau dekat di Senggai Mega Pegila 9/8, ba Munggu Ai Semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Kepayang, Kedumpai, Segak, Pelai, Sungai Inai, Mentuk, Ipoh, Tubak, Muding, Gayau Paduk, ngau kapal belayan kebukai ti na'alah di rintai kedito. Penerang ke Silia telefon ngagai Petrus 019-987-4906 atau ke Linwena 020-27-30-899. Nandu isi berita pesan madah ke Abung tau ke Agung Anak Mesa udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 8/9/8 ba Munggu Ai Semunjan baru meh sedak yampu. Lalu ni yang dekat dikubur kena 10/8/2026. Okey, udah terlegi nampung macam pesan ke Bukai. Terus kena taik ke pesan kita ba email ngam mega WhatsApp kami ba YFM ke pagi tu. Lagu hari Kemaya Band featuring Jacinta Olivia. Nuan penerang dalam petang.

Okey, okay, macam pesan-pesan ke sekalitu hari jana anak jantau atau ke apai umat yang dipesan dituju ke ngagai kawan belayan berumah jauh teluk pedalai, rumah Dixon Pedas, Jalai Tatau Sangan, rumah Ros Nangabuan, kawan belayan di Sungai Tajum Ngau Sangan, Sungai Muput, Selitut, Separai, Sungai Sap, Serupai, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Cikgu Irene umat anak jana, udan adai kena 7/8/2026. Lalu niang dekat di Senggai, bah rumah nombor 361 Taman Kemenar Raya, 9/8/2026, ianya hari Minggu. Lalu niang dekat di Kubur kena 10/8/2026. Lalu sebedau ke nganjur niang tu tadi dekat di Bayi Semayang dulu, pengudah udah temu semayang, udah temu semayang ni baru niang tu dekat di Anjung. Okey, jadinya ke pesan kami atau ke pesan ke BCD Kenatai ke bawah FM nando baru isi berita tu yang di pesan tu madah ke Cikgu Irene umat anak jana udah nadai kena 7/8 lalu dekat di Senggai Barumeh nombor 361 Taman Kemenar Raya kena 9/8/2026. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 10/8/2026. Okey, pesan ke Bukai. Jadi pesan ke sekali itu hari Peter anak Wahid tau kedum. Jadi pesan madah ke Rumi anak Bandau udan adai kena 7/8 baspita Bintulu. Lalu ni yang tu dekat di Senggai Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawah kena hari 6/8/2026. Lalu ni yang dekat di Kubur Pegilak 9/8/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Serak, Sekabai, Jelalun, Tise, Labang, Merudik, Lambir, Ulu Sebawah, ngau kawan belayan ke Bukai. Nando isi berita pesan madah ke Rumi anak Bandau. Udah nadai kena 7/8 lalu dekat di Senggai Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawah. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 9/8/2026. Lalu pesan ke Silia atau ke penerang ke Silia telefon ngagai Sani Munan 011-250-8756. Ya, pesan pemati ba email. Pesan ke sekali itu, pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu madah ke nyanggau anak tum tau ke apai musis udah nadai kena 7/8/2026. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 10/8/2026 baru metuni nanga padiah betung. Lalu dekat di Kubur kena 11/8/2026. Jadi nando isi berita pesan madah ke nyanggau anak tum tau ke apai musis udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 10/8 baru metuni nanga padiah betung. Nyak pesan pemati. Sita lagi pesan pemati ke sekelito hari Joe anak Philip Mpeni. Jadi pesan madah ke Indaya, Anggil anak Lajin udah nadai kena 7/8. Lalu niang dekat di Senggai Barumah Ribun, Tinting Melaban, Sungai Kelampai 100 kena 9/8. Lalu dekat di Kubur ke kena 10/8/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebagi kawan belayan kesama semakai, kelebagi rumah Denis Ngelambai, Tinting Remat 100, rumah Anita Jempi, Balai Badak 100, rumah Angela Ansam, rumah Richard Meringai, Sungai Muding, rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Jenelius Unci Sungai Berangan, ngau kabang belayan kebukai di Naladi Rintai ke Dito. Telepon ngagai Jo anak Philip Mpeni tadi ke nombor penerang ke Silia 011-291-0597.
nando isi berita nyadi pesan madah ke anggil anak lajin, anggil anak lajin udah nadai kena 7/8/2026 lalu nian dekat di Sungai Barumah Ribun, Tinting Melaban, Sungai Kelampai Seratu kena 9/8 nian dekat di Ajung kena 10/8/2026 Pesan ke sekali itu, jadi pesan dari Janet Michael, jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan, tinggalala amoi anak uncan tau ke indah jinin. Jadi pesan madah ke amoi anak uncan tau ke indah jinin, udah nadai kena 7/8 lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Mojo, Batang Kenawin, Germai, Macan, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, ngau kawan belayan di Sabah Megang. Jadi ni untuk dekat di Sengai berumah anak ya, ianya berumah lot 5439 Jalai Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Lalu ni untuk dekat di Sengai Sarito ngau pergila 8/9/2008 lalu dekat di kubur kena hari 1/10/2026 ba pendam Roman Katolik Lambir. Telepon ngagai Janet ti dekat nombor penerang ke Silia 016-871-1536. Nandu isi berita, pesan madah ke amoi anak uncat atau ke indah jinin. Udah nadai kena 7/8 lalu dekat di Sengai Sarito Ngau Pergila. Ba rumah lot 5439 Jalai Jati Utama Lorong Jati 4 Desa Senadin Miri. Ya, pesan ke bisi ba email kami ba YFM. Datu lagi ti bisi pesan ke baru datai. Ba email atau ke ba WhatsApp dekat nampuan baru maca pesan kita ke bukai.

Selamat pagi. Datuk Kemena Bor ke Berita RUY FM. Terbatuk batang berita. Ekonomi Malaysia meruang tegap, tajak dunia tak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandar Raya Miri diangkat ke pengelantan rakyat. Halaman Semarahan dikemansel jadi palan aleng atur mayu macam program. Isi berita. Ekonomi Malaysia majak tegap udah di ngerikut ke pemansang. Tajak betapi ngau gaya ekonomi dunia di nak tentu ngau penyarut geopolitik. Menteri Wang Kedua, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, madah ke ekonomi menua mansang 5.4% bak suku ke terubah tahun tu. Serta majak nambah ngagai 5.8% bak suku kedua. Pemansang tu ngayan ke pengawak berjalai ke langgur pemansang ekonomi madani dan berjalai tibetul. Kalai mayu macam inisiatif perintah undang berengkah merimpas ngagai pemansang ekonomi ngau pengelantan rakyat. Yang madah ke program Gear Up, hari baru kemata opis Menteri Wang Megak yang dipenyungkak ngagai pengawak dimeranak ke pokok domestik ngau pemansang industri menua ngena sahup company meranak ke pokok TBC Kawa ngau perintah. Ya, bisa benar pengarah Malaysia berjalan tibetul dikenal nyapai juluk hati terdekat ke pemansang ke timpuh panjai. Projek masang ekon baru bak klinik pengerai Bandar Raya Miri di Tumu Tembok hari timpuh ke udah diletak ke udah ngangkat ke pengelantai orang ke gawak ngak berubat bak klinik tu. Kaban Parlimen Miri, Cio Chun Man, madah ke projek dibungkus semak RM190,000 di pejalai ke kena mutar ke penanggul sistem ekon ke suah jai serta ngerugak pengelantai bak klinik tu. Projek itu mungkuh pengawak masang 8 itik ekon bangsa keset bandur nganti serta 18 itik ekon bangsa split babili alai berubat. Kelimpah hari pengawak tingadu ke wayakaran ngau masang sistem sukung. Yang masuk ke Jakutub maya ngabas projek masang ekon tiudah tembuk di pejalai kebak klinik pengerai Bandar Raya Miri. Yang ada ke perengka guna ke barunya di sadar meri penguntung ngagai beribu ikut orang ke datai berubat ngagai kliniknya tiap bulan. Kelimpah hari tingangkat ke pengelantai orang ke gawak bak klinik tu. Laman Semarahan dikemansang jadi palan alai ngatur mayuh macam program sai sekali ke bak peringkat pelilih menua. Bagi menua tau ke menggeri. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kandang menua, Dato' Rubiah Wang, madah ke pengawak tingangkat ke pemanah kandang duanya di pejalai ke ngau cara berenggan-renggan ngena agih belanja RM3.8 juta. Renggat ke terubah dengan agih belanja RM1.5 juta lalu fasiliti bakar jamban, lampu, kuasa karan, air ngau panggau dekat diadu bak renggat nangkan ketuk. Yang madah ke halaman Semarahan bak tengah-tengah kandang kota Semarahan mana benar alai ngatur program besar yang kawam program raban bangsa lomba ngau main serta rekreasi. Antara program terdekat data ianya gemar ke diatur opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua kena 21 ngagai 23 ribulan 8 tu serta program Sarawak Ku Sayang. Peminta loan tekun nasional dia tu uliah digagak ngena cara online di Keterubaya disedia ke Kenyau Ari Agensi tu ditubuh ke semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Orang Dagang dan Koperasi Stephen Sim Chi Kiong mada ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu dan ngemudah ke orang dagang ngenatai ke peminta ngau jam 4 agi lurus serta nak ibuh datai ngagai opis tekun. Tempoh no ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngagai 7 hari. Nanti dibanding ke kira 30 hari sebelah tu. Yang maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Yang mada ke inisiatif tu diadang dekat ngerembai ke akses loan ngagai raban orang dagang. Yang kawam bak menua pesisir ngau menua ulu hari tik berkena ke teknologi digital. Kita dia tu benar-benar ke berita RUY FM.
Projek ngagak klinik pengerai Sepawah di baru dekat negap ke pengawak merik servis pengerai ngagak rakyat di Sepawah ngau kandang dor ke Besemak. Kaban Parlimen Betung, Datuk Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti ti modernnya dekat ngangkat ke pengelantang penyika servis ngau ngorang ke penyampau orang berobat ba klinik. Klinik itu megak bisa nyedia kepalan betuci tungkus sengayuh dikena nangkuk peminta pesakit bak kandang menua tu. Yang maksud ke Jakarta, Maya Penemuai Sambil Gawak, Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab, ngagai klinik pengerai Sepawah. Projek klinik itu megak mengukur agih belanja RM36.2 juta, yang 16.2 juta ringgit dari Opis Menteri Pengerai Malaysia, ngau RM20 juta dari agensi pemansang bagi menua betung BDDA. RM164 ikut orang gawak perintah hari 17 opis ngau agensi perintah di bagi menua serikai nerima pingat perkhidmatan setia tahun 2026 ke tanda terima kasih ngagai pengawak di udah di pejalai kesida. Pengawak nyuak ke tanda bahasanya di penyadi ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak bagi menua serikai. Tanda bahasanya diberi ngagai sida kegawak bak 11 opis ngau agensi Sarawak serta 6 agensi perintah besar. Pingat perkhidmatan setia siti hari tanda bahasa hari perintah Sarawak ke diberi ngagai orang kegawak perintah dati berjalai ke pengawak ngau mana serta nyulut. Tanda bahasanya dikarab oleh merangsang orang gawat perintah meruan merit servis TBC Integrity, lurus serta berkualiti ngagai rakyat. Pemansang art ngau main asal patut diiklati ke kena negap ke penyerakup modal mensia ngau ekonomi kreatif. Direktur General Opis Art ngau main asal bangsa JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris madah ke art ngau main asal ukai seminar aktiviti yang nyadi sebagi hari tunjang ke berguna bak pemansang menua. JKKN keras dekat nyaga serta ngetan ke art ngau main asal kelimpah hari nentu ke perkara yang majak mansang dengan cara di inovatif lagi ngau nak ninggal kerti serta pengamat ya. Teks Jakob ya dibaca Direktur JKKN Sarawak Nur Sila Nur Sulaiman bak pengawak nutup pesta pantun pesantun peringkat Sarawak 2026 di Kuching. Bapakirnya Raban Pujangga Ari Palan Pematih pengajar kampus Tun Abdul Razak boleh nombor 1. Lalu dermaga Poliko Ari Politeknik Kuching Sarawak boleh nombor 2 ngau Seri Penyiar tingari ke Opis Penabur Sarawak boleh nombor 3. Mahkamah Seksyen Sibu meletak hukum RM126,000 ngagai City Company pemborong diesel. Penggudah tingaku 9 tuduh ngelanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawa ngau salah guna diesel bersubsidi. Dakwanya dipejalai ke Opis Menteri Dagang dalam menua ngau ongkos penghidup KPDN Sarawak. Udah tinyerebu City Store alai nyimpan barang bak waf Tanjung Engkilo, Sibu. Kena bulan 8 2024. Direktur KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke hukum ke diletaknya mandang ke komitmen KPDN di pejalai ke ngena inisiatif kita gempur dikena nagang pengawak nyeludup nguasa ngau pantis bak barang ke dijaga perintah ngau barang bersubsidi. Yang megak minta mensiamayuh ngenatai ke penerang tau ke report pasal pengawak nyeludup tau ke salah guna ngagai opis KBDN untuk mantuk negap ke pengawak penerit adat. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Ekonomi Malaysia meruan tegap, tajak dunia nak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandaraya Miri diangkat ke pengelantai rakyat. Halaman Samarahan di Kemansang jadi palan aleng ngatur mayuh macam program. Tunakan kami nabur ke berita RYFM, berita ditusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Swill.

0: Segulai Sejalan.
1: Cerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Anwar Rahman serta bertunggak Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia eksekutif chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza. Tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Okey, SK Sarawak ku sayang diatur di KP7 nyentuk ngagai 9/8. Berita ke Madu Baru ngagai berita ke Silia. Kita dekat ninga ke Menti Sigih Nusi ke beritanya Kale Menti diatur ba Kompleks Sukan Serikai. Hello Menti, selamat pagi Menti.
4: Ya, selamat pagi ni. Selamat jalan ke Perawak sama ujung minggu.
3: Dan hirup pagi tu.
4: Oh, pagi tu betul?
3: Betul ni, galau dulu.
4: Betul. Galau dulu kan nama ni lansam ni.
3: Lansam sekali, lumayan sekali lagi nanti.
4: Iya, nyamik aku.
3: Benda kita sebe-sebe nugi rup dia ni.
4: Iya, ada juga kita tak menua orang aku dah.
3: Oh, kada ke Maya ya, sukat memanah main pasal serikai main tu.
4: Betul, sikit. Nyamik, ya namanya kita terandai magang ni. Ni utai ke nak ditemunya ni. Malam, mengingat tengah temu.
3: Okey, ketika berita bahawa SKS dan nanti terus ngagai kita di Kompleks Sukan Serikai dia.
4: Iya. Terima kasih Anil di Konti YFM di Kuching. Jadi tinggal mayu lah. Dulu muka sama pagi. Kita ke pagi itu. Mungkin kalau di pada ke Anil tadi, aku lihat tu belum bawa Kompleks Sukan Serikai. Kalau ya Sarawak ku sayang di bagi menua kita Serikai. Udah berlabur dia tu. Berlabur hari kemari, sehari itu ngau megak pergi lah. Jadi ngau megak pergi lah. Untuk 9/8/2026. Nanti kita yang meda, namanya sambut orang Serikai tentu ya cukup manis tu ni. Semua orang Serikai cukup kemerah tu. Anak-anak nanya.
3: Manis bagi orang Serikai.
4: Aneh, aku boleh masuk dah ya. Ia kempen nanya, minta tanya kita kami. Ia kalau belayan deh. Ya, jadi ya peringat mayu ngamukan ya. Aku berkongsi tentang program tau ke utai ke bisa dia tu sehari itu Sarawak tu sayang bahawa bagaimana kita ke Serikai ya SKS ke 6. Jadi ya pelabur hari pagi tu pukul 8 pagi itu dia Serikai Kitchen yang mereka apalan halai berjual dekat pelabuh ni. Apakah kemarin mereka nangkan kenyak pukul 9 pagi itu lagi dia pengawal berjadi ke program Sarawak ku sayang 2026 bagi menua ketai Serikai mereka dekat dia tu atau ke belabuh. Udahnya muak kelemai pameran kuantar perkhidmatan mereka e-peraduan dekat belabuh kemah Sarawak Pavilion mereka servis. Udahnya bisa mereka persembahan Serikai Basa kemah Serikai kitchen in and all sudah ya ke namanya makai jual tak kena penyak deh. Bisa mereka pekit Serikai Strongman 2026 bak pekarangan Dewan Serbaguna sisi SSC Serikai dekat mana tak ke dekat nemu siapa bagi Strongman 2026 orang Serikai datang dia lagi nak. Oh ni nemu. Boleh berkaban kini okay time. Udahnya, bisa mereka pakai nyumpit bak gelanggang tenis Kompleks Serikai, bisa mereka wall climbing, bak palanto mereka, udahnya bisa mereka sukan rakyat diatur, udahnya pertandingan street soccer bak Dewan Serbaguna SSC Serikai, bisa pertandingan gubahan buah-buahan tempatan mereka bandar tu, lalu Kita kau dah isi peraduan. Ana ingat labanya ditutup pukul 3:30 lemai. Udahnya pukul 4 cabutan hadiah i peraduan berhari kedua Kemas Sarawak Pavilion Gamera Servis mega dekat di cabut. Kita ke ngasai kerempu udah ngisi tau ke ngau register i peraduan rata yau pukul 3:30 sebedau cabutannya dia tu saya yang ni aneh laban kemarin pan bisa medau tau ke ninga tidak ke boleh i peraduannya no madai berkemah ni tu nya
3: aku nama grand prize bas rekai tu nanti.
4: Oh, amat layan dia kebuka. Tapi gelap. Gelang mau.
3: Apa ni? Oh, kai kereta.
4: Nak ada nak main kereta, nak main motosikal harus berikai. Lalu gelang mau. Dia ni ngira. Hanya ngasih mata kami ke Indo, hati kami Indo ke kebaya.
3: Kebelak-kebelak mata. Bisa kita buat ke bintang-bintang.
4: Belum-belum. Ini awalnya kita ke laki. Pembuka nyaman. Nanti kita boleh. Ini. Rina yang ngerti kaban kita.
3: Nanti nak buka. Maybe ini ya. Menomori. Ante laki
4: ya. Ya kah kau. Ni nari ni amat ik ngembu laki ya. Ya gue boleh ya. Merek akhirnya ya nana ni saya pergilahnya. Udahnya muak ke lemai atau ke malam bisa konser rakyat. Maka dia tu lalu apa waktu nyentuh angkai pukul 11 malam. Ya sepamanya 8 dari bulan 8 2026. Nah, mana hari bulan Sariton ya?
3: Mana nanti ini aku mana tadi?
4: Oh, 8.8. Oh, udahnya aku ngasal mimin pergi lah. Nanti kita perhatikan. Ngarap ke bala-bala ke dia bagi menopi terserikai. Megal ngau sama datai. Pergi lah. Bisa pukul 6 pagi. Lepas dari pukul 6 pagi. Bisa 6 robik. Undangkan kena pukul 6.30. Bisa SKS Fun Run. Oh, pelan tak? Fun Run 5 km. Ngau megal 3 km. Tidak kebecualnya. Muran-muran bekas lama. Pameran i peraduan anda ingat pergi lah ke Muncak ya pergi taya pukul 4 megak anda yang kita dah datang nanti kita sudah register dalam info buat apa tu nyebut leh saya ya awalnya perjalanan program kita pergi lah 2 hari ke penudi untuk anggap pukul 6 lemai jadi tuan-tuan sebelum aku ngelekak ke namanya berita hari kami di Kompleks Sukan Serikai sekali lagi aku nesau ngarap ke orang ke bisik datai ngagai Sarawak ku sayang SKS dok ngagai stadium ini kita ini ana ya taman kita itu ngiga orang ke belagu lagi nya capa kenyaleang langsungnya siaran langsung dia kita berentap deh.
3: Aman. Ni orang Serikai kalanya landi ablagonya. Tak kira.
4: Landi ablago. Betul dah tai kita bisa nak ibu mai wa me, bisa 30 ikut ya me ya.
3: Apa?
4: Kita seringan hari pagi dah. Seringan kami di tau ni.
3: Seringan dulu nanti.
4: Ya. Ya me. Okey, hanya ya ne ngam ka peringa mai wa. Berita ke debai aku bekawo ngas Sarawak ku sayang. Apa bagi menua kita di Serikai kali ke 6 program Sarawak ku sayang. Terima kasih ne pola barengan ni konti di YFM.
3: Selamat pagi. Selamat berani juga kita dia.
4: Ya, terima kasih.
3: Bye-bye. Bye-bye. Menteri Sigi Hari Kompleks Sukan Serikai bergaul dengan Sarawak ku sayang. Okey, Siti menggap program ke diatur Sarito, ianya Parisel. Parisel tu diatur gereja ame. Kalai gereja Katolik Our Lady Queen of Peace Sri Aman bisa ngatur Parisel ke berengkah Sarito. 9 pagi tu lagi nyentuh ngagai pukul 4 ngale hari. Jadi parisel tu diatur ba kandang gereja nyampu meh. Kita boleh datang membeli barang sambil kita ke membeli barangnya tadi sambil kita menggak nyukung gereja kita ampu. Okey, sekali lagi

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko ngembia bengal agu na uleh bejaku tangi ya uleh belagu re.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini himpung ngena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YM.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagain uang. Pesan tu hari YFM.
1: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh berlagu rep.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
1: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.